0: menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
3: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
2: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
4: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
7: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amra menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
8: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
7: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sahab Omo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
7: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
10: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
7: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPA bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
11: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
12: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
13: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Ricci Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jinze Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896-3008-93x0, SP Tuban Witra Adila 0896-1604-5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0 2834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Sinar siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimana Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Perum Bulog, kantor cabang Kediri, mendistribusikan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli-September 2026 untuk 35.336 warga kota Kediri. Pemimpin Perum Bulog kantor cabang Kediri, Harisun, mengatakan hari Rabu kemarin bahwa bantuan pangan yang disalurkan untuk kota Kediri berupa beras 1.060.080 kilogram. Nah, pendengar, penyaluran bantuan pangan tersebut dilaksanakan Bulog Kediri bekerjasama dengan Pemkot Kediri, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kediri, Dinsos Kediri, dan Kodim 0809 Kediri. Penerima bantuan yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, termasuk keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Apabila selama penyaluran bantuan pangan masyarakat yang menemukan beras kurang sesuai dengan ketentuan, nantinya akan diganti. Namun Bulog memberikan tenggat waktu 1x24 jam. Masyarakat bisa melaporkan temuan tersebut ke perangkat kelurahan dan nantinya selanjutnya dilaporkan ke Bulog sehingga proses penggantian bisa secepatnya dilakukan. Selain mengirimkan bantuan pangan untuk warga di Kota Kediri, Perum Bulog Kediri juga menyalurkan bantuan pangan untuk penerima bantuan di wilayah Bulog Kediri, yaitu Kabupaten Kediri serta Kabupaten Nganjuk. Direktur Umum Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan tersebut tidak sekedar distribusi beras, namun juga menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial dan juga ketahanan pangan.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: www.akurat.co.id. Akurat, terpercaya.
1: Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian pada tahun 1951 muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda kembali mendengarkan FM 100,2 MHz dalam Kediri menyapa pagi ini pendengar. Mayor Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu mengajak seluruh warga Kota Kediri menjaga keamanan, persaudaraan dan kerukunan di tengah dinamika sosial yang berkembang. Ajakan tersebut dikemas dalam kampanye Ayo Jogo Kota Kediri, warga Kota Kediri guyub rukun. Kapolres meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dalam imbauannya, Kresno meminta warga tetap mengutamakan keamanan dan ketertiban dalam setiap kegiatan. Masyarakat juga diminta menghormati lingkungan sekitar serta menghindari mobilisasi massa secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Dengan perbedaan pendapat, menurutnya merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan dengan tindakan yang dapat memicu konflik. Kresno juga mengingatkan warga untuk tidak membuat maupun menyebarkan konten provokatif dan adu domba, terutama di media sosial. Informasi yang diterima masyarakat diharapkan terlebih dahulu diperiksa kebenarannya sebelum diteruskan. Kapolres juga berharap semangat Ayo Jogo Kediri dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Warga diminta terus menjaga persaudaraan dan juga menciptakan suasana Kota Kediri yang aman, damai, serta guyub rukun.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan

pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih di Kediri menyapa pendengar edisi Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, sekitar 500 pengemudi ojek online se-Kediri Raya menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara di kawasan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri hari Rabu sore kemarin. Para pengemudi yang tergabung dalam gabungan aksi roda 2 atau Garda Kediri Raya tersebut datang dari berbagai aplikator. Selain doa bersama, kegiatan juga menjadi momentum bagi pengemudi ojol untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah. Salah satunya yaitu penerbitan Perpres nomor 27 yang diharapkan memberi kepastian perlindungan dan juga kesejahteraan bagi pengemudi ojol. Nah, pendengar, Sekretaris Garda Kabupaten Kediri Arnold mengatakan bahwa para pengemudi berharap Perpres nomor 27 segera diterbitkan, di mana harapannya bisa memberikan kejelasan mengenai posisi pengemudi ojol termasuk kaitannya dengan pelaku UMKM, jaminan sosial seperti BPJS serta aspek kesejahteraan lainnya. Tentunya persoalan ekonomi menjadi salah satu tantangan yang dirasakan oleh para pengemudi ojol di Kediri, di mana jumlah pengemudi yang cukup besar dinilai belum sebanding dengan jumlah pesanan yang tersedia. Terkait potongan pendapatan, Arnold menyebut aplikator saat ini telah mengikuti kebijakan potongan sebesar 8% yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun sejumlah aturan turunan juga masih dinantikan. Sementara anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Kediri sekaligus penasihat Garda Kediri Raya, Dodi Purwanto menyatakan bahwa aspirasi para pengemudi akan diterima dan diteruskan melalui jalur pemerintah daerah maupun legislatif.
0: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
3: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suara

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih Anda dengarkan Kediri Menyapa pagi ini ya, di hari Kamis 27 Agustus 2026. Cuaca di seputaran Jalan PB Sudirman Pare Kediri cukup cerah pagi hari ini pendengar, matahari bersinar cukup terik ya pagi hari ini. Semoga segala kegiatan Anda pagi hari ini juga berjalan dengan baik dan juga lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Mendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita 3 unit motor gede Moge bermerek Trium, Kawasaki dan BMW, di mana ketiga aset tersebut disita berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Ketiga model tersebut terparkir di bagian belakang gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Nah, pendengar, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketika Moge tersebut disita dari Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri, Gatut Heru Hernanda, yang telah berstatus sebagai tersangka. Saat ini Gatut masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Nah, KPK sebelumnya menerbitkan 2 surat perintah penyidikan atau sprindik baru dalam pengembangan kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan bahwa sprindik tersebut diterbitkan setelah penyidik menganalisis fakta persidangan, di mana uang 91 miliar berasal dari perusahaan importir PT Blurai Cargo, dan uang diduga digunakan untuk menyuap sejumlah pejabat Bea Cukai maupun pihak lainnya terkait pengurusan kegiatan impor. Dalam salah satu sprindik baru yang diterbitkan KPK, Taufik mengungkapkan sudah ada 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka baru. KPK juga mengonfirmasi bahwa tersangka baru dalam kasus tersebut adalah Gatut Heru Hernanda selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kediri.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Bagaimana Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke berita informasi berikutnya. Mendengar Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS memberlakukan penutupan total jalur pendakian Gunung Semeru di Jawa Timur usai kebakaran hutan di Blok Ranu Kembang hari Rabu kemarin. Kepala BBTN-BTS Rudianta mengatakan bahwa area hutan yang menjadi titik kebakaran lokasinya berada di sekitar kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Keputusan penutupan jalur pendakian Gunung Semeru diumumkan resmi oleh BBTN-BTS melalui surat pengumuman yang diterbitkan per tanggal 26 Agustus kemarin. Rudy menyatakan penutupan diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan, di mana kebijakan tersebut diambil untuk mendukung kelancaran proses pengendalian kebakaran serta evaluasi pengunjung yang masih berada di dalam kawasan Semeru dengan tetap mengedepankan unsur keamanan dan juga keselamatan. Sebagai tindak lanjut penutupan, pendengar, BBTN-BTS menyiapkan layanan pengembalian biaya pembelian tiket maupun penjadwalan ulang pendakian setelah kegiatan pendakian dibuka kembali. Sedangkan untuk kegiatan wisata di Ranu Regulo dipastikan tidak terdampak peristiwa kebakaran tersebut. Nah, pendengar, kebakaran di Blok Ranu Kembang juga tidak berdampak pada arus transportasi di Malang Lumajang. Pihaknya mengimbau seluruh pengunjung dan juga pelaku jasa wisata supaya tetap menjaga kawasan tersebut dari ancaman kejadian kebakaran.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, demikianlah Kediri menyapa pagi ini di kesempatan Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mengikuti Kediri menyapa pagi ini. Sesaat lagi pukul 9 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti atau juga mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter se-Jawa Timur selama 1 jam pukul 9 hingga pukul 10. Lalu nanti Kediri siang ini masih bareng sama Rifki, ada dialog ruang publik kita Indonesia. Nanti kita akan membahas pahlawan lokal dan peran daerah yang terlupakan bersama dengan dosen pendidikan sejarah UNP Kediri dan juga TACW Kota Kediri, Mbak Gusti Garnis Sasmita MPD, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
5: Unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi dari otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id/pedagang-pasar-KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9-13 Maret 2026 lalu dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda melalui reporter RRI.

daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar-kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita kali ini, kami persembahkan komposisi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan ke para reporter yang sudah siap untuk berbagi kabar untuk Anda di hari ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Jatim hari ini, berjaringan Skorwil Nus 10 Jatim. Dan pendengar, kita akan simak bersama bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar. Layanan kepengurusan paspor di Kabupaten Pasuruan akan terintegrasi dengan vaksin internasional yang dibutuhkan jamaah haji maupun umroh. Kabar selengkapnya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Layanan kepengurusan paspor di kantor imigrasi Pasuruan semakin banyak sekali progresnya. Sekarang ini adalah jemput bola dan nantinya akan terintegrasi juga dengan ataupun ketika nanti kantor pusat layanan haji dan umroh di Kabupaten Pasuruan yang terpadu ini akan dibangun dan secara otomatis akan langsung tersambung dengan kantor imigrasi Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan, Bang Khairul Huda. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Bang, ketika nanti terintegrasi ini bagaimana?
2: Jadi ketika nanti terintegrasi ini, sebenarnya pekerjaan imigrasi yang dilakukan itulah pekerjaan sehari-hari. Yaitu kita melayani pemohon paspor, hanya saja sekarang dengan cara yang bisa dibilang sedikit yang berbeda. Itu kita bisa melakukan program izin paspor atau paspor ya, yang mana ini dicanangkan oleh Bapak Direktur Jenderal kami, Bapak Indar Samaratoko, yaitu pelayanan paspor jemput bola di luar kantor imigrasi, yang mana saat ini jika ada kelompok masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini dapat bersurat kepada kami dan kami akan melakukan layanan sesuai dengan di tempat yang telah disepakati seperti itu.
1: Dan untuk masyarakat bagaimana, Pak, dengan program itu?
2: Ya, alhamdulillah banyak yang tertarik karena banyak kelompok masyarakat, terutama pelaku usaha ibadah haji dan umroh yang mempunyai pemohon paspor dengan rentang umur yang bisa kita bilang dianggap sepuh ya. Jadi memang lebih mereka lebih senang dikunjungi langsung di tempat, jadi tidak perlu datang jalan jauh-jauh. Yang mana ini juga selaras dengan pemberian vaksin yang nantinya akan dilakukan oleh RSUK seperti itu.
1: Dan untuk layanan jemput bola ini memang di momen-momen tertentu atau bisa langsung ke rumah?
2: Ini kita lakukan sesuai dengan permohonan dan juga pasti sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan petugas. Jadi memang bermohon dan kita akan lihat jadwal jika cocok dan jika bisa kami laksanakan pasti akan kami laksanakan. Sama saja syaratnya yaitu KTP, KK, ijazah atau buku nikah atau buku lahir.
1: Ini Bang, apa namanya? Sekarang terkait dengan antusiasme terutama dari masyarakat Pasuruan, sudah beralihkah semuanya ke tidak lagi?
2: Sampai saat ini masih banyak yang bermohon di luar imigrasi Pasuruan, warga Pasuruan yang masih bermohon.
1: Itu bisa didetek?
2: Sebenarnya bukan didetek, tapi kita lihat dari tren kenaikan dan tren pemohon. Yang kami lihat sampai saat ini ya masih pelan-pelan, memang imigrasi Pasuruan sudah banyak yang mengetahui, tapi masih banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan adanya kantor imigrasi Pasuruan. Maka dari itu banyak sosialisasi yang kami jalankan, contohnya kemarin dengan Pemkab berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan dan juga pelaksanaan penyebaran informasi di CFT Kota dan Kabupaten Pasuruan. Harapan kami supaya masyarakat dapat mendapatkan pelayanan keimigrasian yang mudah, transparan dan efisien.
1: Tadi saya langsung dari beliau terkait dengan layanan jemput bola maupun juga integrasi layanan ketika nanti kantor pusat layanan umroh dan haji selesai dibangun. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda Republik Indonesia.

0: Pendengar pagi hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar di Pasuruan, kali ini kita akan hadirkan kabar lain dari reporter William Nathan. Arema FC menang 2-0 atas Deltra Sidoarjo dalam laga uji coba tertutup di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Kabar selengkapnya William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Baik, Arema FC meraih kemenangan 2-0 atas Deltra Sidoarjo dalam uji coba tertutup dan latihan bersama di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Rabu sore kemarin. Dua gol Singoedan tercipta pada babak kedua setelah kesulitan membongkar pertahanan rapat Deltra sepanjang paruh pertama. Deltra tampil dengan blok pertahanan rendah yang membuat Arema FC kesulitan menciptakan peluang bersih di babak pertama. Skor tanpa gol bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, perubahan skema dan rotasi yang dilakukan tim pelatih Arema FC membuahkan hasil. Johan Ahmad Farisi dan Hamzah Tito Fani kemudian mencetak masing-masing satu gol untuk membawa Arema menang 2-0. Pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa latihan bersama dimanfaatkan untuk menguji kedalaman skuad. Sejumlah pemain mendapatkan kesempatan tampil, termasuk penyerang anyar Mauro Zylstra yang baru bergabung setelah direkrut dalam status pinjaman dari Persija. Bagi Mauro, kesempatan tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi terhadap skema permainan Arema FC. Marcos menyebut pemain tersebut masih membutuhkan waktu banyak untuk secepatnya mengembalikan kondisi permainan setelah sempat absen akibat cedera. Di sisi lain, Marcos menilai kemenangan tersebut memberikan sejumlah catatan positif, terutama karena Arema mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan. Sebelumnya, Singoedan juga mencatatkan clean sheet ketika menjalani uji coba menghadapi Rans Nusantara FC. Marco Santos melihat pola permainan Deltras sebagai gambaran tantangan yang mungkin dihadapi Arema FC dalam kompetisi. Tim lawan yang berpotensi datang ke Stadion Kanjuruhan berpotensi bermain lebih bertahan sehingga tuan rumah dituntut memiliki solusi untuk membongkar pertahanan secara rapat. Hasil tersebut menjadi kemenangan dalam latihan bersama kedua sekaligus agenda persiapan terakhir Arema FC sebelum memasuki kompetisi BRI Super League 2026-2027 dan Singoedan dijadwalkan memulai perjalanan kompetisi tersebut pada 4 September mendatang. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa di LH Kota Surabaya gerak cepat usut temuan diduga limbah B3 medis di tambak sumur Sidoarjo. Kabar selengkapnya Ermina Jane, silakan laporan Anda. Halo, rekan Ermina?
1: Iya. Baik, pendengar, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menindaklanjuti laporan hasil kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo terkait adanya temuan limbah medis atau bahan berbahaya beracun B3 di wilayah tambak sumur Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 25 Agustus lalu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bergerak cepat melakukan penelusuran dan juga verifikasi secara menyeluruh sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas adanya temuan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga klinik yang diduga berkaitan dengan temuan limbah medis tersebut. Dan berdasarkan hasil koordinasi awal, pihak rumah sakit dan klinik yang diduga telah menyampaikan bahwa dalam pengelolaan limbah medisnya dilakukan oleh jasa pengangkutan limbah medis dari PT Wastek Internasional. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga meminta PT Wastek Internasional untuk segera melakukan pembersihan atau clean up di area ditemukannya limbah medis tersebut. Dan Fixer sendiri menyampaikan bahwa pengelolaan limbah B3 medis ini menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pengangkut, akan tetapi juga merupakan rangkaian tanggung jawab dalam keseluruhan proses pengelolaan limbah sejak dari sumber penyimpanan, pengangkutan, sampai dengan pengolahan atau penanganan akhirnya. Di Surabaya, Fixer juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 59 disebutkan bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya, pengelolaan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain apabila penghasil tidak mampu melakukan pengelolaan sendiri. Sementara itu, pasal 274 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Dan Fixer juga menambahkan bahwa terkait temuan limbah medis tersebut, pihaknya akan memanggil PT Wastek Internasional, kemudian pihak RSUD Eka Chandra Rini dan juga klinik yang berkaitan dengan informasi awal terkait temuan limbah medis yang ditemukan warga tersebut. Pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh soal rantai pengelolaan limbah, mulai dari sumber limbah, proses pemilahan dan juga penyimpanan. Fixer juga menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan juga informasi pendukung yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian proses pengelolaan limbah B3 dengan ketentuan yang berlaku. Fixer juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menangani sendiri material yang diduga merupakan limbah B3 medis tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jane. Dan pendengar, nanti kita akan simak bersama juga bagaimana kabar dari reporter lainnya untuk Anda. Nanti kita akan simak juga kabar dari reporter Hanum Octavia soal operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus. Kita akan simak sesaat lagi di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnus 10 Jatim.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah tersambung dengan reporter Hanum Oktavia yang akan mengabarkan berkaitan dengan operasi tumpas narkoba Semeru 2026. Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus. Kabar selengkapnya Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Satres Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus narkotika dan obat terlarang selama operasi tumpas narkoba Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 54 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 136 gram ganja, 220 gram sabu, 1.400 lebih butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double S. Kapolres Malang Kota Kombes Pol Danang Setia mengatakan operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan yang berada di balik peredarannya. Dari 54 tersangka diamankan, banyak 17 orang menjalani penahanan. Sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi setelah mendapatkan rekomendasi dari BNN Kota Malang. Berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, polisi memperkirakan sebanyak 57.000 lebih jiwa dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan narkoba. Salah satu pengungkapan yang menonjol dilakukan terhadap tersangka YA 38 tahun. Pengungkapan bermula dari pengembangan informasi mengenai jaringan peredaran narkoba. Dari YA, polisi menyita 42,24 gram sabu, 101 butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double L. Tersangka diduga memperoleh barang tersebut dari EN yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polres Malang Kota masih mengembangkan seluruh perkara yang terungkap selama operasi untuk mengungkap pemasok dan juga jaringan yang lebih besar. Nantinya pemberantasan narkoba akan terus dilakukan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
0: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
0: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
0: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus Pulung Jatim. Kita masih mencoba untuk menghubungi reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa PLTU Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu, dan kabar selengkapnya akan kami hadirkan bersama reporter Rizky Darmawan. Saya tidak sendiri, ada rekan saya di Nugroho yang menemani di meja service center untuk kemudian menghubungi reporter RRI Daerah Sejauh Timur di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini, pendengar. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. Kabar selengkapnya Rizky Darmawan, silahkan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu didorong tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku usaha, tetapi berkembang sebagai ekosistem pengembangan bisnis terpadu atau One Stop Business Development Ecosystem. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rahman. Ia menilai keberadaan PLUT dapat menjadi ruang yang mempertemukan berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas usaha, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan generasi muda. Di sekitar PLUT Kota Batu terdapat kafe Cubes yang dikelola oleh Karang Taruna dan menjadi salah satu bagian dari ruang pemberdayaan anak muda dalam ekosistem yang dikembangkan melalui Perintis Berdaya Connect. Selain generasi muda, penguatan koperasi dan agregasi usaha juga masuk dalam konsep pengembangan ekosistem tersebut. Pemerintah Kota Batu melibatkan Dekopinda serta Batu Usaha yang dikembangkan sebagai kooperatif smart agrikultur ekosistem sekaligus agregator. Keberadaan agregator ini dinilai penting karena dapat mempertemukan dan memperkuat berbagai potensi usaha masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berada dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung. Wali Kota Batu Nur Rahman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu terus berkembang dan juga naik kelas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa PLUT Kota Batu diarahkan memiliki fungsi yang lebih luas, tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, generasi muda, koperasi, hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Sejumlah unsur tersebut kemudian ditempatkan dalam satu ekosistem pengembangan usaha, mulai dari pemberdayaan generasi muda, penguatan koperasi, agregasi usaha, hingga peningkatan kapasitas UMKM. Program ini membawa pendekatan pengembangan usaha yang mengedepankan keterhubungan antar sektor. PLUT Kota Batu diposisikan sebagai salah satu pusat kolaborasi untuk mendukung masyarakat yang mandiri, produktif, inovatif, dan juga berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, masih dalam program Jatim. Hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jatim. Kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda bersama dengan reporter Yusron Al-Fatah. Terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kita akan simak laporan tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Kita masih mencoba menghubungi reporter Yusron untuk bisa berbagi kabar di kesempatan kali ini. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Yusron Al-Fatah yang akan berbagi kabar soal terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kabar selengkapnya Yusron, silakan laporan Anda. Ya.
1: Ya, dengan persoalan harga telur ayam ras di Magetan memasuki babak baru setelah selama berbulan-bulan menyampaikan aspirasi melalui aksi dan audiensi, peternak kini berencana membawa persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan peternak bersama DPRD Magetan. Dalam rapat, peternak meminta DPRD bersama organisasi perangkat daerah OPD mengawal kembali sejumlah kesepakatan yang telah dibuat bersama pemerintah. Wakil Ketua 2 DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan persoalannya disampaikan operasional hingga regulasi tidak lagi sebatas persoalan daerah. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Magetan berencana mendampingi perwakilan para peternak dan OPD terkait untuk bertemu RRI. Sementara peternak ayam telur, Suparlan mengatakan persoalan harga telur sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Namun sejumlah kebijakan yang sebelumnya disepakati dinilai belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Di tengah kondisi saat ini, harga telur di kandang disebut masih berada di kisaran Rp20.800 per kilogram. Angka itu lebih rendah dibandingkan biaya produksi peternak yang mencapai sekitar Rp23.400 per kilogram. Tekanan semakin berat karena harga pakan disebut mengalami kenaikan hampir setiap pekan dengan rata-rata sekitar Rp200.000 per kilogram. Sementara itu, harga jagung sebagai salah satu bahan baku pakan berada di kisaran Rp6.800 sampai dengan Rp7.000 per kilogram dan harga pakan mencapai sekitar Rp468.000. Sementara itu, pihak Dinas Peternakan Magetan Nur Haryani mengakui persoalan yang kompleks yang menyebut harga telur di pasaran saat ini hanya mentok di harga Rp22.000 dan masih di bawah titik impas atau break even point, yakni sekitar Rp23.500. Saat ini pihak Disnakan juga masih belum memiliki basis data yang terintegrasi mengenai produksi dan distribusi di sektor peternakan ayam petelur. Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan memperoleh gambaran mengenai jumlah DOC atau DOC maupun pakan yang beredar di daerah. Demikian, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Indonesia. Kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Yusron Al-Fatah. Pendengar, kita bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Aris Deka. Realisasi belanja APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli, realisasi belanja untuk Satuan Kerja atau Satker Kementerian Lembaga mencapai Rp5,6 triliun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren yang positif. Hingga Juli atau 7 bulan pertama tahun ini, realisasi belanja untuk Satuan Kerja Satker Kementerian Lembaga KL di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai Rp5,6 triliun. Angka tersebut, pendengar, setara 63,8% dari total pagu anggaran yang mencapai Rp8,8 triliun yang telah disalurkan untuk 5 wilayah, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Disampaikan Kepala KPPN Madiun Joko Mariono, capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik. Berdasarkan jenis belanja, Joko merinci diantaranya realisasi terbesar berasal dari belanja transfer yang mencapai Rp3,8 triliun atau 63,7% dari pagu Rp6 triliun. Kemudian disusul belanja pegawai dengan realisasi Rp1,3 triliun atau 63,8% dari pagu Rp2,1 triliun. Sementara itu, pendengar, untuk belanja barang baru terserap 330 miliar rupiah atau 52,9% dari pagu 625 miliar rupiah. Adapun belanja modal menjadi komponen dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 81 miliar rupiah atau 75,8% dari pagu 108 miliar rupiah. Meski demikian, pendengar, KPPN Madiun saat ini juga masih mengejar target penyerapan hingga akhir triwulan 3 atau September mendatang. Joko menyampaikan, jika dirinci berdasarkan wilayah, Kota Madiun menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi. Dari 29 satker kementerian lembaga, realisasi mencapai 70,2% atau sekitar 867 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah. Di Kabupaten Madiun, pendengar, dengan 36 satker kementerian lembaga, telah terrealisasi anggaran sebesar 173 miliar rupiah atau 58,5% dari pagu 295 miliar rupiah. Berikutnya disusul Kabupaten Ngawi dengan 32 satker kementerian lembaga mencatatkan realisasi 192 miliar rupiah atau 57,4% dari pagu 336 miliar rupiah. Dan Kabupaten Magetan dengan 33 satker kementerian lembaga mencatat realisasi 50,7% atau 287 miliar rupiah dari pagu 567 miliar rupiah. Sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo, pendengar, dengan jumlah 26 satuan kerja kementerian lembaga membukukan realisasi 58,6% dari 238 miliar rupiah dari pagu 406 miliar rupiah. Joko berharap, pendengar, tren positif tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal. Demikian Aris Deka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari reporter Aris Deka tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim di edisi 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Jatim hari ini.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Kediri siang ini Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya

0: diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara Mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896-3008-93x0. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

0: siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Ya benar, 3 hari lagi ya menjelang ditutupnya pendaftaran Bintang Radio 2026. Bagi Anda yang berminat dan juga mempunyai bakat, silakan untuk mendaftar di kesempatan tahun ini ya, untuk menjadi Bintang Radio 2026. Ruang publik kali ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama Rifki Royan. Nanti kita akan bahas pahlawan lokal dan juga peran daerah yang terlupakan bersama dengan dosen pendidikan sejarah UNP Kediri dan TACB Kota Kediri, ada Bagus Tigarnis Sasmita MPD ya, yang nanti akan berbagi informasi dengan Anda di kesempatan siang hari ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambil kita dengerin lagu dari Indra dulu ya, Gak Romantis.

0: Selamat siang pendengar Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Gimana kabarnya siang hari ini di tengah kesibukan Anda, di tengah kepadatan aktivitas Anda? Tentunya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Siang hari ini Rifki Raya masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, ngomongin tentang kemerdekaan tentunya juga tidak lepas dari peran para pahlawan dan juga perjuang, para pejuang kemerdekaan Indonesia ya pendengar. Tentunya kalau kita ngomongin pahlawan dan juga para pejuang, mungkin yang kita ingat adalah nama-nama besar atau juga para pelaku sejarah yang mungkin sangat kita kenal ya di buku pelajaran. Namun juga tentunya ada para pejuang-pejuang yang berasal dari daerah kita sendiri yang sama-sama ikut berjuang. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Bagus Tigarnis Sasmita MPD yang merupakan dosen pendidikan sejarah UNP Kediri dan juga TACB Kota Kediri. Bagaimana pahlawan lokal dan juga peran daerah yang terlupakan. Nah, seperti apa pembahasannya? Anda bisa menyimaknya dalam dialog ruang publik siang hari ini hingga menjelang pukul 11 nanti. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Mbak Garnis ya, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Mbak Garnis.
1: Selamat siang Mas.
0: Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Kita berjumpa lagi ya dalam dialog ruang publik. Dan masih dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya ya, pokok pembahasannya juga masih berhubungan dengan kemerdekaan. Seperti apa sih Mbak Garnis kalau mau diomongin atau kalau mau dikasih tahu ke para pendengar Prosatu RRI Kediri ya di siang hari ini, pahlawan nasional atau pahlawan lokal dan peran daerah yang terlupakan itu seperti apa Mbak Garni? Silakan.
1: Pasti kalau kita ngomongin terkait dengan pahlawan ya, ini adalah istilah yang tidak asing ya bagi kita semua.
0: Betul.
1: Nah, kita ketahui dulu bahwa pahlawan itu kalau kita dari skop wilayahnya dan pengaruhnya itu bisa kita bagi jadi pahlawan nasional dan juga pahlawan lokal. Yang pertama mungkin kita edukasi dulu ke masyarakat bahwa ternyata dari pemerintah sendiri itu memiliki suatu ketetapan undang-undang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 terkait dengan pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan pada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara. Nah, seperti yang tertulis pada UU Nomor 20/2009, ini kriteria pahlawan nasional ini adalah gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis gelar, yaitu pahlawan perintis, kemerdekaan, kemudian pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan proklamator, ada pahlawan kebangkitan nasional, ada pahlawan revolusi, dan juga pahlawan tentara. Nah, di sini ternyata tidak semua tokoh dalam sejarah itu bisa dimasukkan ke dalam ketentuan pemberian gelar tanda jasa tanda kehormatan pahlawan. Ya, jadi kita bilang di sini secara formal. Jadi ada beberapa syarat ya sesuai dengan UU tersebut pasal 25 itu tertuang bahwa yang pertama adalah pastinya harus WNI, warga negara Indonesia yang berjuang di wilayah yang sekarang jadi NKRI. Kemudian harus memiliki integritas moral dan juga keteladanan ya, nanti diajarkan kepada generasi sekarang, berjasa terhadap bangsa negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa, dan juga tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan hukum. Nah, kemudian ada cara khususnya juga bahwa yaitu harus pernah memimpin dan melakukan perjuangan ya, baik itu sifatnya bersenjata perjuangan politik atau di bidang lain ya, bisa pendidikan, bisa sosial, bisa juga kesehatan ya. Kemudian tidak pernah menyerah ya, dalam perjuangannya. Selain itu juga melakukan pengabdian ya, yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya. Dan juga kalau kita bilang tokoh politik juga, dia adalah seseorang yang mampu melahirkan gagasan atau pemikiran besar dalam upaya pembangunan bangsa dan negara. Nah, tapi kalau kita ngomong pahlawan kan pasti identiknya itu adalah pahlawan yang ada di buku nih mas.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau kita ngomong pahlawan, pasti kalau anak-anak didik kita sekarang, generasi muda, oh ya pasti Soekarno, pasti Hatta, ya pasti di Diponegoro yang ada di sekolah ya. Kalau dulu mungkin mas ingat ada di atlas sih. Di peta itu ada satu bagian ini pahlawan-pahlawan nasional.
0: Betul.
1: Jadi pahlawan itu secara arti secara luas itu tidak harus orang yang dikenal di dalam buku yang kita pelajari ya, ya ketika di bangku sekolah. Nah, pahlawan itu ada juga yang bersifat lokal atau saya mungkin bisa mangkahnya adalah tokoh lokal. Nah, tokoh lokal itu siapa sih? Jadi, tokoh lokal itu adalah seseorang yang memiliki kontribusi penting bagi daerahnya, bagi masyarakat di sekitarnya. Ya, walaupun kalau kita ketahui sekarang ternyata untuk tokoh lokal ini masih belum banyak dikenal. Ya, mungkin itu ya mas kalau kita bilang pembagian antara pahlawan nasional dan pahlawan lokal.
0: Betul. Kita jadi ada sedikit perbedaan gitu ya, kalau yang lokal mungkin hanya di daerahnya saja begitu ya Mbak Garnis. Nah, yang menarik dari pernyataan Mbak Garnis tadi ada kita menyebutnya atau Mbak Garnis menyebutnya tokoh lokal gitu ya. Kenapa banyak tokoh-tokoh lokal yang akhirnya terlupakan nih, atau bahkan kita sendiri tidak mengenalnya di daerah kita, itu kenapa seperti itu Mbak Garnis?
1: Oke, tapi pertanyaannya yang luar biasa ya mas. Jadi kenapa sih kalau kita belajar itu di kurikulum sekolah itu hanya yang diangkat itu adalah tokoh-tokoh besar ya, proklamator, tokoh pergerakan ya, seperti Dr. Sutomo di situ, ada Insinyur Soekarno. Nah, ternyata ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya narasi sejarah nasional. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum di sekolah itu terkait dengan sejarah nasional itu lebih dominan daripada sejarah lokal. Sehingga implikasinya apa? Kurikulum nasional terhadap sejarah Indonesia yang dinilai seragam atau statis di wajib belajar ya, itu mulai dari jenjang SD, SMP dan juga sekolah menengah atas, ini seakan mengulang peristiwa-peristiwa sejarah Indonesia, sehingga yang ditekankan bukan lagi tokohnya tetapi heroiknya, keteladanannya. Jadi tetapi sangat dimungkinkan untuk kita itu mengangkat kembali sejarah lokal. Pertanyaannya siapa nih yang berperan? Coba dari Mas Rifki.
0: Yang bisa berperan tentunya kita atau juga orang-orang yang berada di daerah itu ya, untuk mencari tahu mungkin keberadaan tokoh-tokoh lokal yang ada di daerah tersebut, atau juga sejarah dari daerah tempat kita tinggal seperti apa.
1: Jadi yang sangat berperan ini segala macam lapis masyarakat ya. Kita ketahui bahwa untuk belajar sejarah itu tidak hanya kepada guru. Untuk belajar sejarah kita bisa belajar dari tutur lisan, tradisi lisan yang diwariskan oleh tua.
0: Betul.
1: Yang diwariskan mungkin dari tokoh-tokoh di masyarakat, mm-hmm. yang mungkin kita juga bisa kenali dari arsip-arsip yang sekarang kita mudah sekali mengaksesnya di zaman online, ya. Dan juga terutama saya tekankan di sini, guru itu sangat mungkin untuk mengembangkan kurikulum sejarah Indonesia. Loh, kalau dibilang, padahal kan tadi kita saya menyatakan bahwa kurikulumnya gratis nih.
0: Yeah.
1: Kurikulumnya sudah seragam. Nanti kelas 1 diajarkan apa di buku guru.
0: Yeah.
1: Kelas 2, apa materinya? Kelas 3, apa nih? Nah, terus gimana ini? Cara mengangkatnya. Guru itu bisa angkatnya dengan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau di dalam rencana pembelajaran setiap hari.
0: Iya.
1: Melalui apa? Bisa melalui suplemen materi. Jadi, tetapi jangan lupa jangan sampai keluar dari koridor kurikulum. Misal kita ngomong kita dalam satu semester ini akan membahas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan nasional. Maka kita juga bisa mengangkat tokoh-tokoh lokal. Caranya gimana? Caranya adalah mengembangkan media, bisa mengembangkan model pembelajaran. Wah, ini sangat unik sekali. Jadi, nah, guru itu bisa ngajak serta didiknya itu mengeksplor.
0: Betul.
1: Sekarang itu anak-anak sekarang itu kepo ya.
0: Iya.
1: Tanda tanya gitu. Kalau kenapa gini? Kenapa gitu? Itu bisa dijadikan salah satu metode jadi memfasilitasi rasa ingin tahu generasi muda melalui sejarah lokal. Jadi penggalian sejarah lokal di sekitar lingkungan hidupnya dengan mungkin menugaskan untuk ada vlog sejarah atau wawancara sejarah atau ada kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di
0: sejarah.
1: Jadi mereka bernarasi nih tentang sejarah lokal, tentang tokoh lokal di sekitarnya.
0: Oh, begitu ya.
1: Mungkin seperti itu kan?
0: Oke, jadi itu ya yang bisa dilakukan ya untuk menggali lebih dalam terkait dengan bagaimana peran dari tokoh lokal di daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, gimana cara kita bisa memastikan bahwa cerita tentang tokoh lokal yang ada di daerah kita gitu ya bukan cuman sekadar cerita turun-temurun aja, tapi juga bisa diteliti dan dipertanggungjawabkan nih secara sejarahnya.
1: Oke. Ya, jadi kalau kita ngomong sejarah itu ada beberapa tahapan terkait dengan historiografi atau penulisan sejarah. Nah, cara kita untuk memastikan apakah suatu cerita itu hanya tulisan atau suatu sumber sejarah kredibel dan dapat dipercaya adalah melalui metodologi sejarah. Pertama, ini adalah heuristik atau mengumpulkan berbagai macam sumber. Jadi jangan sampai ketika kita mengeksplor hanya dari satu sumber saja, mungkin sendiri dari wawancara saja, kita juga bisa mengeksplor melalui observasi, melihat jejak-jejak sejarahnya seperti apa, atau mungkin juga dengan menelusuri arsip-arsip yang sesuai dengan tema yang akan kita gali. Kemudian yang kedua, di sini ada tahapan yang namanya kritik. Jadi setiap sumber itu harus kita cermati. Ada kritik eksternal dan juga kritik internal. Apakah sumber ini dapat dipercaya? Apakah sumber ini asli? Atau mungkin sudah salinan? Atau siapa sih yang kita wawancarai? Apakah saksi pertama?
0: Kedua?
1: Pelaku sejarah? Saksi kedua atau saksi ketiga? Jadi ini memang harus dianalisis ya. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Ini adalah menggabungkan antara beberapa jejak itu, kira-kira kita bayangkan peristiwanya itu dari berbagai macam versi itu, kalau kita tarik benang merah seperti apa sih? Lalu yang keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, tentu saja yang dinamakan sejarah itu, walaupun kita berusaha objektif, pasti namanya narasi sejarah itu tidak akan terlepas dari subjektivitas. Karena pasti setiap orang dengan pendidikan yang berbeda, latar belakang sosial, budaya yang berbeda, akan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda pula. Lalu gimana dong yang dibilang kredibel atau dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Maka di setiap argumentasi atau narasi sejarah itu harus bilang dibuktikan oleh berbagai sumber yang terindikasi. Seperti itu ya, Mas ya.
0: Oke, jadi ada beberapa ini ya, beberapa variabel yang bisa kita lakukan untuk agar mengetahui bahwa tok atau juga cerita sejarah yang kita teliti itu bisa dikatakan kredibel. Kalau kesaksian dari keluarga ataupun juga masyarakat yang masih menyimpan cerita tentang perjuangan para tokoh lokal, itu seberapa penting, Mbak, dalam mencari informasi tentang tokoh lokal tersebut?
1: Oke. Jadi kita bilang itu adalah sebagai memori kolektif masyarakat, bahwa masyarakat itu merasa memiliki sejarah yang dibangun melalui tutur lisan. Ya, yang ditekankan untuk terkait dengan kolektif tradisi-tradisan ini apa sih sebenarnya? Yang ditekankan di sini adalah nilai-nilai keteladanan. Ya, sesuai dengan tema kita di Hari Kemerdekaan ini, kenapa sih kita itu mempelajari tentang pahlawan Indonesia? Jadi ketika kita belajar, jangan hanya sampai siapa sih pahlawan lokal di daerahmu? Siapa sih pahlawan nasional Indonesia? Tapi harus sampai ke tahap mengapa? Contoh, mengapa Soekarno dikatakan sebagai pahlawan nasional? Kemudian, apakah Soekarno ini berjuang sendiri, ataukah di tingkat lokal ini ada jaringan-jaringan tertentu? Nah, hal ini juga seiring dengan kalau kita bilang mengangkat suatu sejarah dari sudut pandang masyarakat. Jadi keteladanan-keteladanan itu akan terus diwariskan. Fokusnya tidak hanya tentang sesuatu yang dapat dipercaya, tetapi juga memiliki nilai. Jadi sejarah itu adalah tentang belajar nilai. Belajar nilai norma. Kenapa sampai sekarang kurikulum Indonesia tetap mengajarkan sejarah Indonesia? Jadi yang ditekankan itu, jadi sangat menarik kalau kita pelajarinya dari tokoh lokal, karena saya merasa memiliki, itu adalah tokoh di daerahku. Kalau kita bayangkan Soekarno, wah jauh sekali ya, di Jakarta. Tapi kalau kita bilang, ini sebagai contoh, kita bilang di Kediri ada salah satu tokoh lokal, ya, dan Kung Sui sebagai tokoh di bidang literasi. Jadi kalau dulu ada Balai Pustaka, kalau sekarang kita tahu dulu itu ada bukan Kung Sui. Jadi itu adalah salah satu percetakan. Bahkan bisa diangkat sebagai tokoh lokal. Nah, karena tokoh lokal itu tidak hanya di bidang pergerakan. Bisa juga di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, sosial, macam-macam, agama juga bisa.
0: Jadi macam-macam juga ya tokoh lokal yang mungkin bisa kita angkat ataupun juga bisa kita cari keberadaannya, sehingga juga tidak terlupakan ya oleh kita sebagai generasi penerus bangsa. Baik, Mbak Andris, nanti kita sambung lagi obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Pendengar juga, Anda jangan kemana-mana, nanti kami kembali melanjutkan obrolan tentang pahlawan lokal dan juga peran daerah yang terlupakan. Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan WA di nomor chat di nomor 0812-34-6289 serta di nomor 0857-25-35-25-50. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Dialog Ruang Publik edisi Kamis 27 Agustus 2026 bareng sama Rifki, juga ada Mbak Gusti Garni Sasmita MPD, dosen pendidikan sejarah UNP Kediri. Kita masih bahas pahlawan lokal dan juga peran daerah yang terlupakan. Balik lagi nih Mbak Garnis, kalau kita ngomongin tentang sejarah ya Mbak Garnis, tantangannya tentu bukan hanya tadi kita mencari kisah-kisah atau sejarah-sejarah dari para tokoh lokal, tapi juga tentu membuat generasi muda kita merasa bahwa sejarah tersebut juga dekat dengan kehidupan mereka. Nah, gimana nih caranya Mbak Garnis untuk mengenalkan sejarah lokal atau tokoh lokal kepada anak muda Indonesia gitu ya, jangan sampai pelajaran sejarah yang tadi Mbak Garnis bilang mungkin hanya sekedar hafalan nama ataupun juga tanggal saja. Seperti apa Mbak Garnis?
3: Oke. Jadi bagaimana sih untuk mengenalkan sejarah lokal terutama kepada generasi muda? Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Ya mungkin jika secara umum kita bisa membangun seperti tulisan-tulisan, atau kita bisa membuat konten-konten tentang sejarah, ya. Apalagi kalau sekarang anak-anak muda sangat gemar dengan video-video sejarah atau video yang mungkin memanfaatkan AI, ya. Jadi visualisasinya adalah melalui artificial intelligence. Nah di sini untuk mengangkat sejarah lokal, yaitu adalah dengan bagaimana kita mencoba membudayakan di sekolah itu untuk mengangkat dulu ya kisah-kisah lokal. Jadi mau sampai guru sejarah ini kemudian takut ya. Kenapa takut? Karena kalau tidak sesuai dengan kurikulum, apakah diperbolehkan gitu ya. Jadi sebenarnya untuk pengembangan terkait dengan sejarah lokal ini sangat memungkinkan sekali, asalkan masih dalam koridor kurikulum yang sama. Jadi umumnya kita ngomong tentang sejarah kerajaan Majapahit, itu tidak harus sejarah tentang Trawulan. Tapi kita bisa mengangkatnya. Nah, contoh di Kediri ya, ada beberapa peninggalan dari masa Majapahit, ada Candi Teguwangi sebagai contoh. Ya, itu kita coba mengangkat di sekitar kita dulu. Melalui apa? Bisa kunjungan. Kemudian ketika kunjungan kita membuat tugas yang utama. Jadi tidak hanya menulis. Coba kita buat juga sebagai guru, anak-anak disuruh menjelaskan melalui video singkat. Video singkat bisa 1 menit, bisa 5 menit. Sekarang lagi banyak digemari itu ada reels ya, baik itu via YouTube ataupun juga di TikTok, juga di Instagram. Ini ada video-video pendek. Betul. Sangat mungkin sekali. Nah, kemudian kalau kita bilang sejarah lokal dan sejarah nasional, sebenarnya kita juga bisa mengangkat ya tema sejarah lokal itu melalui sejarah nasional. Sehingga di sini itu antara sejarah lokal dan nasional itu sebenarnya tidak bisa terpisah. Tetap sampai Kenapa? Karena banyak sekali peristiwa di lokal itu akan bermunculan ketika terjadi suatu peristiwa di tingkat nasional. Sebagai contoh, kalau kita refleksikan ke masa kini ya, mungkin ketika ada program dari Pemerintah terkait dengan MBG, maka di sini MBG itu ternyata tidak hanya di pemerintah pusat, ternyata juga ada di beberapa daerah-daerah kita. Nah, sama halnya dengan sejarah, kita sebagai contoh kita angkat tokoh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kan tokoh nasional, tapi tunggu dulu, tidak selalu tokoh nasional itu kita punya dimensi hanya di nasional Jakarta, di pusat. Tapi ternyata kalau kita lihat tariknya ya, dari Pangeran Diponegoro ini bergering ya antar daerah, dan pasti di Ponegoro ini juga punya basis. Iya, punya basis terkait dengan koneksi. Kita lihat jaringan Ponegoro itu kan memanfaatkan jaringan di pondok pesantren. Oh, ternyata mungkin ada hubungannya dengan Kiai Haji Ali Makhrus ya, dari pondok Jepoyo, atau mungkin dari jaringan ini, bahwa di tiap tempat itu sebenarnya ada mungkin tokoh-tokoh lokal yang mendukung perjuangan nasional. Kalau di Kediri ada juga Dr. Popo, ini salah seorang, dia juga pergerakan kemudian juga mendirikan pendidikan kesehatan dan juga terkait dengan rumah sakit. Wah, dimensinya lengkap. Ternyata potensi-potensi ini yang harusnya kita angkat. Jadi masih dalam koridornya sejarah nasional, tetapi kita bisa menariknya ke dalam tokoh lokal. Dan pasti itu ketika kita angkat menjadi suatu pelajaran akan menarik. Jadi peserta didik, coba kita tanya, coba kalian cari tokoh pergerakan nasional, perjuangan Indonesia yang berada di sekitar kalian. Terus perannya seperti apa? Apakah memungkinkan untuk anak SMP, kemudian SMA? Apa memungkinkan jika sebagai guru menuliskan rambu-rambunya? Langkah pertama apa? Langkah kedua pertanyaannya apa? Langkah ketiga apa? Sehingga kita sudah kita tuliskan secara sistematis tahapannya. Ini berbeda ketika nanti teman-teman belajar tentang historiografi, maka sejarah lokal di ranah perguruan tinggi dibebaskan mengekspor sebesar-besarnya, menuliskan sedetail-detailnya. Nah, ini sekaligus ya sedikit umat ya mas ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang hobi dengan sejarah, yang banyak pengetahuan terhadap sejarah, mungkin bisa bergabung dengan saya di program studi pendidikan sejarah Universitas Nusantara PGRI. Jadi di sini kita tidak hanya belajar menumpuk mas, kita juga belajar mengeksplorasi dari suatu situs ke situs lainnya. Melalui observasi kita membuat video yang menarik, metode yang menarik, sehingga banyak dari produk kita, baik itu berupa tugas ataupun juga kalau sekarang bisa dicari di laporan itu tentang tugas akhir anak. Itu banyak sekali yang mengangkat terkait dengan sejarah lokal, tokoh lokal, budaya lokal. Nah, mungkin ini menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendorong generasi muda kita agak kecil terhadap sejarah lokalnya.
2: Baik, terakhir mungkin Mbak Garnis ya, pesan apa nih yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya generasi muda agar juga mau ikut mencari, mengenal dan juga merawat sejarah lokal di daerahnya masing-masing. Silakan Mbak Garnis.
3: Jadi di sini saya sendiri percaya bahwa belajar sejarah itu tidak harus menghafal. di belajar sejarah itu adalah melalui diskusi seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Berdiskusi, berjalan-jalan, menelusuri kota, melihat situs-situs bersejarah, meneliti, mencakar, ya, itu adalah sesuatu yang menyenangkan ketika mau belajar sejarah. Jadi saya mengajak kepada para audiens pendengar RRI Kediri, kita belajar sejarah bersama. Dengan belajar sejarah kita akan memahami masa lalu dan menemukan peran kita untuk masa depan.
2: Yeah.
3: Kita tidak bisa menjadi pahlawan besar pun, tapi kita bisa menjadi pahlawan untuk lingkungan kita melalui langkah-langkah kecil sederhana untuk membangun kebaikan bersama di kehidupan kita, di lingkungan sekitar kita, dan di masyarakat Indonesia seutuhnya. Nah, semua ini lahir dari proses sejarah. Jadi, mengerti belajar sejarah.
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Garnis untuk wawasannya yang luar biasa menarik ya di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya di siang hari ini. Dan mendengar sejarah lokal berarti juga kita menjaga ingatan, mengenal dan juga menjaga ingatan serta menghargai perjuangan para pendahulu kita. Semoga kisah para tokoh lokal, pahlawan daerah juga tidak lagi terlupakan dan tentunya terus dikenal oleh generasi berikutnya. Terima kasih buat Mbak Garnis yang sudah menyempatkan waktunya di kesempatan siang hari ini. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan, Mbak Garnis.
3: Oke.
2: Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Baik pendengar, berakhir sudah dialog ruang publik di kesempatan siang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Garnis ya, Gusti Garnis Sasmita MPD yang merupakan dosen pendidikan sejarah UNP Kediri. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan siang hari ini. Nanti pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Rifki Royan, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kimize de hayırlı olsun. Burada
2: Nah, saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
3: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mulai kurang terlepas 1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ferreiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, kemudian melirik VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mulai kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.

Ivan Wawrinka menerima wildcard untuk KS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan

0: olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kamal Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Razaldi Hanusa, Dolfri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi diskus di antaranya kalau udah diketat setuju ya, klub-klub sudah harus siap untuk ikat dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage dari penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di atas berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan diketok kan bagus juga, jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai nanti nanya ke pengasat yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Kita balik kah minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League.

Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan.

Luciana Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah ke kanan dari langsung kayak punya gitu, fokus kita berdua hilang aja sih dan kembali gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas yang kita dan sama juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih diekstrain aja latihannya.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Berikut

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

0: Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, selamat siang ya di kebersamaan kita Kediri siang ini. Selanjutnya akan ditemani oleh Selnia Aulia yang akan menemani pendengar semuanya beraktivitas di siang hari sampai dengan nanti Kediri sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas untuk semuanya ya di tengah cuaca yang lumayan panas ya. Ini masih di tengah musim kemarau ya. Selain memang cuaca panas ini juga harus diimbangi agar tidak tumbang ya dengan minum air putih agar terhidrasi nantinya tubuh itu. Jadi kalaupun aman saja ketika beraktivitas mungkin full seharian di luar ruangan ya. Nanti akan ada beberapa program menarik tentunya di siang hari akan menanti Anda di Prosat RRI Kediri karena informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

gonna be. Pendengar, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya pukul 11.36 waktu Indonesia Barat.

bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Kediri, kita update informasi dari gelaran Muktamar NU ya, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin mengharapkan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Tambak Beras Kabupaten Jombang berjalan lancar dan melahirkan pemimpin terbaik sesuai dengan harapan Nahdiyin. Ia juga mengharapkan seluruh peserta muktamar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tuntunan para ulama serta menjunjung tinggi akhlak dalam menentukan kepemimpinan NU ke depan. Menurut Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia ini, seluruh tahapan pemilihan harus berlangsung secara jujur dan terbebas dari praktik politik uang karena cara tersebut tidak sesuai dengan nilai yang dijunjung NU sebagai organisasi keagamaan. Sebelumnya Ma'ruf bertemu dengan sejumlah kiai sepuh NU di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri pada Rabu kemarin ya, 26 Agustus. Pertemuan tersebut membahas kondisi menjelang pelaksanaan muktamar ke-35 NU. Dalam pertemuan itu, para kiai sepuh menyerukan agar pemerintah menghormati kemandirian NU dan memberikan keleluasan kepada muktamirin untuk menentukan pilihan secara berdaulat tanpa tekanan maupun intervensi. Ma'ruf juga minta panitia memastikan seluruh rangkaian muktamar berlangsung kondusif, demokratis, dan sesuai dengan nilai serta akhlak yang diajarkan para ulama pendiri NU. Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dengan agenda utama pembahasan berbagai persoalan organisasi dan penentuan kepemimpinan NU. Acara tersebut direncanakan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah pejabat negara.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya.

0: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sugeng siang, saya Kemawon, pamit dengan RRI Pro 1 Kediri dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lia Uli bisa kembali hadir menyapa pendengar semuanya di edisi Skoci ya, Senandung Krocong Campur Sari siang menika Kemis ya, 27 Agustus 2020.
1: Tiada kata palsu.
0: Baik, yang mau request lagu-lagu Kroncong Langgam Campur Sari juga bisa ya di siang hari, 0354 310 11 08. SMS WhatsAppnya juga bisa 0812 3460 289, 0857 2535 2550. Halo, sugeng siang Skoci.
2: Halo, siang Oti, Senandung Kroncong dan Campur Sari.
0: Campur Sari, leres, ledul, pripun kabarnya?
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
2: Panas tantang, Mbak Lia.
0: Panas luar biasa ya ini.
2: Iya.
0: Di kota ini belum, apa? Udah airnya udah mulai berkurang atau dibatesin gak ini?
2: Gimana?
0: Air. Kan udah air. kemarau. Ini,
2: oh lancar Mbak.
0: Oh lancar.
2: Mbak,
0: ya. Apa PDAM ya?
2: Gimana?
0: PDAM? Atau sumur kalau di kota gitu?
2: Sanyo biasa.
0: Oh sanyo biasa. Oh sumur ya.
2: Pengairan alhamdulillah lancar.
0: Oke,
2: semuanya.
0: Oke, lancar semuanya ya.
2: Enggak sampai kekurangan lah.
0: Masih panjang ya kemaraunya ini.
2: Iya, terima aja.
0: Oke,
2: dari tononya.
0: Oke, requestnya apa ini, Ledo?
2: Surabaya. Kroncong apa anu itu? Apa campur itu?
0: Kroncong sepertinya ya.
2: Surabaya itu.
0: Oke.
2: Okay. Surabaya.
0: Terus?
2: Surabaya.
0: Kota kenangan itu ya?
2: Iya, kota kenangan.
0: Oke. Okay.
2: Masih ada kaitannya 45 ini.
0: Betul sekali dari
2: Surabaya.
0: Sehat luar biasa, alhamdulillah. Oke, salamnya Kagem Sinta niki.
2: Salamnya buat Kompani, Pak Toto, Pak Agus.
0: Ya.
2: Yeah. Tapi Pak Tati.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bunda Sita ya, Bunda Rini.
0: Mm-mm.
2: Ada Pak Jainal, juga Bunda Eti.
0: Oke.
2: Okay. Yang Purbo, ya GLS Mawawanda, Lili juga yang GLS Selatan, Malang Selatan.
0: Oke.
2: Okay. Ya Pak Mariono, Kung Slamet dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Skoci Sabang sampai Merauke, salamnya. Salam sehat selalu.
0: Oke, baik.
2: Sehat
0: Mbak
2: Lia.
0: Iya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: matur sore Edul, wonten Kota Kediri. Selanjutnya ya, kita sampai yang ada di WhatsApp Skoci Senandung Keroncong Campur Sari dari Pak Mariono Tulungagung, keroncongnya tak ikhlas no ya. Salamnya buat Betty, Bu Sita, yang Purbalik Dul, Pak Gus, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Lia, selamat bertugas, diberikan kesehatan, amin. Oke, selanjutnya halo Sugeng Siang Skoci.
1: Sugeng Siang Skoci Senandung Keroncong Campur
0: Campur Sari Inje. Bapak Bani pripun? Pak Wartosipun?
1: Kirah di katon semangat nih.
0: Semangat ya, harus semangat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, betul Mbak Ulia, diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, amin, amin, amin. Sampun Dar.
1: Sampun.
0: Sampun, alhamdulillah. Requestnya apa niki, Bapak Bani?
1: Kalau nyuwun kanan.
0: Apa? Halo? Bapak nih, requestnya apa?
1: Kepranan,
0: kepranan. Kepranan, oke, putus-putus nggih.
1: Kepranan saya minta saja.
0: Kepranan, jen, jen, jen, jen.
1: Salame, matur suwun sangat kagum lid. Lani poli kagum ibu mawon nih nggih. Ibu Parika, Ibu Lili, Ibu Putri, VLT, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Rini, Mbak Yuli, Mbak Nawang, Mbak Pina-Pina, Bu Siti Aisyah, langsung saya ke ngawon pambil jangan campur sari diri.
0: Oke, Je.
1: Matur sembah nuwun medalipun.
0: Je, Bobani. Matur suwun ugi sampun mampir wonten adicara Skoci.

Inggih, salajengipun ingkang badhe request tembange Campursari ya. Silahkan kita bersama Salia Aulia siang hari ini ya, sampai nanti di jam 1 siang menikmati istirahat siangnya atau sambil menikmati santap siangnya. sarapan lagi, sarapannya udah tadi ya, sekarang makan siangnya atau mungkin baru digabung ya, sarapan digabung sama makan siang. ada banyak yang ini yang tidak terbiasa sarapan, biasanya makannya di jam-jam siang gitu.

Baik, kita putarkan dulu tembang-tembang keroncong lancang bersari yang di request yang meniko. Yang pertama dari Kos Plus dengan keroncong Surabaya.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Baik, teman-teman selanjutnya campur sari maupun keroncong masih bisa di request ya, pendengar semuanya di kebersamaan kita Skoci, Senandung Keroncong dan Campur.

0: Baik, ya tetangganya Kediri ya, Jombang. Ini akan menggelar muktamar ke 35 NU ya, yang nanti akan digelar 27 sampai dengan 30 Agustus 2026. Ya, dan ini memang acara besarnya Nahdin begitu ya, untuk nantinya membahas beberapa isu dan memilih pemimpin NU begitu ya. Yang mana ini juga akan dihadiri oleh petinggi-petinggi negara ya, seperti ada Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia ada Gibran Raka Buming Raka juga. Jadi ya, lumayan ramai ya, mungkin agendanya minggu ini ke sana ya, boleh-boleh saja, tapi mungkin akan ramai ya. Atau mau ketemu presiden, mau ketemu wakil presiden. Biasanya dada-dada gitu ya, dada-dada di pinggir jalan begitu. Oke, kita sapa dulu pendengar kita selanjutnya. Halo, Sugeng Siang Skoci. Halo, Sugeng Siang Skoci. Halo. Halo. Halo, Sugeng Siang Skoci.
1: Halo, Skoci, ya. Senandung Keroncong dan Campursari.
0: Inje, Bunda Lili, gimana kabarnya?
1: Betul.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini bisa dengerin lewat radio?
1: Iya, denger Mbak.
0: Oke, jelas ya. Inje.
1: Mbak, diputerin lagu.
0: Napa? Lagu nih?
1: Nandur Sabar, Mbak.
0: Nandur Sabar. Inje, iya. Nandur Sabar. Oke, siap-siap.
1: Salam. Asoko. Dan semua Mbak, enggak. Oke. Okay. Ngen waktune wis mepet tak ya.
0: Inje.
1: Buat Mbak itu sing tugas matur sembah nuwun wae. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakang Bunda Lili, halo. Sugeng siang Skoci.
1: Sugeng siang Skoci, Senandung Roncong dan Kapur Sari, Nakolia. Sehat ya?
0: Sehat, Pak Slamet.
1: Ini kalau kebagian waktu, karena waktunya sudah mepet sekali. Dari Mus Mulyadi, belum keluar ya tadi?
0: Dereng, Mus Mulyadi, apa ini?
1: Roncong Laksamana Melati.
0: Laksamana Melati, Inje.
1: Salamnya buat semua saja dan saja kecuali
0: Inje.
1: Siang. Siksa untuk Nandalia.
0: Inje.
1: Ujeng ayah Inje kita. Satu ruang bertanya.
0: Inje.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, tembangi Laksana Melati Musmulyadi Jeh. Kula siapaken kagem pamidanget khususan Pak ini nggih, Pak Slamet ya wonten. Wonten tolong aku. Ayo Dim. Ayo Mas Dim. Nggih, langsung saja kita putarkan ya siang menika menghibur pamidanget RRI Kediri dengan tentunya tembang-tembang campur sari dan keroncong.

Baik, mendengar dengan berakhirnya lagu Keroncong tadi, mengakhir kebersamaan kita di kebersamaan Skoci, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Nanti kita balik lagi untuk menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang lintas Kediri siang. Saat lagi, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sinar siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Paloma Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang edisi Kamis 27 Agustus 2026. Informasi menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang, panitia siapkan 17 titik pos layanan kesehatan bagi peserta.
2: Panitia Muktamar ke-35 NU memperluas layanan kesehatan bagi para peserta yang akan hadir di Kabupaten Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selain menyiapkan 3 pos kesehatan di sekitar lokasi Muktamar, panitia juga memetakan sedikitnya 17 titik pos kesehatan di sejumlah rest area pada jalur kedatangan peserta dari berbagai daerah, termasuk melalui bandara, stasiun, dan juga jalur darat menuju Kabupaten Jombang. Koordinator Bidang Kesehatan Panitia Muktamar ke-35 NU, Zulfikar Asad atau Gus Ufi, menyampaikan bahwa pola pelayanan kesehatan diperluas sejak peserta mulai melakukan perjalanan menuju Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemetaan sementara, terdapat sekitar 11 titik pelayanan di rest area, jalur dari arah Semarang menuju Jombang, serta 6 titik dari arah timur menuju Kabupaten Jombang. Setiap pos akan didukung oleh tenaga medis dan tim pendukung dengan melibatkan lembaga kesehatan NU di sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Panitia juga berkoordinasi dengan RSUD Jombang, RSUD Ploso, Dinas Kesehatan, serta rumah sakit di bawah jaringan Arsinu.
3: Alhamdulillah untuk di lingkup Muktamar, area Muktamar sudah siap, akan didukung oleh baik RSUD Jombang, Ploso, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit Arsinu. Nah, sekarang kita karena mengingat peserta berangkat atau berasal dari berbagai daerah, maka masukan dari SCOC kita juga mempersiapkan mulai dari kedatangan di bandara, stasiun, dan juga beberapa rest area yang mengarah ke Jombang.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, turut menyampaikan bahwa Pemkab Jombang saat ini terus memperkuat koordinasi dengan panitia lokal untuk memastikan berbagai kebutuhan peserta muktamar dapat dipenuhi dengan baik.
4: Terus pintu masuk ke lapangan, nah itu aksesnya harus dari 5 km itu juga.

0: Tak pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Pihaknya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdurrozak Soleh, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas berdirinya posko hasil kolaborasi lintas agama ini yang dinilai sangat membantu serta meringankan beban tugas lokal, sekaligus peran aktif Bupati Jombang sejak awal persiapan.
1: Tentu kami sangat gembira sekali terbantu dengan adanya posko ini yang diinisiasi dan beberapa teman-teman lintas agama. Dan saya ucapkan terima kasih, adanya posko ini sangat meringankan beban atau tugas dari panitia lokal. Saya yakin dengan adanya posko ini, muktamar akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama kepada Bapak Bupati yang sejak dari awal sudah all out membantu dan membackup semua tugas-tugas panitia utama.
0: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
2: Hadirin pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan semua rumah sakit dan puskesmas. Semua kami berubah pergub peraturan bupati. Yang biasa jam kemaskin itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada event nasional, tentunya kami berubah pergub ini terkait dengan adanya event baik tingkat provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Jombang akan bisa berobat secara gratis di Kabupaten Jombang.
0: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai perhelatan penting berskala regional hingga nasional. Cantiano melaporkan.
3: Mendengar selanjutnya, ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jombang National Part 2 di Kota Kediri.
4: Ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jombang National Part 2 di Kota Kediri. Agenda tersebut digelar dalam mengusung tema Mapan Berbudaya dan dipusatkan di Ponpes Wali Barokah Kota Kediri pada hari ini. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pelaksana M. Nur Wicaksono mengatakan bahwa ajang bergengsi kali ini diadakan dengan tujuan untuk memperingati HUT ke-81 RI dan juga mempererat silaturahmi antara anggota komunitas MGS atau Mbah Mangoes Sejagat. Adapun peserta kegiatan ini tampak menyebar dari sejumlah wilayah, mulai dari dalam Kota Kediri hingga Makassar dan Nusa Tenggara Timur NTT.
5: Pecahan ini yang pertama dalam rangka merayakan HUT Indonesia yang ke-81. Yang kedua ini dalam rangka silaturahim untuk teman-teman kebeser, terutama untuk dari komunitas MGS.
4: Sementara itu, hadir dalam pelepasan pembatasan rute Adventure Ride di halaman Balai Kota Kediri, Vinanda Prameswati, yang menjelaskan bahwa acara Jamboree Nasional Part 2 ini bukan hanya sekadar ajang bersepeda bersama, melainkan juga memperkuat kebersamaan dan juga gotong royong dalam semangat

0: saat kemerdekaan.
1: Tentunya kita melihat bahwa kegiatan MGS ini bukan hanya sekedar sepedaan bersama, tetapi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MGS, ini adalah tempat kita untuk memperkuat silaturahmi, karena ternyata yang hadir bukan hanya dari Kota Kediri, bahkan dari luar Jawa pun jauh-jauh hadir ke sini.
0: Lebih lanjut, pada Jamboree Nasional kali ini, Rimba Pesepeda tak hanya diajak berkeliling, tapi juga mencicipi kuliner dan oleh-oleh khas Kota Kediri. Kedepan, acara Jamboree Nasional serupa akan digelar di Yogyakarta. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Selia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
3: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: dari kawasan PBS Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat siang semuanya, apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya masih diberikan apa ya, kenyamanan. Oke, siang hari ini kita pantau cuacanya lumayan terik ya, lumayan panas di luar sana. Jadi yang aktivitas di luar semangat terus ya, dienakin aja gitu ya. Oke, kita temani lagu-lagu dangdut untuk pendengar semuanya ya di siang hari ini. Di rendang request dangdut sedep gurih wena pol. Ya langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang rendang.
1: Request dangdut sedep gurih wena pol.
0: Wena pol, baik. Ini gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, Mbak Lia.
0: Kabarnya baik. Ini dari Tulungagung ya?
1: Betul, Mbak Lia.
0: Siapa sih? Aduh, lupa.
1: Makanya jangan banyak makan brutu.
0: Oh, enggak. Saya enggak doyan. Anu ini loh, aduh. Ah, siapa sih? Ubed ya? Apa, siapa?
1: Ya, betul, Mas Ubed.
0: Iya, lupa saya. Ya, lupa-lupa ingat ya.
1: Iya. Oh, itu kuburan itu.
0: Kenapa dengan kuburan? Di kuburan?
1: Enggak, kan ada kuburan lagunya lupa-lupa ingat itu.
0: Oh, kuburan band. Ya, waduh, itu. Kelihatan dong saya gedenya tahun berapa ini ya kalau. Oke, baik. Sehat ya Kak Ubed di sana?
1: Sehat, Mali,
0: alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik.
1: Lagunya
0: apa ini lagunya?
1: Ada enggak ada dari PMR?
0: PMR. Ada enggak ada? Ada enggak?
1: Ada enggak ada judulnya yang
0: ada,
1: nyanyi PMR.
0: Ada. Ada. Kalau enggak ada gimana?
1: Ya mesti ada. No.
0: Oke. Okay.
1: Radio sekarang itu beda dengan radio tahun 90-an.
0: Mm-hmm. Apa?
1: Kalau sekarang kan kita minta lagu terus diklik di YouTube kan masih ada. Tapi kalau dulu kan 90-an masih kaset.
0: Iya, dulu kaset. Terus apa ya? Kalau mau mengulang tuh harus diputer lagi gitu.
1: Betul, lebih sulit lagi sebenarnya.
0: Oke. Gak bisa langsung ya kan, apa, satu kaset itu kan ada beberapa lagu gitu, jadi harus nunggu lagu yang pertama dulu gitu ya. Ngepasinnya susah
1: betul itu. Makanya sekarang para penyiar itu beruntung sekali ya, ada media sosial.
0: Iya, gampang ya sekarang. Pendengar pun juga sekarang gampang loh ya. Semuanya dipermudah ya. Oke, mau kirim salam buat siapa ini?
1: Semuanya aja Mbak Lia, pendengar rendang, selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kawan-kawan diberi kesehatan semuanya, kelancaran kemudian jadi rezeki.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dimudahkan dalam apa itu melakukan ibadah.
0: Oke, siap.
1: Mbak Lia, terima kasih, lagunya ready ya?
0: Iya, ready. Nanti tinggal diklik. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita sapa pendengar kita di ujung telepon ya. Halo. Selamat siang, Rendang. Halo, Rendang.
2: Tetap Uena
0: Wall. Oke, Bunda Lili ketemu lagi ya kita.
2: Sehat,
0: ya. Masih luar biasa sehat.
2: 45 ya Mbak. Ya, ya
0: betul. Ini masih Agustusan jadi harus semangat. Oke. Ini mau requestnya apa lagu dangdutnya? Iya, requestnya apa? Bu Lili, halo. Oke, terkendala ini ya. Ini ada penelpon masuk jadinya agak apa?
2: Satu ya, Mbak. Yang
0: Halo, Bu Lili. Halo.
2: Nyandet ya Mbak.
0: Iya, nyandet-nyandet Bu Lili. Requestnya apa ini?
2: Yang satu 25 juta, yang dua Perjuangan doa.
0: Yang satu aja ini.
2: Salamnya buat semua aja ya Mbak ya. Nggak saya sebut satu-satu. Buat Mbak Lia, selamat bertugas. Matur sembah nuwun wedale.
0: Iya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan dan doa ya, dari Roma Irama ya. Oke, baik, terima kasih Bu Lili. Selanjutnya kita sapa lagi pendengar kita di masih di ujung telepon ya. Halo, selamat siang Rendang.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam.
3: Rendang
0: sedap,
3: rekos dangdut
0: sedap,
3: gurih, segar dan enak tenang.
0: Oke, baik. Udah lama ini gak gabung Bu Utri, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, saya bersama keluarga selalu sehat. Mbak Lia, semoga Mbak Lia juga sehat ya bersama keluarga di rumah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
3: Ada temannya kan Mbak Lia?
0: Enggak, sendiri aja.
3: Oh, sendiri saja.
0: Sendiri saja.
3: Teman gitu. Mbak Lia, kita di Merauke ini masih panas. Mbak Lia sudah 2 bulan lebih tidak hujan-hujan.
0: Iya, ini kemarau lumayan begini. Ya. Sama ini Kediri juga lumayan sudah sebulanan ya gitu. Ini lebih enggak hujan-hujan pun juga cuma kayak sebentar aja gitu. Hujan-hujan ya.
3: Kita di sini kemarin itu saya sudah aduh alhamdulillah. Padahal begini cuma rintik sedikit saja hilang gitu. Langsung panas.
0: Oke.
3: Okay. Padahal malam itu sudah ini guntur-guntur.
0: Oke. Okay. Karena guntur enggak berarti hujan ya.
3: Iya enggak. Guntur tapi tidak berarti hujan Mbak Lia ya. Jadi kita hanya berdoa saja semoga cepat hujan dan petani-petani kita ini bisa tanam padi dan harga berasnya tidak naik
0: betul
3: banyak.
0: Betul sekali. Baik.
3: Karena kita ini kan ini membeli beras ya tidak tanam padi.
0: Oke. Okay.
3: Sudah beli beras Mbak Lia, kalau dulu kan masih dapat jatah, sekarang sudah beli beras jadi.
0: Oke.
3: Oke, Mbak Lia, saya mau post lagunya.
0: Apa?
3: Memandangmu.
0: Memandangmu Ikke Nurjana.
3: Ikke Nurjana. Okay, iya.
0: Siap.
3: Kirim dulu ya.
0: Buat siapa?
3: Untuk yang Purba, yang Rahmat, Pak Sutarji, Pak Tarji dan Bang Le apa Pak Munoto serta Bang Le ya. Iya Bang Le ya, semoga di Kalimantan semua Bang Le selalu sehat dan juga untuk Ibu Farida serta Ibu Sita ya dan Ibu Eti, semuanya sehat selalu di siang hari ini.
0: Okay.
3: Dan untuk semuanya Mbak Lia dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mbak Lia.
0: Iya.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kita sapa selanjutnya. Ini yang ada di WhatsApp ya. Ada siapakah di sana? Ada Pak Tarji ya. Oke, di Centang langsung aja pelemahan rendang request dangdut sedap gurih enak po. Mbak Lia selamat siang menjelang sore. Mau request lagunya Goyang Single versi siapa aja nih? Salam buat Belilik, Butri, Bunda Sita, Pak Sioko, Pak Sugarji. Buat Mbak Lia semoga lancar segala aktivitasnya. Terima kasih.

Lanjutnya masih di WhatsApp, rendang rikas dangdut sedap gurih wenapol. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu koplonya Gelandangan ya, Tasya Resmala. Salam buat Pak Samad, Pak Segarji, Pak Mulotobani, Pak Stioko, Pak Zainal, Pak Tarji dan semua pendengarnya ya. Dan Kak Lia, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan. Oke, lancar, barokah, amin.

nomor request masih kita tunggu ya di SMS WhatsAppnya 081234600289 atau di 085725352550. Kita putarkan dulu lagu-lagu dangdutnya siang hari ini. Yang pertama dari PMR dengan Ada Nggak Ada.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta mengenai hoax Presiden Prabowo instruksikan PPH 21 dipotong langsung 35% dari gaji pekerja.
2: Dengar, beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengaklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPH 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah, sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Request dangdut sedap gurih wena po. Oke, masih bersama Salia Aulia siang hari ini. Baru saja tadi ada lagunya Ikke Nurjanah ya, Memandangmu, itu featuring dengan Aldi, sang mantan ya. Oke, baik. Lagu-lagu selanjutnya bisa Anda request ya pendengar siang hari ini di lantai V 0354 310 1108, atau SMS WhatsApp-nya di 0812 3 3 40 289, atau di 0857 2535 2550.

0: Oke, kita sapa selanjutnya. Halo, selamat siang rendang. Halo, selamat siang rendang.
1: Apa kabar?
0: Iya. Apa kabar Ibu Sulis?

0: Oke, panas ya. Baik, Bu Sulis, ini memang agak WiFi-nya agak ini ya.
1: Iya.
0: Sinyalnya oke. Requestnya apa ini?
1: Ya, Kak, Yoku wife-nya mau hati kos endang, aku bukan hidangan.
0: Aku bukan hidangan. Oh, itu lagu dangdut ya?
1: Iya.
0: Hati kos endang ini semua genre dibabat ya.
1: Hati Sunjaya.
0: Oh, Hati Sunjaya. Oh, kirain Hati kos endang.
1: Iya.
0: Oke, aku bukan hidangan. Ini adanya Neti Herawati nih. Mau yang mana? Hati Sanjaya aja.
1: Ya.
0: Oke, baik. Hati Sunjaya.
1: Ya, salam.
0: Salam
1: ya. Salamnya buat semua untuk Mbak Lianya, sehat selalu, selamat bertugas, banyak rezeki. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Happy Sunjaya. Sunjaya. Oh, ini saya kira happy kosendang. Happy kosendang ini kayak semuanya ya, ada lagu keroncong juga, lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan gitu, banyak sekali yang dinyanyikan ya. Oke, baik. Lagu-lagu dangdut siang hari ini yang cocok dia buat temenin aktivitas Anda ya, apa aja? Lagu lawas, lagu baru-baru ya, lagu dangdut-dangdut terbaru gitu kan. Apapun ini kayaknya kalau didangdutin semuanya enak ya.

0: Baik, masih dengan cuaca panas luar biasa di luar sana. Semangat terus untuk yang aktivitas siang hari ini, mungkin banyakkan di luar ruangan, banyakkan terpapar panas, banyak yang mungkin mobilitas gitu ya. Ini deh, kita bersyukur terus lah ya, masih bisa beraktivitas gitu ya. Saya cuma bisa menyemangati, menemani dengan lagu-lagu dangdut. Selanjutnya, halo, selamat siang rendang.
1: Oh. Halo.
0: Iya, halo rendang.
1: Selamat siang rendang. Lagu dangdut sedap, gurih, enak.
0: Wow, oke, Bapak nih, ketemu lagi ya kita. Ketemu lagi dengan Bapak Bani yang ada di tetanggaan aja kita ya. Oke, mau requestnya apa ini, Bapak Bani? Halo, requestnya apa, Bapak Bani?
1: Aku tak til. Iya.
0: Oke. Mau kirim salam buat siapa? Cintaku tak til ya. Buat siapa? Oke. Baik. Oke, ini memang terkendala jaringan ya. Jaringannya juga terkena efek akhir bulan mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Bobani ya, sudah bergabung.

0: Oke, selanjutnya di ujung telepon. Halo. Selamat siang rendang.
1: Sedap gurih. Enak pol Mbak Lia.
0: Enak pol, baik Pak Sukardi.
1: Ini kenapa ya? Hanya semuanya Mbak Lia.
0: Iya ini semuanya ya. Ini lagi ini efek-efek gerakan 27 Agustus.
1: Mungkin akhir Agustus Mbak Lia ya.
0: Iya betul.
1: Belum dibayar.
0: Oke, Pak Sukardi mau request apa?
1: Ini gak enak sekali.
0: Iya putus-putus ya.
1: Green. Ya Mbak Lia, nanti kalau ada dari Sylvie ya.
0: Sylvie.
1: Pelampiasan dua.
0: Pelampiasan. Oh yang kedua ya.
1: Ya salamnya untuk semua saja Mbak Lia. Berhubung ini putus-putus. Terus gak enak didengar ini Mbak Lia.
0: Ya oke siap.
1: Ya untuk Mbak Lia dua terbaik Mbak Lia keluarga ya. Untuk tadi ada Bu Tri ya. Selamat siang Bu. Dan untuk semua saja yang mendengarkan ucapan selamat siang.
0: Ya oke baik. Terima kasih Pak Sukardi. Oke, langsung aja kita nikmati lagi lagu dangdutnya ya, daripada mikirin sinyal. Dari lagunya Kamelia Malik featuring dengan Reynold Pagabian dengan Goyang Single.

Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Carlina ya, mengantarkan kita di menit akhir kebersamaan hari ini. Rendang request sendut sedap goreng wanapol ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf terkait kendala tersendat-sendat ya ketika menelpon ya. Jadi semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan, sudah direquest juga oleh pendengar tadi di siang hari ini. Kita akan kepadakan azan asyar untuk wilayah Kediri dan sekitarnya pukul 14.56 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Beranda Asta Cita Nasional ya. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro Satir RI Jakarta, yang mana nanti akan ada persembahan dari RI Banda Aceh dengan merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunungan, dari RI Jambi dengan rumah kuno bentuk lamo, RRI Kupang dengan Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan, dan yang terada dari RRI Gunung Sitoli dengan Cagar Budaya Tak Benda Nias. Ya, nanti akan ada host Binda yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiftan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika satu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas-jelas hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengaungnya kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berbagai seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan, rehabilitasi itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi aturan dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana

0: juga misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapel misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan dikiadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah, dan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Banda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno, Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat

0: sebutan rumah panggung atau rumah lamo, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa, rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah, itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah

0: lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana meselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini terutama rumah sepanjang aliran matahari itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya PACB, Tim Ahli Cagar Budaya tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti ya, bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut orang itu, setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam, seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
2: Selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Anjali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar, tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.

0: Sukacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali nih. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Astacita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Astacita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan faritia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, yang gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian faritia juga, sebenarnya faritia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul faritianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional penghias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm, 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya, Bu, malah berlomba itu, saya, Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fondrai, tidak, Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya, musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional nasional, apalagi mendunia. Ya kita akui itu belum menasional. Karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irauno sinodela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nuru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embusari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara L. Armada Yuda Kusuma bin L. Moh Yustin umur 28 tahun agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pakis 1 nomor 37 RT 11 RW 6 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketentang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2368 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Fadilah Ainun Mauna binti Rusdiono sebagai penggugat dan L. Armada Yuda Kusuma bin L. Moh Yuskin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embusari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Lukman Ardi Hermawan bin Sri Jono umur 33 tahun agama Islam, pekerjaan waiters, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pelosok Timur 3A nomor 25A RT 1 RW 9 Kelurahan Pelosok Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketentang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2369 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Devia Apriska Sandi binti Susandi sebagai penggugat dan Lukman Ardi Hermawan bin Sri Jono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?

0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

sore ini saya Raja Pan yang akan menemani Anda nanti hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026, saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
2: LPP RRI Sumenep menggelar donor darah sebagai rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, diantaranya Kodim 0827 Sumenep, Yonif TP 931 Satria Joko Tole, Polresta Sumenep, Satpol PP, DWP RRI Sumenep, serta Persatuan Pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan, donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan empati kepada sesama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk rutin mendonorkan darah. RRI Sumenep siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk merencanakan kegiatan donor darah secara rutin dan berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian kita kepada sesama, karena seperti kita ketahui bersama, satu dosis darah yang kita berikan mungkin sederhana untuk kita, namun ini menjadi harapan yang menyelamatkan kehidupan orang lain, banyak orang yang membutuhkan darah kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya rutin yang bisa kita lakukan, tapi bentuk kepedulian kita, tulusnya kita untuk bisa berbagi kepada sesama.
2: Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sumenep Edi Rasyadi mengatakan, kebutuhan darah di Sumenep masih cukup tinggi. Setiap tahun kebutuhan mencapai lebih dari 10.000 kantong, sedangkan PMI Sumenep baru mampu memenuhi sekitar 8.500 hingga 9.000 kantong.
4: Setetes darah kita memberikan harapan kepada jutaan manusia. Jadi mudah-mudahan acara ini dan semuanya bisa mensumbangkan setetes darahnya kepada PMI Kabupaten Sumenep.
2: Edi menjelaskan darah dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis seperti ibu melahirkan, pasien dengan penyakit tertentu, korban kecelakaan, hingga pasien yang membutuhkan transfusi secara rutin. PMI Sumenep berharap kegiatan donor darah dapat dilakukan secara berkala minimal setiap 3 bulan sehingga kebutuhan darah masyarakat Sumenep dapat dipenuhi secara mandiri.
0: Penyegaran organisasi dilakukan Polresta Sumenep melalui rotasi sejumlah pejabat utama dan juga Kapolsek jajaran. Pergantian ini diharapkan semakin memperkuat pelayanan dan kinerja kepolisian di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Berikut laporan Imam Mukhlis.
5: Polresta Sumenep melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran sebagai tindak lanjut surat telegram Kapolda Jawa Timur terkait penyegaran organisasi. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus menindaklanjuti penyesuaian organisasi setelah peningkatan tipologi Polres menjadi Polresta Sumenep. Dirinya menjelaskan, para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi, harapan masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks. Ia menegaskan peningkatan pelayanan publik, penyelesaian perkara, serta optimalisasi kegiatan kemasyarakatan menjadi target utama setelah pergantian pejabat.
6: Serah terima jabatan merupakan hal yang biasa, menindaklanjuti TR Bapak Kapolda Jatim terkait dengan penyegaran, terutama di organisasi Polresta Sumenep, karena ada penyesuaian peningkatan tipologi dari Polres ke Polresta. Dan itu merupakan kebijakan pimpinan yang harus segera kita tindak lanjuti dengan terima jabatan.
5: Menurutnya, pencapaian target tersebut akan dipantau melalui evaluasi secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap kinerja pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polresta Sumenep. Adapun jabatan yang dilakukan rotasi, yakni Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Sumenep Kota, Kapolsek Batu Putih, Kapolsek Ambunten, Kapolsek Gili Genting, Kapolsek Kangean, dan Kapolsek Masalembu. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silakan.
7: Terima kasih Ani. Pendengar, kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menjadi perhatian kalangan medis menyusul tingginya kasus yang melibatkan kelompok usia muda. Berikut laporan Faris Yarbo.
8: Kasus percobaan bunuh diri dan masalah kesehatan mental yang melibatkan anak serta remaja di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono Surabaya mencatat, sekitar 80% data percobaan bunuh diri didominasi oleh kelompok usia di bawah 30 tahun. Berdasar data yang dihimpun menunjukkan lonjakan kasus yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 1.570 kasus. Seiring jalannya waktu, data terus meningkat mencapai 11.269 kasus di tahun 2025. Lebih ironis lagi, percobaan bunuh diri saat ini banyak dipilih oleh anak-anak usia sekolah akibat berbagai tekanan hingga pengaruh dunia digital yang negatif.
9: Bunuh diri di usia yang kurang dari 18 tahun, itu kalau sekarang kami rata-rata di bulan Mei, Juni itu kami bisa sampai mengatakan satu hari satu. Padahal dulu itu kami hanya mendapatkan kasus itu di hari Sabtu atau Minggu. Berarti satu bulan paling 8 begitu ya. Sekarang kasus itu berjumlah bisa di 27 sampai 30. Artinya ada satu peningkatan yang signifikan. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua.
8: Sementara itu, dokter spesialis psikiatri anak dan remaja, Dr. Ivana Sajogo mengatakan, faktor komunikasi, lingkungan, dan salah guna teknologi digital menjadi pengaruh percobaan bunuh diri.
10: Jadi minimal separuhnya terisi 50%. Dan hari-hari ini, akhir-akhir ini terus-menerus 12 bahkan lebih gitu ya, sampai kami menitipkan ke ruangan lain dulu gitu sampai mereka pulang. Nah, untuk kasus-kasus anak dan remaja yang ditangani biasanya memang potensinya paling banyak adalah kalau mereka sudah mengalami emosional yang tidak stabil, baik itu marah, mulai banting barang, mecahin rumah, begitu dan lain-lain, dan secara khusus kepada keluarga.
8: Menyikapi tingginya fenomena ini, pihak medis mengimbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar guna menciptakan ruang diskusi yang sehat, aman serta terbuka bagi anak guna mencegah dampak krisis mental yang lebih berat. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga tersebut dapat menjadi bagian penting dalam

0: pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
1: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
0: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitoha menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdigi juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
0: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam khususnya di Kabupaten Jombang didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugus Suma melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya terus mendorong keterlibatan ayah dalam membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Penguatan peran tersebut menjadi perhatian dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Puncak peringatan Harganas diisi berbagai kegiatan mulai dari pengukuhan Duta Generasi Berencana Genre Kota Surabaya, Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor hingga Talk Show Keluarga bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Eri menegaskan keberhasilan sebuah kota dimulai dari sebuah keluarga. Menurutnya peran ayah sangat penting dalam memberikan kekuatan kepada anak sekaligus membentuk karakter mereka.
5: Dan keluarga itu, peran seorang ayah memang sangat luar biasa. Bagaimana peran seorang ayah memberikan kekuatan kepada seorang putra-putrinya. Meskipun seorang ibu itu membentuk apa menjadi kebiasaan, tapi karakter seorang anak dibentuk dari seorang ayah. Karena itu saya berharap seluruh jajaran pemerintah kota, khususnya yang bapak-bapak ini harus bisa menjadikan keluarganya keluarga yang sejahtera.
4: Sementara itu, Kepala DP3A PPKB Ida Widayati mengatakan, selain penguatan peran ayah, Harganas 2026 juga menjadi momentum pengukuhan Duta Genre Kota Surabaya. Para Duta Genre telah terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan remaja, termasuk program siaga kependudukan yang telah diterapkan di 482 sekolah, serta pusat informasi konseling remaja di 31 kecamatan.
6: Mereka sudah melakukan banyak kegiatan, utamanya di kegiatan Kemangi, kelas remaja orang tua tangguh, kreatif dan mandiri, kemudian pendampingan untuk sekolah-sekolah dengan kegiatan siaga kependudukan ada di 482 sekolah.
4: Pada rangkaian yang sama, program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA Kecamatan Kenjeran memasuki tahun ke-10. Ketua Pelaksana Kegiatan UPPKA Kecamatan Kenjeran, Profesor Dr. Ignatia Marta Hendrati mengatakan, pendampingan tahun ini melibatkan 10 kelompok UPPKA.
7: Selama itu kami bertemu dengan banyak perempuan hebat, keluarga tangguh dan pelaku usaha yang tidak pernah berhenti belajar. Kami menyaksikan usaha yang pada awalnya sangat sederhana, dari rumah dengan modal terbatas, perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan keluarga.
4: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Bunda Genre Surabaya Rini Indriani juga mengukuhkan dan menganugerahkan Duta Genre Kota Surabaya. Pengukuhan meliputi penyematan pin dan pemberian selempang serta penghargaan bagi pemenang kategori Duta Genre Favorit, Media Sosial, dan Penyuluh Terbaik. Ermina Jane melaporkan.
3: Pendengar, target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 membutuhkan kesiapan

0: teknologi, industri, hingga layanan purna jual. Kalangan industri otomotif menilai berbagai aspek tersebut belum dipersiapkan secara matang agar target pengembangan kendaraan listrik nasional dapat direalisasikan. Laporan selengkapnya Oni Arianto.
1: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada tahun 2028 dinilai membutuhkan persiapan besar. Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Konstantinus Herlioso mengatakan pengembangan mobil listrik nasional membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah dan industri perlu menyiapkan berbagai aspek untuk merealisasikan target tersebut. Konstantinus Herlioso kami siang juga menyebut ahli teknologi dan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan mobil listrik nasional. Selain itu, ahli informasi dan ketersediaan suku cadang juga perlu dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
2: Dan pemerintah terkait dengan hadirnya mobil listrik nasional, tapi itu rasanya butuh waktu untuk pengembangannya karena memang akan dibutuhkan effort yang cukup besar karena terkait dengan alih teknologi, alih informasi, dan ketersediaan suku cadang yang akan ada di pasar Indonesia. Kami sebagai distributor Geely di Indonesia tentu saja kami sudah mempersiapkan semua hal yang terkait dengan layanan pelanggan, baik itu spare part maupun komponen, dan karena kami juga sudah melakukan perakitan untuk wilayah Indonesia, maka tentu saja sebagian besar dari komponen itu sudah ada yang kami lokalkan di Indonesia.
3: Berarti sudah ada pabriknya di Indonesia, Pak ya?
2: Kita sudah ada tempat perakitan di Indonesia.
3: Di mana, Pak?
2: Di Purwakarta.
1: Di sisi lain, Yam juga menjelaskan persiapan tersebut dilakukan untuk mendukung layanan pelanggan di Indonesia. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup penyediaan suku cadang serta komponen kendaraan listrik. Selain layanan purna jual, Geely juga telah melakukan kegiatan perakitan kendaraan di wilayah Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Hayamuruk Surabaya mengoptimalkan dana hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui sejumlah program berbasis teknologi. Program tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan media sosial dan kecerdasan artifisial dalam mengembangkan usaha. Berikut laporan Faiz Putra.
4: Universitas Hayamuruk Surabaya mengapresiasi program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah di masyarakat. Dari dana hibah tersebut direalisasikan ke beberapa program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Hayamuruk Perbanas Dr. Putri Wulanditya kepada RRI hari ini mengatakan dana hibah Kemdikti Saintek saat ini telah direalisasikan ke dua program, yakni Workshop Bisnis Digital Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dan seminar pemanfaatan artificial intelligence yang dilaksanakan di bulan Agustus ini. Dari dua kegiatan tersebut, pihaknya menekankan bahwa pentingnya teknologi media sosial dan artificial intelligence atau AI dalam membangun usaha khususnya UMKM serta memberi dampak nyata pada keberlangsungan perekonomian di Surabaya, Indonesia bahkan di mancanegara.
5: Jadi dosen-dosen kan biasanya berkesempatan untuk mengajukan pendanaan hibah. Dari situ kita dapat pendanaan hibah dari Kemdikti Saintek. Ini skema penelitian fundamental reguler. Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM gitu ya? Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya. Tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Ya, biasa kita kenal digital marketing gitu. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
4: Selain itu, output dari program yang bersumber dari hibah Kemdikti Saintek tersebut nantinya akan berbuah penelitian dan beberapa inovasi baru seperti pembuatan aplikasi pelaporan keuangan yang kompatibel dengan analisis data keuangan para pelaku UMKM. Tidak hanya para dosen, UHW juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program hibah Kemdikti Saintek tersebut agar pengaruh positif dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Faiz Putra melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, RRI Stasiun Produksi Tuban kembali menyapa pelajar melalui kegiatan RRI Gosto School di Man 1 Tuban. Kegiatan ini digelar bersama Satlantas Polresta Tuban untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai keselamatan dan tertib berlalu lintas. Witra Adila melaporkan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban menggelar kegiatan RRI Gustus School di Man 1 Tuban mengusung tema suara keselamatan jalan, edukasi tertib berlalu lintas lewat udara. Acara ini juga berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam serangkaian menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Melalui program ini pihaknya berharap generasi muda di Tuban dapat semakin mengenal peran strategis RRI sebagai media publik dalam menyampaikan informasi yang akurat.
7: Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan Goto School yang berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Kami memberikan sosialisasi tentang penyiaran dan Satlantas memberikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara bagi pelajar.
6: Kepala Man 1 Tuban Fatah Yasin menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif RRI SP Tuban yang memilih sekolahnya sebagai lokasi acara. Menurutnya, edukasi seputar dunia penyiaran dan jurnalistik sangat penting untuk membantu siswa dalam mengasah keterampilan komunikasi mereka.
8: Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi putra-putri kami.
6: Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Tuban, Ibda Mudiantono menilai kegiatan jemput bola seperti ini sangat efektif untuk mendekatkan kepolisian dengan kalangan pelajar. Langkah preventif ini dinilai cukup krusial mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Tuban yang masih didominasi kalangan remaja.
9: Ini sangat bagus buat pelajar, jadi pelajar bisa mengenali bagaimana cara berkendara yang baik dan juga disampaikan dari RRI yaitu cara-cara mendapatkan informasi dari media massa maupun media seperti radio kepada siswa-siswa semua aja.
6: Melalui sinergi antara media penyiaran dan kepolisian ini, para pelajar Man 1 Tuban tidak hanya mendapatkan wawasan seputar dunia penyiaran radio, tetapi juga dibekali kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian tersebut ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
10: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
11: Sehingga ini menurut ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga sebagai kuat.
10: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
12: Dari saya pribadi pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
10: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
13: Terima kasih Celia. SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup akibat minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut membuat sekolah tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eka Wulan.
6: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Cenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah tersebut tidak mendapatkan siswa baru selama 3 tahun berturut-turut pada masa penerimaan peserta didik baru. Minimnya jumlah peserta didik membuat keberlangsungan SD Negeri Setono semakin sulit. Sejumlah siswa yang sebelumnya belajar di sekolah tersebut kemudian mengikuti proses regrouping atau penggabungan ke sekolah lain. Siswa kelas 5, Dava Putra, mengakui jika SD Negeri Setono telah tutup sehingga ia beralih ke SD Negeri Japan.
14: SD-nya tutup ya? SD apa itu yang tutup sebelumnya? Sekarang pindah kemana?
15: SD Negeri Setono.
14: Karena
6: sementara itu PLT Lurah Setono, Henry Reza Pratama, mengatakan siswa SD Negeri Setono, khususnya kelas 4, 5, dan 6 memilih bergabung ke SD Negeri Singosaren dan SD Negeri Japan, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 nihil. Proses tersebut diketahui mulai berlangsung sekitar Juli.

0: Menurut Handri, persoalan minimnya siswa juga berkaitan dengan pilihan orang tua. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat orang tua yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain karena jumlah siswa di SD Negeri Setono dinilai tidak memadai. Handri menyatakan pihak Kelurahan Setono sebenarnya menyayangkan penutupan SD Negeri Setono sebab pihak Kelurahan sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong warga agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selain persoalan jumlah siswa, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan raya juga disebut menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Menurut Handri, meningkatnya intensitas kendaraan di jalan membuat sebagian orang tua khawatir terhadap keselamatan anak ketika harus menyeberang jalan. Meski demikian, Handri menegaskan bahwa keputusan mengenai sekolah tempat anak menempuh pendidikan pada akhirnya berada di tangan masing-masing orang tua. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: PT KAI Daup 7 Madiun bersama komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Kegiatan ini menjadi upaya menciptakan ruang publik, khususnya layanan kereta api, yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Berikut laporan Dayus Warno.
2: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daup 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
3: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
2: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daup 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
4: Terima kasih, Prita. Kemampuan soft skill dinilai menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Selain kompetensi teknis, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi kini semakin dipertimbangkan oleh perusahaan dalam proses perekrutan. Gia Deborah melaporkan.
5: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember Dr. Dewi Rohani SPMSI mengatakan, terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
6: Saya Dr. Rohani SPMSI selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70% dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima, biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manager area seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana tepo siliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya. Nah, itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
5: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
7: Baik, event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
8: Event sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
5: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
9: Baik, terima kasih Sandy, pendengar juga pemirsa. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Masukan tersebut dihimpun melalui forum konsultasi publik yang digelar di Malang. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
10: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari para pengguna layanan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik yang digelar di BRMP Jawa Timur Karangploso, Malang. Kepala BRMP Jawa Timur Ismatul Hidayah mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari kewajiban lembaganya untuk menyosialisasikan standar pelayanan publik sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan. Menurut Ismatul, BRMP Jawa Timur telah berstatus sebagai satuan kerja eselon 2B sejak Januari 2026, sehingga standar pelayanan yang diberikan perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan. Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, dinas pertanian kabupaten kota, perguruan tinggi, perusahaan swasta, SMK, UPT Kementerian Pertanian di wilayah Malang Raya, dan Jawa Timur hingga penyuluh pertanian.
11: Kami pada hari ini menyampaikan standar pelayanan publik kami. Jadi memang menjadi keharusan bagi kami, karena kami BRMP Jawa Timur ini sudah menjadi naik eselonnya ya, eselon 2B yang dari tahun 2026 ini dimulai dari bulan Januari kemarin, dan kami masih melakukan penyampaian standar pelayanan publik kami kepada masyarakat. Tujuannya nanti kami mendapatkan masukan dari para stakeholder kami yang selama ini memang menjadi memanfaatkan layanan kami.
10: Sejumlah layanan BRMP Jawa Timur selama ini dimanfaatkan oleh berbagai kelompok. Perusahaan misalnya menggunakan layanan pengujian tanah dan pupuk, sementara petani memanfaatkan layanan penyediaan benih untuk dikembangkan oleh penangkar. Perguruan tinggi dan SMK juga memanfaatkan layanan BRMP Jawa Timur melalui kerjasama magang bagi mahasiswa dan para siswa. Para penyuluh pertanian turut menjadi pengguna layanan karena berada dalam koordinasi internal lembaga tersebut. Ismatul berharap forum konsultasi publik menghasilkan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki standar pelayanan publik BRMP Jawa Timur. Dengan demikian, standar yang ditetapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Forum tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan koordinasi bersama internal BRMP Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
9: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
12: Ya, terima kasih Rahayu, pendengar dan juga pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
13: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama Celia Aulia di kebersamaan kita hari ini ya. Di sore Kediri sore edisi hari Kamis 27 Agustus 2026 ya. Kita hadirkan informasi untuk Anda, menemani Anda sehari-hari beraktivitas. Dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS memastikan 170 pendaki yang dievakuasi dari Gunung Semeru Jawa Timur akibat kebakaran hutan yang terjadi di Blok Ranu Kembang dalam kondisi aman. Kepala Humas Balai Besar TNBTS Endri Wahyutama melalui pesan singkat WhatsApp ini mengatakan seluruh pendaki saat ini telah beranjak turun dan telah mendapatkan pendampingan oleh pemandu pendakian Gunung Semeru terdaftar. Ia menjelaskan para pendaki yang dievakuasi sebelumnya memang sempat berkemah di Ranu Kumbolo. Endri menyampaikan wilayah tersebut sungguhnya menjadi satu-satunya lokasi camping ground atau area perkemahan di Gunung Semeru, sehingga tidak ada lokasi perkemahan lainnya ya. Ia menyampaikan saat ini tim pemandu bersama petugas TNBTS yang berada di wilayah Ranupani sudah bergerak naik ke jalur pendaki untuk bersiaga menunggu kedatangan para pendaki. Sebelumnya, pada Rabu, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup total seluruh jalur pendaki di Gunung Semeru. Langkah ini diambil menyusul terjadinya peristiwa kebakaran hutan di area Blok Ranu Kembang. Keputusan penutupan jalur pendakian Gunung Semeru diumumkan resmi oleh Balai Besar TNBTS kemarin ya. Di kebijakan diambil untuk mendukung kelancaran proses pengendalian kebakaran serta evakuasi pengunjung yang masih berada di dalam kawasan Semeru dengan tetap mengedepankan unsur keamanan dan keselamatan. Pihak Balai Besar TNBTS menyatakan area hutan yang menjadi titik kebakaran lokasinya berada di sekitar kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Penutupan pendakian Gunung Semeru diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Poco TK, lagu daerah asal Madura yang baru saja kita nikmati ya di Galeri Budaya Nusantara di sore hari ini. Saya akan ajak Anda ke kuliner ke Madura. Ada olahan bebek ya, kalau Jawa Timur tuh apalagi di Surabaya, bebek-bebek Madura pasti yang dicari begitu ya. Bukan bebek bumbu hitam itu biasanya, tapi ini ada bebek songkem, simbol penghormatan dan warisan budaya bangsa. Bentuknya enggak hitam, enggak pakai

sungkem ini, songkem ini beda, jadi lebih lebih sehat sedikit lah ya. Tidak terlalu banyak menyimpan kolesterol minyak begitu ya, karena proses masaknya tidak melalui penggorengan. Jadi menjadikan bebek songkem terasa nikmat dan jauh lebih sehat dibandingkan bebek goreng Madura pada umumnya ya. Namun siapa sangka pendengar bahwa dibalik kenikmatan bebek songkem terseret pula jejak penyebaran ajaran Islam di Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura. Seperti apa nanti kita simak informasi selengkapnya di Galeri Budaya Nusantara.

Baik, bebek sungkem ya. Di balik kenikmatannya tersirat jejak penyebaran ajaran Islam di Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura. Terkenal di Madura sebagai sajian khas Kabupaten Sampang, cita rasa bebek sungkem tentu tidak boleh luput bagi siapa saja yang sedang melancong ke Pulau Garam. Sebelum dikenal sebagai kekayaan kuliner khas Madura, bebek sungkem adalah makanan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat Muslim. Penghormatan dan apresiasi yang hangat dari masyarakat Sampang terhadap kiai mereka tergambar begitu indah dalam tradisi sungkeman ya. Ketika mengunjungi rumah kiai untuk melaksanakan sungkem, mereka tak hanya membawa rasa hormat, tapi juga buah tangan berupa masakan bebek yang lezat. Di seluruh pelosok Madura, setiap desa memiliki sosok kiai yang tanpa pamrih mengajar anak-anak mengaji. Bebek sungkem selain sebagai hidangan lezat, juga menjadi lambang terima kasih yang mendalam dari masyarakat kepada kiainya sebagai penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendidik anak-anak untuk mengaji. Disebut sungkem juga bukan tanpa alasan ya pendengar. Bebek disajikan dengan posisi leher dan kepala yang ditekuk menunduk seperti posisi orang yang sedang sungkem. Yang membedakan bebek sungkem dengan hidangan serupa lainnya terletak pada keahlian memadukan daging bebek yang dikukus dengan sentuhan daun pisang sebagai pembungkusnya. Proses pengukusan yang makan waktu 3 hingga 4 jam tidak hanya untuk memastikan bumbu-bumbu meresap merata, namun juga demi menjagukan daging bebek yang lembut dan nikmat secara menyeluruh. Pengolahan melalui proses kukus tidak hanya menciptakan cita rasa yang istimewa, tapi juga menjadikan bebek sungkem rendah kolesterol. Keunikan lainnya terletak pada proses pengukusan bebek yang dilakukan tanpa menggunakan air ya. Jadi kukusnya ini gak pakai air. Sebaiknya daging bebek ditempatkan di atas batang pisang yang terbuka. Teknik ini tak hanya memastikan kelezatan, tapi juga memberikan aroma khas yang begitu nikmat, karena uap air yang dihasilkan dari batang pisang justru meresap sempurna ke dalam daging bebeknya. Saat menjelajahi Madura, jadi jangan ada lewatkan ya kesempatan untuk menikmati kelezatan bebek sungkem yang khas, dinikmati bersama dengan nasi hangat. Sajian bebek sungkem yang dikukus bisa menjadi alternatif menu bebek yang tinggi protein namun tetap sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada renungan kali ini, marilah kita sejenak menyimak pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan dengan menyimak pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada renungan kali ini bisa membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita semakin memperbaiki kualitas keimanan dan ibadah kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamat dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia ini diberikan untuk empat orang. Yang pertama adalah abdin razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi afdalil manazil. Yaitu seseorang yang mana hamba ini oleh Allah diberikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dengan hartanya ia menyambung silaturahmi, dengan hartanya dia mengetahui haknya Allah di dalamnya. Maka orang yang seperti ini menempati kedudukan yang baik atau kedudukan yang paling mulia. Orang yang pertama ini adalah orang yang luar biasa. Allah anugerahkan ilmu, Allah anugerahkan harta. Maka orang yang seperti ini, dia akan tahu bagaimana menyalurkan hartanya, bagaimana menyalurkan ilmunya. Dan apabila ini berada pada diri kita, bayangkan kedudukan ini sangat mulia sekali. Lalu golongan yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyati yaqulu. Yaitu seorang hamba yang Allah berikan ilmu, namun oleh Allah tidak diberikan harta. Namun dengan niatnya yang jujur, niatnya yang benar, ia berkata, "Lau anna li malan." Andai kata saya ini punya harta, "La amiltu bi amali fulan." Maka pasti saya akan beramal sebagaimana fulan golongan pertama tadi. "Fa huwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa." Maka hanya dengan sebab niat yang benar tadi, maka ganjarannya adalah sama seperti golongan yang pertama. Jadi golongan yang kedua adalah golongan yang mungkin dia tidak diberi harta, tapi oleh Allah diberi ilmu. Namun dia sudah ada dalam hatinya, andai kata saya diberi harta oleh Allah, maka saya akan seperti orang itu. Saya akan gunakan harta ini di jalan Allah. Saya akan gunakan harta ini untuk mengangkat saudara-saudara saya melalui menyambung tali silaturahimnya. Maka apabila golongan ini berada pada kita, maka golongan ini adalah golongan yang sama kedudukannya, sama baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang ketiga adalah wa 'abdir razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin la yataqi fihi rabbahu wa la yasilu fi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi ahbasil manazil. Yaitu seorang hamba yang Allah berikan harta namun tidak diberikan ilmu, lalu ia tidak dapat mengatur hartanya, tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya, tidak menyambung silaturahmi dengannya, dan tidak mengetahui hak Allah di dalamnya. Maka kedudukan orang tersebut adalah orang yang paling jelek di sisi Allah. Orang yang punya harta tetapi tidak dibekali dengan ilmu agama, maka sia-sialah hartanya. Hartanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mubadir. Dan golongan yang keempat adalah golongan terakhir, wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman fa huwa yaqul law anna li malan la 'amiltu fi bi 'amali fulan fa huwa bi niyatihi fa wisruhuma sawa. Yaitu seorang yang oleh Allah tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, lantas ia berkata, "Seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan fulan." Ia berniat seperti itu, dan keduanya adalah sama dalam dosa. Sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta. Kalau dia berandai-andai punya harta hanya untuk foya-foya, maka orang seperti ini kedudukannya juga sama jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya Eri Santika di Rasa SST. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Selasmat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
3: Untuk 20 peserta dan ada dari GKI, Gereja Kristen Indonesia, juga menyiapkan kesehatan untuk peserta muktamar atau penggembira muktamar atau para muktamirin, dan dari Gereja Pamah dan usaha antar gereja juga menyiapkan penginapan bagi para

0: Sari berita, waspada calo BPJS Ketenagakerjaan tegaskan pengambilan JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Dampak musim kemarau 2026, petani Kediri mulai alihkan tanaman padi ke jagung dan bawang merah. Inilah warta Kediri selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Mendengar, kita awali dengan informasi waspada calo BPJS Ketenagakerjaan tegaskan pengambilan JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Cantia melaporkan.
1: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan kepada seluruh peserta bahwa proses pengambilan atau pencairan jaminan hari tua dipastikan bebas biaya atau Rp0. Penegasan ini disampaikan untuk merespon maraknya praktik oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim dengan mematok tarif atau potongan tertentu kepada masyarakat. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihak kantor sama sekali tidak melayani perantara dalam proses klaim. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seringkali hanya mendatangi warga untuk membantu mengoperasikan aplikasi, namun berujung dengan meminta tarif jasa yang merugikan peserta. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat mendapati laporan adanya calo yang meminta potongan hingga 25% bahkan 50% dari dana jaminan hari tua milik peserta.
2: Ingin saya sampaikan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya. Rp0 gitu. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin saya menyampaikan bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulang informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang datang ke rumah Bapak Ibu menyampaikan sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membantu klaim jaminan hari tua, itu tidak benar Bapak Ibu sekalian, bahwa klaim di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 100% tidak ada biaya, artinya Rp0. Nah, jadi tidak perlu melalui perantara karena di kantor kami pun tidak melayani perantara tersebut gitu.
1: Untuk menghindari praktek pencaloan tersebut, peserta diimbau agar melakukan pengurusan klaim secara mandiri melalui saluran resmi yang telah disediakan. Proses pencairan kini semakin mudah melalui aplikasi digital JMO atau Jamsostek Mobile untuk saldo di bawah 15 juta. Layanan lapak asik tanpa datang ke kantor atau dengan memanfaatkan sistem antrian online guna menghindari antrian panjang dan keterbatasan waktu. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis seperti perbedaan data, kegagalan verifikasi biometrik atau wajah, maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya sudah tutup, masyarakat disarankan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Kediri, mulai dari Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar, agar mendapatkan solusi alternatif secara resmi, aman, dan tanpa dipungut biaya. Cantia melaporkan.
0: Dampak musim kemarau 2026, petani Kediri mulai alihkan tanaman padi ke jagung dan bawang merah. Ani Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
4: Kenapa pilih jagung, Pak? Ini, Pak.
5: Air yang tidak cukupi. Jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung anu putih yang ngono ya sendok suloyo. Sing corong anu ora iso anu apa ga iso dadi jagung bolit kuwi.
4: Jadi kalau nanam jagung airnya masih cukup, Pak?
5: Cukup, jagung, berambang.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
6: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi, langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
3: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan air selama musim kemarau 2026 ini. Anung Kusuma melaporkan.
0: Anda masih mendengar Warta Kediri Pro 1 RRI 100,2 MHz. Wujud toleransi FKUB Jombang siapkan penginapan untuk peserta muktamar ke-35 NU. Cantia melaporkan.
7: Menjelang perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU, semangat kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama tampak nyata di Kabupaten Jombang. Forum Komunikasi Masyarakat Jombang atau FKMJ, perkumpulan lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya menyambut hangat kedatangan para sahabat KP Ansor yang tengah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat menengah atau LKTM di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Penyambutan tersebut bertempatan di Kelenteng atau TITT Hok Leong Kiong Jombang. Wakil Ketua FKUB Kabupaten Jombang, Haji Cici Tondo Susilo SHMSI, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atau soliditas lintas iman yang terjalin erat di wilayah tersebut.
8: Kami Forum Komunikasi Masyarakat Jombang, perkumpulan lintas etnis, lintas agama dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang bertempat di Kelenteng atau TITD Hok Leong Kiong Jombang, menerima tamu dari teman-teman atau sahabat-sahabat KP Ansor yang saat ini lagi mengadakan diklat latihan kepemimpinan tingkat menengah yang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dalam rangka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Kami dari lintas agama Kristen menyiapkan guest house atau rumah singgah, yaitu berada di gereja

0: Pimpinan Gereja Pamak dan jaringan masyarakat gereja ikut serta menyediakan fasilitas penginapan untuk menampung para pengembira yang hadir. Chantianov melaporkan.
1: Agenda Muktamar NU 35, Menko Pangan dorong pesantren dan kampus Islam perkuat kemandirian pangan dan ekonomi umat. Anikum Suma melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
3: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa halaqah tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
4: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks modal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komamba yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
2: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Ano Kusuma melaporkan.
1: Demikian mata kuliah hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Real serta RRI News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah Puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di rumah sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal Puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini Puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, Puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, di jelajah ilmu kali ini ya, kita akan bahas terkait keunikan burung merpati dan terkenal burung yang dekat di hati. Siapa yang tidak kenal merpati? Burung bertubuh gemuk ini dengan sangat mudah ditemukan di permukaan padat penduduk, taman kota, hingga pusat keramaian. Sifatnya yang paling menonjol adalah jinak dan bersahabat. Nama merpati ternyata sudah melegenda dalam mitologi Yunani sebagai binatang kesayangan Amprodite, dwi tercantik negeri para dewa. Kemana Amprodite pergi, merpati siap menemani. Merpati digambarkan sebagai burung yang tidak hanya setia pada tuannya, tapi juga pada pasangannya. Kisah masyurnya adalah ketika Amprodite membantu Hippomes, pangeran dari kota Orkesto, guna mendapatkan cinta Atalanta, putra Raja Lasus. Kala itu Amprodite memberi apel emas kepada Hippomes agar tidak menemukan Atalanta dan perlombaan lari. Dari mitologi ini, merpati sebagai simbol kesucian cinta berkembang dengan apel menjadi buah perlambangan ungkap cinta kepada seorang. Dalam kehidupan manusia modern, merpati tidak hanya dikenal sebagai makhluk manis yang dekat dengan manusia, tapi juga sebagai burung yang tangguh dapat diandalkan. Dahulu sebelum teknologi seperti telegram, fax atau telepon ditemukan, tugas bawa informasi diemban olehnya. Merpati dipilih karena kedigdayaannya dalam menyampaikan pesan yang cepat dan akurat. Dinasti Maklum Mesir pada 1250 Masehi sampai 1517 Masehi telah menggunakan merpati sebagai pengiran pesan rahasia ketika berperang melawan Mongol. Kala itu menara pengawas yang didirikan Maklum berhasil ditembus tentang Mongol sehingga pengiriman pesan melalui jalan darat terhalang. Akhirnya merpati diserahkan tugas sebagai pembawa pesan karena dianggap paling aman sekaligus sebagai sistem komunikasi tercepat saat itu. Pada masa Maklum ini diperkirakan sebanyak 1.900 ekor merpati telah dilatih sebagai merpati pos.

Baik pendengar ya, kita lanjut lagi ya terkait burung merpati. Hingga di sini kehebatan merpati belum terakhir. Seorang pelukis terkenal abad ke-20, Pablo Picasso, mengabadikan merpati melalui guratan indahnya di atas kanvas. Lukisan legendaris yang kemudian dikenal sebagai Death of Peace sebagai menjadi logo Kongres Perdamaian Dunia tahun 1949. Guratan gambar merpati di atas kanvas tersebut dibuat Picasso telah transpirasi burung dari Malaysia, pemberian Henri Matisse, salah satu pelukis terkenal di Perancis. Di Indonesia, nama merpati telah diabadikan untuk nama sebuah maskapai penerbangan yang memiliki moto sebagai jembatan udara Nusantara. Gambaran merpati mengelilingi dunia dengan kecepatan tinggi, tempat menjadi logo sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan pos. Merpati yang kita kenal dalam keseharian adalah merpati batu Columbia River, anggota keluarga Columbis, meski merpati satu kelompok dengan banyak jenis. Namun, kita sering menyebut merpati padahal ada 318 jenis Columbis di dunia yang hampir setengahnya adalah jenis-jenis merpati. Kelompok merpati pun sangat beragam. Ada yang hanya dijumpai di pegunungan, hutan lebat atau perkotaan. Warna bulunya juga beragam, dari yang kombinasi hitam putih hingga coklat metalik. Namun begitu, secara keseluruhan panggilan tetap merpati. Populasinya Rox picus di seluruh dunia diperkirakan mencapai 260 juta individu dewasa. Salah satu hal unik dari merpati adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemampuan mengagumi inilah yang menyebabkan tumbuhnya populasi feral, yaitu populasi yang dapat berkembang dengan baik di luar habitat dan persabaran aslinya. Populasi ini awalnya terbentuk akibat terlepas merpati batu yang statusnya sebagai pelihara ke alam bebas. Selanjutnya ia berkembang biak di tempat barunya dengan membentuk populasi lagi. Namun populasi feral ini sering diabadikan dengan alasan bahwa populasi ini bukan berasal dari jenis asli. Selain itu, sedikit banyak populasi feral terbentuk karena ada campur tangan manusia. Untuk Indonesia, merpati batu yang selalu kita lihat bukanlah jenis asli Indonesia. Keberadaan yang disebut sebagai populasi feral sudah ada di lingkungan dan kita sejak dulu hingga saat ini. Namun begitu, agak sulit mengatakan bila populasi feral tersebut bukanlah jenis yang berkembang biak secara alami. Diperlukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui sejarah kehadirannya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa merpati alias burung dara merupakan burung yang dapat beradaptasi dengan baik di kawasan perkotaan, yang tidak hanya mengantungkan pada biji-bijian atau juga interval sebagai makanan, tetapi dia menyuakan remahan roti, serbian kue, jagung atau kacang yang diberi manusia. Dan baik pendengar ya, itu tadi jelajah ilmu ya, kisah burung merpati ya, keunikan dan pemanfaatannya yang dulu untuk mengirim suratnya. Dan pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan azan Isya untuk wilayah Parikediri dan sekitarnya.

0: Dan pendengar ya, nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: untuk Dukcapil, Pak. Kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya. Selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun, reruntuhan rumah, seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut pas kentia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimin agama sensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset kantor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen

0: Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
0: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
2: Pak Gatot,
3: sampaikan dulu Pak Gatot.
2: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit
3: Pak.
2: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jakabudi Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
2: Iya. Apa benar Pak?
4: Pak Bapak kenapa naruh?
2: Pak, ngomong aja Pak.
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
2: Iya Pak.
4: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
2: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
0: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli

0: Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian, pangan, dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
1: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia, termasuk di sektor pangan.
0: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitoha menilai bahwa halogan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks modal, karena dari dua kegiatan ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Kemudian juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih berkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
0: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekedar Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan, pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail the Future is Customer Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan restarting akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggalkan konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga masih punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat, diberikan nikmat sehat, nikmat waktu longgar sehingga kita bisa beraktivitas dalam keseharian kita dalam keadaan sihah wal afiyah zahiran wa batinan, dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya Abdul Hanan dari Kementerian Agama Provinsi Wilayah Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia akan menyampaikan beberapa hal dalam rangka untuk memberikan dan menyampaikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi diri kami pribadi dan utamanya kepada para masyarakat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tanpa terasa pada tahun ini kita sudah memasuki tahun baru Islam. Beberapa hari kemarin kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah dalam kalender Islam. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, tentunya hal ini wajib untuk kita syukuri, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan usia, umur yang sampai saat ini untuk kita pergunakan. Tentunya nikmat ini, nikmat usia, nikmat umur yang masih tersisa pada diri kita, kita pergunakan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan, mengerjakan amal-amal kebajikan sehingga tidak ada tujuan kecuali untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan patut untuk kita renungkan di dalam momentum peringatan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Beliau pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin
hatta yus'ala an arba'i khisalin, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti kecuali dia akan ditanya tentang empat hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, ditanya tentang umurnya ketika di dunia, apakah ketika diberikan oleh Allah usia umur yang panjang sampai saat ini digunakan untuk taat beribadah kepada Allah ataupun sebaliknya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Baginda Rasul di dalam hadis yang lain menyatakan bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Paling baik manusia adalah orang yang diberikan usia yang panjang, diberikan umur yang panjang, wa hasuna amaluhu, dan juga baik amalnya. Wa syarrun nas, sebaliknya, paling jelek manusia itu adalah orang yang diberikan usia yang panjang tetapi amalnya juga jelek. Oleh karenanya, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menggunakan anugerah usia umur yang sampai saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sisa umur ini dipergunakan untuk yang utama adalah taat dan beribadah kepada Allah, mengerjakan amal-amal kebajikan, mengerjakan amal-amal soleh semata-mata untuk bekal kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa an jasadihi fima ablahu, ditanya tentang jasadnya, tentang badannya. Semua anggota badan kita kelak akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah kedua mata. Kedua mata kita ketika di dunia, apakah sering diperlihatkan untuk melihat, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya, kedua mata kita ketika di dunia apakah banyak dipergunakan untuk melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota badan kita juga termasuk kedua telinga kita, apakah ketika di dunia sering diperdengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kebaikan, ataupun sebaliknya sering dipergunakan untuk mendengar kemaksiatan. Kedua tangan, kedua kaki kita dilangkahkan untuk menuju kebaikan, dilangkahkan untuk menuju, dipergunakan untuk beribadah, melangkahkan kaki kita ke masjid, ke musola, ataupun ke majelis-majelis taklim, ataupun sebaliknya dilangkahkan untuk menuju kemaksiatan dan lain-lain. Dan yang ketiga, dua telapak kaki seorang hamba kelak tidak akan bergeser pada hari kiamat. Yang ketiga, ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, an malihi, an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, fima alima fihi, ditanya tentang ilmunya, apakah ilmu yang kita kuasai, apakah sudah disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun tidak sama sekali. Kita tentunya belajar dari kecil, kemudian kita tumbuh menjadi
orang-orang yang berpengetahuan, walaupun ilmu kita tidak minim ataupun tidak seberapa. Ketika ilmu itu disalurkan, ketika ilmu itu disampaikan, maka tentunya ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Khususnya tentunya bagi orang-orang yang berpengetahuan, bagi orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas, kemudian tidak disampaikan, tidak disalurkan, tidak diajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada warga di sekitar, kepada masyarakat, hanya berdiam diri, digunakan untuk dirinya sendiri, maka ilmu tersebut akan menjadi, tentunya akan menjadi siksa bagi orang yang bersangkutan, bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Oleh karenanya, walaupun kita bukan termasuk seorang yang berpengetahuan luas, katakan jadi seorang ustadz, menjadi seorang guru, menjadi seorang kiai ataupun ulama besar, walaupun sedikit, apapun yang kita ketahui, apapun yang kita peroleh di dalam belajar, hendaklah kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar, sehingga kita tidak menjadi orang yang tidak menyampaikan ilmu. Dan yang keempat adalah, kelak akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat, an malihi, ditanya tentang hartanya. Jikalau umur, usia, kemudian jasad dan badan kita dan ilmu kita ditanya tentang satu hal, maka harta tersebut akan ditanya tentang dua hal, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia dapat dan dikemanakan harta tersebut. Harta yang kita peroleh dari cara-cara yang haram, maka harta tersebut akan menjadi cambuk bagi sang pemiliknya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, harta yang kita peroleh dari cara-cara yang halal kemudian disalurkan kepada kebaikan, disalurkan untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, maka harta tersebut kelak akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara kebahagiaan kita kelak dan keselamatan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita peroleh semisal dari cara-cara mencuri, dari cara merampok, dari cara-cara korupsi, maka harta tersebut akan menjadi siksa, akan menjadi cambuk bagi sang pemiliknya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati di dalam bermuamalah, bertransaksi, jangan sampai transaksi tersebut, jangan sampai kita bermuamalah ada hal-hal yang merugikan orang lain, sehingga menimbulkan harta yang kita dapat, yang harta yang kita peroleh menjadi harta yang tidak berkah, menjadi harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta tersebut sudah jelas menjadi harta yang haram karena diperolehnya, cara mendapatnya dengan cara-cara yang haram. Walaupun harta yang kita peroleh bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya, ketika harta tersebut tidak disalurkan kepada jalan kebaikan, kepada fisabilillah, untuk menegakkan li'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, banyak semisal ataupun contoh ketika orang-orang di sekitar kita banyak membutuhkan, kemudian dia tidak peduli bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya tersebut,
tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang lemah, pada orang-orang du'afa, khususnya pada bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bagi orang-orang yang berkelebihan rizki, bagi orang-orang yang mempunyai rizki yang lebih, maka hendaklah membantu dan memberikan sedikit rizkinya, menyisihkan rizkinya untuk orang-orang yang membutuhkan, bagi para du'afa, bagi fakir miskin, anak-anak yatim. Kita sedekahkan, kita salurkan harta kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Maka ketika kita mendapatkan harta yang jelas halal, kemudian disalurkan kepada jalan kebaikan, maka insya Allah harta tersebut akan menjadi berkah, akan menjadi bermanfaat, menjadi wasilah, perantara bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pergantian momentum peringatan tahun baru Islam 1447 Hijriah ini kita jadikan untuk muhasabah, introspeksi diri, mengoreksi diri kita, bagaimana diri kita menghadapi tahun baru Islam ini, menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang tentunya lebih bermanfaat dari tahun-tahun yang kemarin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirilah kalian sebelum nanti kalian dikoreksi oleh orang lain. Karena kadang-kadang para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sibuk mengoreksi orang lain, tetapi diri kita tidak pernah dikoreksi, tidak pernah dimuhasabah, tetapi sibuk dengan mencari kesalahan, mencari aib orang lain, sibuk dengan menceritakan ataupun menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Apalagi kita sudah hidup di akhir zaman ini, tentunya banyak fitnah, banyak hal-hal yang tentunya bisa menimbulkan fitnah, banyak menimbulkan cobaan bagi diri kita jikalau kita tidak pinter ataupun bermuhasabah mengoreksi diri kita sendiri. Momentum 1447 Hijriah ini hendaklah kita menjadi orang-orang yang lebih baik, karena sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ini mangkana yaumuhu hadza khairan min amsi fahuwa rabiun, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu hadza syarran min amsihi fahuwa khasirun, dan barang siapa yang hari ini sama dengan tahun kemarin, tidak ada perkembangan, maka orang tersebut termasuk orang yang merugi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan, amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, hendaklah saling menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, dan di dalam kesabaran. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, dan rugi banyak kerugian-kerugian jikalau kita menjadi orang-orang yang
tetap orang-orang yang tidak pernah berkembang, tidak pernah memikirkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih maju, menjadi orang-orang yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan yang jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga, yaitu mangkana yaumuhada syarron, barang siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, fahuwa halikun, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka. Oleh karenanya, para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu introspeksi diri, selalu muhasabah bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan tentunya banyak harapan, banyak keinginan, banyak cita-cita di tahun baru ini untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berkembang, menjadi orang-orang yang lebih maju dari segala bidang apapun, utamanya ibadah kita. Maka harus hendaknya kita tingkatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia, menjadi orang-orang yang senantiasa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi para pendengar dimanapun berada. Dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja mendengarkan Mimbar Agama Islam, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik benar ya, saat lagi kita akan dengarkan drama radio persembahan dari RRI Bengkulu dengan judul Bohong. Selamat mendengarkan.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Tahu dak, saya tadi kok beli jam tangan kok, nah elok kan, mahal kok.
3: Wah elok nian, beli di mana cik?
2: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking boloh. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan tak punya dak.
3: Yo, mana pernah kami belanja online kok cik. Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
4: Udahlah Pul, lidah zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
2: La, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
3: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saipul?
4: Rengam, Sayorot. Ke si Pak Saipul yang dari dulu dak berubah-ubah juga.
3: Ya kan dari dulu cak itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
4: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
3: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Saya kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini Rod, amun nengok di Instagram, healing kita Rod.
3: Oh iya.
4: Gas kita.
3: Oke, gaskan Rod bro.

0: Iko jarum telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangkat?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kayak gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bella Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas saya punya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saiful, kecelakaan. Astaga, Cak Manu Saiful gini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saiful kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elok-elok aja gini kondisinya.
5: Ayo, man, semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapung.

0: sikap saya selama itu kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu Pul.
2: Wek, saya ingat nian dulu tuh.
0: Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya.
3: Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh, nah woi woi.
0: Rod man, bak mak sayoko kemarin tahu dak? Wih nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan, yang luwe nian tuna memang lah yo banyak nian duit gaya sayo kok.
3: Sayo ngotajo waktu tu, mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah saya kira kalau saya ngota cem tu orang-orang laju segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang tak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh kalau ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
4: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
5: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
4: Jadi Pul, masih nak ngotan lagi kok?
0: Ampun, tak lagi, tak lagi. Aduh, kaki ambo.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Baik pendengar ya, di Gali Komunitas kali ini ya kita akan membahas terkait tentang kesenian yang ada di Kediri. Nah ini Desa Pawetan, Kecamatan Papar punya banyak potensi unggulan, salah satunya bidang kesenian budaya. Di sana ada sanggar kesenian yang diinisiasi oleh anak muda, selain mewadahi potensi warganya juga untuk melestarikan kesenian daerah. Ada cukup banyak pelaku kesenian di daerah ini, potensi ini sudah salah satunya diwadahi oleh Sanggar Tari Nawasena. Sanggar yang berdiri sejak tahun 2022 itu jadi tempat warga belajar dan menguliti berbagai kesenian di nasional, utamanya karawitan, tari, dan perdalangan. Mulanya sanggar itu dinasi oleh Adam Putra Destinanda, 25 tahun. Sejak didirikan anggota sanggar itu sudah banyak tampilan di berbagai panggung seni. Sebelum dikenal seperti sekarang, sanggar ini hanya membuka kelas karawitan dengan sedikit murid yang mayoritas perempuan. Masuki tahun 2026, sanggar ini berkembang pesat dengan menambah kelas perdalangan dan tari. Seluruh aktivitas sanggar pun berlangsung di rumah yang berlokasi di depan kantor Desa Pawetan. Dia awalnya pendirinya sanggar ini bahkan tak punya gamelan sendiri dan harus menumpang di rumah warga lain untuk berlatih. Seiring waktu, sanggar tersebut sudah memiliki alat musik yang lengkap. Anggotanya pun terus bertambah hingga mencapai lebih dari 100 orang. Mulai dari anak-anak usia SD hingga dewasa, termasuk dari kalangan guru-guru.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Baik, menurutnya kita lanjut lagi ya di galeri komunitas. Masih bahas terkait tentang sanggar kesenian yang ada di Desa Pawetan. Selama aktif sanggar pun berlangsung di rumah yang berlokasi di depan kantor Desa Pawetan. Di awalnya pendirinya sanggar itu bahkan tak punya gamelan sendiri dan harus menumpang di rumah warga lain untuk berlatih. Di sana latihan digelar seminggu sekali untuk setiap kelas. Saking banyak kelas, hampir setiap hari selalu ada aktivitas kesenian di sanggar itu. Karena pelatihan yang juga anak muda, banyak anggota yang nyaman belajar di sana. Mereka tidak merasa canggung dan bebas bertanya. Kini Sanggar Nawasena semakin merambah berbagai panggung, termasuk mengisi acara pernikahan hingga luar kota. Meski sudah banyak tampil di berbagai daerah, namun sanggar ini tetap berbaur dengan lingkungannya di Desa Pawetan. Mereka punya agenda tahunan yang dijuluki Nawasena Art Festival. Acara yang digelar lapangan Desa Pawetan itu rutin dilaksanakan untuk memperingati hari ulang tahun sanggar. Melalui festival itu, warga sekitar dapat menyaksikan langsung penampilan bakat dari para anggota sanggar.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Baik Bang Arya, tunda sudah galeri komentar kali ini membahas terkait tentang Tari Nawasena Kediri ya. Dan pendengar nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di Ruang Rindu. Dan untuk Ruang Rindunya nanti ya, Ruang Rindunya kendirinya mancanegara dari tahun 80-an hingga 90-an. Pendengar pastinya tadi 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
3: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
4: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
5: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
6: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
3: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
4: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
5: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
3: Loh.
5: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
6: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
4: forget but I won't let go. Wala, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
6: Beli madu di warung Cikgu.
5: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Selamat malam mendengar di Pro 1 RRI Kiri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Ruang Rindu edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di telepon 0354-310108 dan juga nomor simpan kami di 081-234-600289 dan juga nomor enter kami di 085-725-35-2550. Dan mendengar ya, untuk

tentang rindunya malam ini ya, Ruang Jendela Mancanegara dari tahun 80-an hingga 90-an. Dan ini ada masuk lagi dari Bu Rahayu di Tulungagung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Telaku. Telaku memutarkan lagu You Are The Invention dari Cicago. Salamnya untuk semua, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih buat Bu Rahayu ya, dan lagunya ditunggu.

Baik pendengar ya, sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung ya, kita dengarkan dulu requestnya dari Bu Rahayu yang sudah diselaku You're the Inspiration dari Cicago. Selamat mendengarkan.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

Baik, menurut ya, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Tempat Lagu. Dan tadi ya, untuk requestnya dari Pak Mariono ya, tadi udah kita putarkan. Dan selamnya dari Pak Mariono untuk semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan bagi pendengar yang lain yang ingin bergabung ya, silahkan, kami tunggu

Dan benar ya, satu lagi kita dengarkan ya. Ada lagu ya dari Celine Dion ya, The Power of Love.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu.

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Baik, benarnya kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Rindu. Dan di malam ini ya, masih kita tunggu bagi pendengar yang ingin bergabung, baik request maupun kirim salam ya, langsung saja pendengar ya di line telepon di 0354-310-108 dan juga nomor simpati kami di 081-234-600-2819 dan juga nomor internet kami di 085-725-35255-0. Dan untuk genrenya di malam ini, tak lupa ya, untuk genrenya, genre mancanegara dari tahun 80-an hingga 90-an. Dan pendengar ya, di malam ini sudah ada penelpon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu Mas Fauji.
0: Ya, dengan Pak Sukarji, gimana kabarnya?
1: Ya, luar biasa nih, sehat nih Mas Fauji.
0: Alhamdulillah, yang utama, paling utama itu sehat selalu Pak Sukarji, biar bisa beraktivitas
1: ya, dan mencari rezeki. Mas Fauji juga begitu ya.
0: Iya.
1: Dan Mas Fauji.
0: Iya.
1: Ini tadi coba WA, sejak 2 hari ini WA ke RRI itu agak terputus-putus loh Mas Fauji.
0: Oh, teleponnya atau
1: ini enggak tahu ya, tapi semua masuk di RRI juga seperti itu. Bobo Bani tadi pagi juga di rendang juga seperti itu, putus-putus.
0: Tadi
1: saya juga.
0: Iya.
1: Sekarang ini enggak ya?
0: Iya. Ya, semoga seterusnya gini Pak Sukarji, karena juga nanti kita cari nih Pak yang menyebabkan putus-putus ini Pak.
1: Ya mungkin dari apa salurannya dari
0: ya.
1: Apa Jogja mungkin
0: ya.
1: Ini Pak Sukarji, ini untuk lagu barat ya?
0: Iya, ini mancanegara dari tahun 80-an hingga 90-an. Ini mau request ya, lagu apa ini?
1: Saya lama nih gak pesen dari Bijis mas ya.
0: Bijis,
1: yeah. Don't forget to remember.
0: Bijis, don't forget to remember ya.
1: Kalau mungkin selain dari Bijis juga gak apa-apa.
0: Apa?
1: Selain dari Bijis.
0: Bijis atau apa ini Pak? Terima kasih. Kalau yang lain apa?
1: Enggak, lagunya tetap itu. Cuma ya, vokalnya yang selain Bijis juga gak apa-apa.
0: Oh iya, baik-baik.
1: Ya salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Buat Pak Mariono yang aktif sekali dengan RRI ini walaupun dengan WA. Saya kepengen dengar suaranya sebenarnya Mas Oji ya, iya. Belum pernah ya. Saya kangen dengan suaranya Pak Mariono ya.
0: Iya.
1: Ya, seperti Pak Imo di Kalangga itu kan suaranya kita sudah dengar.
0: Iya.
1: Juga nggak lupa ada yang Purba, nggak lupa Bu Pipit, terus ini yang lama Mbak Pak Karyoto ya ada di Tulungagung ini belum muncul ya Mas Ali ya. Iya. Yang belum sehat. Juga nggak ketinggalan ada Mas Adiansyah juga Mas Wijahyo nih semuanya di Tulungagung ini.
0: Iya.
1: Di Kediri ada Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, Pak Munoto, Pak Uki ya.
0: Iya.
1: Gak kenal juga ada Bu Sita Aisyah di Tandat.
0: Iya.
1: Gak kenal juga di Wates ada Bu Rini ya.
0: Iya.
1: Juga gak lupa di Pare ada Koko Bani, ada Pak yang Purba, yang Rahmat.
0: Iya.
1: Juga enggak ketinggalan juga ada Pak Wijo, Bu Sita juga Mbak Niar, ini juga Pak Tarji, Pak Joko. Ini semuanya di Pare ini.
0: Iya.
1: Kemarin tuh di Pare ada muncul siapa yang maksudnya? Yang kemarin.
0: Wah, saya belum ketemu itu.
1: Saya lupa namanya. Ada apa pendengar baru Mas Oji.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan yang pernah muncul nanti kerasan di Kediri ya, di area di Kediri ya Mas Oji ya.
0: Amin amin.
1: Juga di luar Jawa ada Mas Freddy yang aktif sekali dengan RRI Kediri ini. Selamat ya. Malam sama Putri ya. Gak lupa juga ada Pak Ramadan nih juga ya, lama nih gak muncul nih, mudah-mudahan sehat.
0: Amin amin.
1: Dan juga ada Pak Zainal, Bu Etik ya, sama Bu Farida, nggak lupa ada Mbak Diona yang di Kupang, terus lagi ada Mbak Vira yang di lupa saya juga di situ Pak. Juga nggak salah ada di Riau ya Mbak Vina itu, Mbak Vina di Riau. Juga nggak lupa ada Pak Irwan di Garut, juga Teh Dinda yang di Bogor.
0: Iya.
1: Terus sahabat saya yang ada di Ngurah, Pak Mas Putra ya.
0: Iya.
1: Kemudian di Nganjuk ada Mas Arif, juga Mas Gilang. Terus lagi Mas Faris ya di Batu, mungkin mendengarkan, selamat malam juga. Untuk semua sesi yang tadi mendengarkan Ruang Rindu, saya ucapkan selamat malam. Baik untuk Mas Fauzi sekeluarga yang dan sehat,
0: amin,
1: semuanya.
0: Amin.
1: Dan selalu kemarin Ruang Rindu saya ucapkan salam sehat. Yang penting apapun yang terjadi, apapun cuacanya, jangan lupa. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu Pak Sukasih.

0: Zainal Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Fauzi ya. Ruang Rindu, Ruang Hati Rindu lewat memori lagu ya.
0: Taglinenya gini Pak Zainal, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu gitu ya.
1: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu, ini kan?
0: Memori, ya ruang.
1: Oh, memori lewat lagu.
0: Iya. Baik, gimana kabarnya Pak Zainal di malam ini ya? Di
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Baik.
1: Balikpapan cuacanya panas.
0: Panas. Ini baru ya. Pulang. Dari mana ini? Pulang dari mana? Dari
1: kebun. Habis rapat. Dari sini masjid habis rapat untuk persiapan maulud tanggal 12 nanti.
0: Ya, semoga lancar ya Pak Zainal acaranya.
1: Iya.
0: Ini mau request lagu apa ini Pak Zainal?
1: I just call to say I love you, Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder ya.
1: Stevie Wonder. Iya. Yeah.
0: Salamnya,
1: salamnya buat Pak Sukarji tadi itu, Bu Eti, Putri, Bu Sita, Mama Wanda, Pak Setioko, Pak Mariono, Bobo Pani, Pak Karlo, Pak Muto yang berbalik itu, Mas Muta Tutut, Pak Uco, Pak Widi di Tokyo, Mas Arif, Pak Rahman, Pak Freddy, Pak Munif dan semuanya aja yang lagi mendengarkan RRI Kediri dimanapun berada.
0: Ya.
1: Buat Mas Fauzi, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Sukarci dan juga Pak Zainal ya, yang sudah request dan juga kirim-kirim salam. Dan mendengar yang satu lagi, kita akan dengarkan requestnya. Selamat mendengarkan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagaimana ya, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memorial lakunan. Ini ya di malam ini masih kita tunggu bagi pendengar yang ingin request maupun kirim salam. Dan untuk teleponnya Teh Dinda ya, kami tunggu ya Teh. Barusan belum bisa kami

Dan pendengar ya, untuk cuaca di malam ini ya, cuacanya lumayan tidak terlalu dingin ya di malam ini, dan tidak terlalu panas. Semoga kedepannya ya cuacanya tetap stabil agar tidak terjadi seperti sakit yang tidak kita inginkan.

Dan ini ada masa-masa lagi ya dari Pak Uki di Bangsal. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Minta diputarkan lagu Bricks Over Troubles dari Simon and Garfunkel.

Dan pendengar ya, sambil menunggu penelpon yang lain ya, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Waters. Selamat mendengarkan.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Baik, benar ya. Kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi dan memodet laku. Nah, di malam ini ya masih ada penelpon. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Agus.
1: Halo, ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Gimana kabarnya Pak Agus?
1: Alhamdulillah, Mas Fikir juga sehat ya.
0: Saya dengan Fauzi Ahmad, Pak Agus.
1: Oh, Pak Fauzi Ahmad.
0: Ya.
1: Sehat ya, Mas ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bagus. Di malam ini mau request lagu apa ini?
1: Saya mau ini lagunya Indonesia ya.
0: Mancanegara bagus.
1: Oh, manca. Kalau manca aku mau minta lagunya Hotel California, Mas.
0: Hotel California ya. Ya. Salamnya buat sama aja ini.
1: Selamat buat Ibadi yang Kalimantan, Pak Jana bikin juga yang di Balikpapan, Pak Wigi yang di Tokyo di Jepang. Selamat malam Pak Wigi. Pak Sukarji juga bersama Ibu. Mas Gilang gimana kok lama nggak muncul Mas Gilang?
0: Ya ini. Kami tunggu dari kemarin ini nggak muncul-muncul Mas Gilang di Ketosone.
1: Ya udah lama. Mudah-mudahan muncul nanti.
0: Ya.
1: Untuk Bung Freddy bersama Ibu. Ya. Ya salamnya untuk semuanya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat.
0: Amin, amin. Doa terbaik kembali lagi baik, bagus. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih ya, Mas. Mudah-mudahan sehat. Ya, saya tunggu.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian ada penyambung lagi. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Ya. Baik Bung Freddy, mungkin bisa agak geser sedikit. Ini suaranya agak kurang jelas ini di malam ini.
1: Iya, gimana?
0: Nah, ini sudah jelas ini suaranya.
1: Oh iya.
0: Tadi belum jelas suaranya. Iya.
1: Kadang gangguan jaringan.
0: Iya. Apa iya, kabar ini Bung Freddy? Iya.
1: Kabar alhamdulillah, kami di Merauke keluarga sehat.
0: Iya.
1: Cuaca masih seperti beberapa hari yang lalu, panas di siang hari,
0: iya,
1: malam hari.
0: Iya. Semoga sehat selalu Bung Freddy bersama
1: amin,
0: keluarga.
1: Amin ya robbal alamin. Oke, Mas Bobi juga ya sehat,
0: iya,
1: bersama keluarga ya.
0: Iya. Baik, Bung Freddy. Ngomong-ngomong ini Bung Freddy ini pernah ke Jawa Timur belum ini?
1: Saya kalau ke Jawa Timur ke Malang,
0: Malang ya.
1: Surabaya. Biasanya Surabaya ke Malang. Ya kalau ke Malang kan pasti lewat Sidoarjo, Pasuruan gitu.
0: Oh, berarti udah pernah ke Jawa Timur ya? Liburan gitu ya?
1: Iya, saya anak saya dulu kuliah di Surabaya, yang satunya di Malang gitu.
0: Oh, ini udah selesai nih, Bung.
1: Sudah pada selesai.
0: Udah balik.
1: Anak saya yang cowok, yang sulung itu kuliahnya di Universitas Surabaya, UBAYA.
0: Ya.
1: Di Surabaya. Terus yang cewek itu dulu SMA-nya di Malang, kemudian kuliahnya di Jakarta.
0: Oh.
1: Iya. Jadi kalau Jawa Timur ya itu saya sering juga main ke Taman Safari di Pasuruan itu.
0: Oh, di Prigen.
1: Iya. Iya. Itu kan apa, kita dalam mobil gak boleh keluar kan karena itu hewan-hewannya kan lepas gitu. Jadi ya senang saya main-main ke sana. Sering kalau dulu ke Surabaya karena saya juga belanja untuk apa toko di Surabaya gitu kan. Jadi ya setahun kadang 3-4 kali ke Surabaya gitu. Nah, kalau di Surabaya saya karena ada ponakan saya itu dapat orang Surabaya tapi tinggalnya sekarang di itu Pondok Chandra. Dekat bandara jadi enak ya, sering tinggal di tempatnya itu. Karena apa? Iya, di kawasan itu perumahan Pondok Chandra itu kita keluar langsung bisa masuk ke bandara, hanya perlu 5 sampai 7 menit itu. Jadi saya senang di sana.
0: Iya, baik Bung Freddy.
1: Oke, malam hari ini mancanegara ya.
0: Iya,
1: ya, saya
0: Freddy
1: mau request lagunya The Lamy Brothers.
0: The Lamy Brothers ya.
1: Iya, The Lamy Brothers, judulnya Instead of My Guitar.
0: The Lamy Brothers.
1: Iya, Belami itu pakai double L, jadi Belami Minya itu juga pakai Y, Yengki gitu, pakai Y. Itu Belami Brother,
0: brother. Iya.
1: Nah, oke, The Belami Brother, judulnya Inside of My Guitar. Inside of my guitar.
0: Oh, iya. Iya, udah ketemu Bung Freddy.
1: Ketemu ya. Oke. Salamnya buat Pak Agus barusan ya, juga Pak

0: sudah dengar suara ini.
1: Yeah.
0: Nah, beliau sehat ya. Ini orang tua kita luar biasa ini. Usia di atas 90 masih semangat.
1: Yeah.
0: Ya. Dan kemudian ibu-ibu, Ibu Pipit, Bu Rahayu, yeah. Bu Dewi, Bu Eti, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, juga ada Mbak Diona di Kupang, ada Mbak Ayu di Masowi, ada Ibu Farida di Parigi Motong ya, di Palu. Kemudian ke Teh Dinda, Kang Maman, Kak Ahmad Irwan, dan saya salam semuanya kegiatan Pak Ekspo.
1: Ya.
0: Waktu tidak banyak lagi, jadi saya rangkum semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari.
1: Amin, amin.
0: Dan untuk Mas Wauzi juga tetap semangat. Doa terbaik untuk Mas Wauzi bersama keluarga, pulang berhati. Dan semoga selalu diberkahi rezeki, kesuksesan. Dan ya pokoknya terima kasih untuk semuanya Mas Osi. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Freddy, sehat selalu. Dan berkarya saat lagi kita mendengarkan ya requestnya dari Pak Agus dan juga Bung Freddy. Selamat mendengarkan.

Baik penerima, tuntas sudah Ruang Rindu edisi Kamis 27 Agustus 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Ada Pak Sukarti, Pak Zainal, Pak Mariono, Burayu, Pak Agus, dan juga Bung Freddy. Dan pendengar yang nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di Harmoni Malam. Kita akan dengarkan ya kisah inspirasi seorang.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: Everywhere.
1: Baik, benernya di Harmoni malam ini ya, kita akan membahas terkait kisah pendiri PT Sritek. Salah satu produsen tekstil yang kualitasnya produksinya mendunia adalah PT Sritek. Khususnya Sritek tak lepas dari kehadiran pendirinya, yakni Muhammad Lukminto yang bisa dikenal HM Lukminto. HM Lukminto adalah seorang pembisnis asal Indonesia yang berketurunan Tionghoa. Lahir pada 1 Juni 1946 di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Ia mengawali karirnya di bidang bisnis dengan pengalaman pahit pasca insiden 30 SPKI. Pada awalnya ia terpaksa putus sekolah setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang segala sesuatu yang berhubungan dengan etnis Tionghoa. Oleh karena itu, Lukminto yang duduk di kelas 2 SMA di SMA Chonghua Chonghuis harus menyudahi pendidikannya. Setelah putus sekolah, Lukminto kemudian mengikuti jejak kakaknya Yang Jing atau Emilia yang telah lebih dulu berdagang di Pasar Klewer Solo. Lukminto mulai bisnis tekstil pada usia 20 tahun di Pasar Klewer. Untuk memulai bisnisnya, orang tua memberi modal sebanyak 100 ribu dan dibelanjakan kain balaco di Semarang dan Bandung. Ia kemudian menjual di Pasar Klewer, Pasar Kliwon dan beberapa pabrik batik rumahan dengan berkeliling. Berkat hasil jualnya, ia kemudian membeli 2 kios di Pasar Klewer pada tahun 1967 dan bisnisnya kemudian semakin berkembang. Barulah ia mengembangkan sebuah industri tekstil dengan mendirikan pabrik pertama di Semanggi, Solo pada tahun 1972. Di tahun 1982, Lukminto mendirikan pabrik tenun pertama di Desa Jati Sukarjo dengan nama PT Rezeki Isman atau lebih dikenal dengan PT Sritek. Pada awalnya luas tersebut hanya 10 hektar dan kemudian terus berkembang menjadi 100 hektar lebih hingga sekarang. Pada Maret 1992, Presiden Soeharto meresmikan pabrik tersebut bersama berdanya di daerah Surakarta dan mulai dimintai untuk menggarap listrik militer untuk dalam negeri. 2 tahun berselang, khususnya dalam menciptakan seragam berkualitas tinggi di standar militer, mampu mengugah benua biru untuk turut bekerja sama dengan PT Sritek untuk produksi seragam militer untuk NATO dan Jerman. Lukminto bersama bisnisnya berkembang dengan pesat hingga kini Lukminto mengembuskan napas terakhirnya di Singapura pada tahun 2014 silam. Kini PT Sritek dipimpin oleh anak sulungnya, Iwan Lukminto.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolodete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolodete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolodete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Baik penerias, kita lanjut lagi ya terkait kisah inspirasi H.M. Lukminto. Pada tahun 1978, usaha H.M. Lukminto kemudian terdaftar sebagai perseroan terbatas dan 4 tahun berselang, yakni 1982 mendirikan pabrik tenun pertama. Pada tahun 1992, pabrik Sitek kemudian dikembangkan. Sitek memperluas pabrik dengan 4 ini produksi, yakni permintalan, penenunan sentuhan akhir, dan busana dalam satu atap. Sitek kemudian tersohor di seluruh dunia, tak kalah menjadi produser seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman pada tahun 1994. Selama 10 tahun kemudian Sitek makin bertajir, mampu lolos dari krisis besar pada tahun 1998, kemudian bertumbuh berkali lipat dari tahun 1998. Akhirnya pada 2013 Sitek resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode SRIL. Sayangnya Sitek mulai karam karena terbentur gunung utang. Utang menduk pada perdagangan saham dihentikan, terancam diselits pula. Utang yang gendut membuat Sitek mengalami obesitas. Jumlah utang bank dan obligasi yang dimiliki lebih tinggi dari aset yang dimiliki, sehingga mengalami defisit modal. Defisit modal biasa juga disebut dengan equity negatif. Emiten yang memiliki ekuitas negatif akan berbahaya bagi investor karena sebagai tanda bahwa perusahaan semakin dekat dengan kebangkrutan. Jumlah aset yang dimiliki adalah US 1,04 miliar atau sekitar 16,17 triliun. Jika dibandingkan dengan total utang bank dan obligasi, maka terdapat defisit modal sebesar 320,82 juta atau setara dengan 4,97 triliun. Jika aset tersebut dibandingkan dengan jumlah liabilitas, maka terjadi defisit sebesar 8,49 triliun.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan. Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Selalu ada jawaban di setiap persoalan. Selalu ada matahari di balik awan-awan hitam. Selalu ada jalan keluar di setiap pergumulan. Selalu ada tangan yang kuat ketika beban yang dipikul berat. Dan selalu ada kebahagiaan ketika kita mampu bersyukur.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, dan kami dan segenap kerabat kerja bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masatu FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Satu FM 100,2 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, bersama saya Lia Aulia menemani Anda di kebersamaan kita hari ini Jumat 28 Agustus 2026 dengan berbagai program menarik dan juga informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, di kebersamaan kita pagi hari ini ya, kita akan jelang Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan RRI Jember ya. Nanti akan ada Sandy Wira, ada Ustadz Dr. K. Haji Abdul Haris MAG, Ketua Umum MUI Jember, dengan tema kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu pukul 6 Warta Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya, selanjutnya pukul 7 informasi terkini dari dalam dan luar negeri kita akan hadirkan untuk Anda bersama dengan Pro 3 di Jakarta. Pukul 8 Dialog Kediri menyapa, membahas tentang utamakan keselamatan perjalanan kereta api bersama dengan Tohari Manajemen PT KAI Persero Daup 7 Madiun. Pukul 9 hingga 10 akan ada kanal aduan Halo RRI untuk Anda ikuti ya. Dan pendengar, kita akan segera ikuti Mutiara Pagi Berjaringan edisi kali ini dengan tema kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan nanti kita akan segera mengikuti dari RRI Jember ya, ada Sandy Wira sebagai presenter dan ada narasumbernya Ustaz Dr. K. Haji Abdul Haris MAG sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jember.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jumat pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir kembali di pagi hari ini bersama Anda di Mutiara Pagi berjaringan Korwinus 10 Jawa Timur bersama dengan saya, Sandy Wira. Kali ini di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 dimana kami juga menyiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya, kemudian Malang, Madiun, Sumenep, dan dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Di pagi hari pendengar, kita akan membahas tema tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan di studio Pro 1 kali ini sudah hadir bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang salah satu kunci sukses dari kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengenal tentunya menjadi sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam sekaligus memiliki pengaruh yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia. Untuk itu kepada Ustaz Haris untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu di pagi hari ini. Silakan Ustaz Haris.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting untuk diketahui sejak awal bahwa misi dakwah Rasulullah itu sangat berat, karena menggeser keyakinan, merubah keyakinan. Jadi yang awalnya itu keyakinan musyrik menjadi keyakinan tauhid, dan itu tidak mudah, itu sangat sulit sekali, itu kan begitu. Tapi beban kerja yang cukup luar biasa sulit itu bisa dituntaskan cuma 23 tahun. Jadi Nabi tuntas itu merubah bangsa yang dianggap sebagai jahiliyah tradisinya, sampai berani mengubur hidup-hidup anaknya yang tidak dikehendaki lahir, ya, mau udah itu ya, anak perempuan biasanya dikubur hidup-hidup itu, sampai menjadi bangsa yang sangat beradab, sangat santun, yang peduli pada akhlak karimah dan seterusnya. Itu cuma 23 tahun. Bandingkan dengan kita yang sudah 81 tahun, bandingkan itu misalnya. Nah, Nabi itu sukses, dan kesuksesan Nabi itu dikonfirmasi tidak hanya oleh orang Muslim, tapi non-Muslim juga mengkonfirmasi itu. Kita tahu bahwa ada penulis tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, di mana yang nulis itu adalah non-Muslim, dan ternyata menempatkan Nabi Muhammad itu pada urutan ranking yang pertama. Itu kan luar biasa apresiasi. Jadi ketika suatu prestasi itu justru kemudian diakui oleh lawan dan musuh gitu ya, itu berarti nyata, itu bukan hoax gitu ya. Ya, kalau seandainya prestasi itu diakui oleh pendukung kemudian itu normal gitu ya. Ya, yang lain mesti berontak dan protes dan seterusnya. Ini tidak itu. Lah, dakwah yang cukup luar biasa itu bisa sukses dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi, dan itu sangat singkat waktunya, cuma 23 tahun gitu ya. 23 tahun itu kalau seandainya kita analisis, ada dua hal yang kemudian misalnya, kalau seandainya dua hal ini bisa kita miliki, bisa dimiliki oleh keluarga kita, bisa dimiliki oleh anak cucu kita, orang-orang terdekat kita, murid-murid kita, kemungkinan kita juga sukses. Itu apa itu? Yang pertama, kejujuran. Nabi itu jujurnya pol. Tidak ada rekam jejak sama sekali, tidak ada catatan sama sekali Nabi pernah bohong. Itu gak pernah bohong itu. Nabi itu gak pernah bohong. Bahkan yang mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong itu bukan hanya laki-laki pendukung dan pecinta beliau, akan tetapi orang-orang yang kontra, orang-orang yang memusuhi, itu juga mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Oleh sebab itu akhirnya menyampaikan sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal, itu mudah karena memang kita tidak dipersepsi, tidak diduga sebagai bohong, pembohong oleh orang lain. Itu seperti itu. Pada saat Nabi itu harus merubah dakwah, gitu ya, dari dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi menjadi sifatnya terang-menerang, turunnya ayat wa anzir ashiratakal akrobin, berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat, misalnya, itu kan begitu, itu kan keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya, macam-macam gitu kan, orang kafir Quraisy pada waktu itu kan dikumpulkan. Itu oleh Nabi, kemudian orang-orang menganggap penting itu. Akhirnya kalau seandainya kebetulan sibuk dan seterusnya, itu yang mengutus utusan untuk kemudian apa kira-kira yang akan dibicarakan oleh Muhammad. Itu kan Nabi kemudian naik ke Bukit Shafa pada waktu itu, gitu ya, dan kemudian menegaskan, bertanya kepada para orang-orang yang hadir, yang dari kalangan kerabat-kerabat dan seterusnya itu. Pertanyaannya begini. Kalau seandainya saya menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang siap untuk menyerang kita, apakah Anda semuanya ini percaya pada omongan saya? Itu begitu. Ternyata jawabannya, ya saya percaya. Saya percaya. Kenapa kok Anda percaya? Karena saya tidak pernah merekam, tidak pernah mencatat ada kebohongan dalam diri sampean. Itu begitu. Saya percaya. Jadi orang-orang yang pada waktu itu belum mukmin, belum Islam, ketika ditanya seperti itu ngomong percaya semua. Akhirnya saya mengingatkan sampean tentang siksa yang pedih, masuk Islam maksudnya ya, itu masuk ke sana. Jadi pembukaan, pendahuluan untuk kemudian menegaskan untuk tidak masuk Islam itu adalah bahwa kesan jujur itu muncul dalam diri Nabi. Itu begitu. Lah, kalau seandainya kemudian sejak awal Nabi misalnya dipersepsi sebagai pembohong, atau kita, atau keluarga kita, omong apapun kita itu sudah gak dipercaya. Oleh sebab itu harus diperhatikan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang menjadikan kita itu pada akhirnya bisa sukses. Kejujuran harus kita kesankan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, bahwa itu menyelamatkan. Misalnya, jangan sampai kemudian ada barang berharga pecah dari diri anu yang kita miliki di keluarga karena belinya di luar negeri, macam-macam. Kemudian secara gentle salah satu dari anak kita mengatakan, misalnya, ya itu saya, ma, saya, bapak, ibu, ya, yang misalnya yang memecahkan itu, langsung kita sebut misalnya, langsung kita pukul, langsung kita dan akhirnya kesan yang ada pada diri anak kita itu justru, oh ternyata jujur itu menghancurkan saya, jujur itu menjadikan saya terancam. Oleh sebab itu kalau ada kejadian lagi seperti ini, lebih baik saya bohong. Itu kan kesan berarti. Itu jangan sampai seperti itu, gitu ya. Sampai saking luar biasa kejujuran Nabi Muhammad ini, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan terlihat itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang horizontal saja itu kan jaraknya sekitar 1500 km, yang kalau seandainya dengan menggunakan kendaraan normal pada waktu itu kan sekitar 40 hari perjalanannya itu. Karena bayangkan 1500 ya, itu kalau seandainya tidak ada angin badai, macam-macam dan seterusnya, itu kan seperti itu kan, pada waktu itu gurun pasir ya, pokoknya perjalanan normalnya itu sekian itu, gitu ya, itu seperti itu. Belum mi'rajnya. Nah, mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu ahli fisika sekalipun itu kesulitan menghitung itu. Ternyata kan di situ di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa itu dilakukan, ditempuh oleh Nabi itu hanya sekedar waktunya itu sebagian malam, tidak sampai penuh satu malam. Kalau satu malam itu kan mulai maghrib sampai subuh gitu kan. Kalau sebagian malam itu berarti kurang dari itu kan begitu. Itu sudah nyampe kembali, padahal itu miliaran kilometer kan begitu, miliaran kilometer begitu. Sehingga ketika pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu kan memang menginginkan atau mencari kira-kira kelemahan Gusti Kanjeng Nabi itu di mana. Itu kan mencari, dicari-cari itu kan. Ah, ini kesempatan ini. Sehingga diceritakan dalam sebagian sejarah itu mengatakan orang yang masuk Islamnya itu tidak kuat karena agak hati-hati, agak ragu-ragu, itu bisa kembali tidak muslim atau bisa kembali murtad lagi. Itu seperti itu. Akhirnya provokasi itu digembar-gemborkan kemana-mana kan oleh kalangan kafir Quraisy, sampai pada waktu itu provokasi itu nyampe kepada Abu Bakar kan, begitu kan, nyampe sama Abu Bakar, sampai kemudian gimana teman Anda, kalau bahasa kita sekarang itu kok seperti itu kan, gak masuk akal itu. Masa katanya perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian langsung ke Sidratul Muntaha yang itu jaraknya itu miliaran kilometer, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, kembali lagi, itu hanya sebagian malam. Gimana itu ceritanya kok begitu? Saya percaya sampean. Itu seperti itu, ngomong sama Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Benar Abu Muhammad ngomong begitu, gitu ya. Benar Muhammad berkata demikian. Kalau seandainya, ini yang penting di garis bawah, kalau seandainya yang ngomong itu seperti itu adalah Muhammad, maka lebih tidak masuk akal dibandingkan itu, saya tetap percaya. Kenapa? Karena tidak ada rekam jejak Nabi itu pernah bohong. Oleh sebab itu ini penting. Dan sekarang masalah kebohongan, kejujuran itu sekarang itu

0: kabilah-kabilah pada waktu itu berebut, karena itu sifatnya prestis ya, itu kemuliaan, berebut untuk kemudian meletakkan Hajar Aswad. Saya yang berhak, semuanya merasa berhak. Sampai konflik itu sampai sekitar 4 hari sampai 4 sampai 5 hari. Itu tetap konflik terus, gak ada yang selesai. Akhirnya setelah musyawarah, itu kan kemudian diputuskan bahwa siapa yang pertama kali masuk masjid pada waktu itu, itulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Nabi Muhammad yang pertama kali, dan itu ternyata disepakati langsung karena Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak monopoli pada waktu itu. Itu langsung mencari kain, dan kemudian Hajar Aswadnya diletakkan di tengah. Masing-masing kabilah itu diberi kesempatan untuk mengangkat pojokan-pojokan kain itu, sehingga pada waktu itu semuanya puas dan seterusnya. Dan perlu untuk kemudian ditegaskan bahwa kenapa kok kemudian Nabi itu juga sebelum orang-orang masuk Islam, itu adalah menjadi tempat favorit penitipan barang. Karena Nabi itu kalau titip pada Nabi itu, meskipun itu ada orang non-Muslim, itu adalah aman, itu adalah terjaga, terjamin, tidak akan kemudian hilang dan seterusnya, apalagi ditilep macam-macam. Itu tidak seperti itu. Sehingga ini juga menjadi alasan kenapa kok kemudian Sayyidatuna Ibunda Khadijah itu kok kemudian misalnya memilih Nabi sebagai suami. Itu diantaranya itu, padahal Khadijah itu orang kaya raya, dan kemudian banyak yang kemudian menghendaki untuk kemudian menjadi suaminya misalnya. Itu kenapa kok kemudian yang justru itu adalah Nabi yang dipilih, itu gara-gara amanah dan seterusnya, cerita dengan Maisaro ketika berdagang dan seterusnya. Jadi intinya itu adalah, kalau seandainya kemudian kita sudah memiliki yang namanya kejujuran, kemudian amanah itu, maka penting untuk kemudian kita tegaskan insya Allah kita akan sukses. Jadi momen ini kan momen Maulid Nabi dan juga hari kemerdekaan. Itu saya selalu katakan gini mas, menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengaku saya umat Muhammad, tidak cukup itu, tapi butuh pembuktian. Dan pembuktian diantaranya itu adalah sikap dasar yang itu dibawa kemana-mana, kata-kata as-sadiqul amin, jujur dan terpercaya, itu menjadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Kata-kata amanah itu, amanah kan, jujur dan amanah itu kan berasal dari akar yang sama. Iman itu hamzah mim nun, amanah itu ya hamzah mim nun, aman itu juga hamzah mim nun. Itu begitu. Maksudnya apa? Akhirnya bisa kita simpulkan begini. Orang yang beriman, orang yang memahami dan menyadari dengan pasti akan eksistensi Allah, itu seperti itu, maka yang bersangkutan ketika diberi jabatan apapun akan amanah, karena merasa diawasi dan dimonitor oleh Allah. Itu begitu. Iman menjadikan kita, memaksa diri kita untuk bersifat amanah, dan kalau seandainya sudah amanah, kemungkinannya itu aman, kita tidak akan disidik oleh APH, aparat penegak hukum. KPK tidak akan membidik kita, kemudian tidak akan menangkap kita, polisi, jaksa dan seterusnya, tidak akan, kita aman. Kalau seandainya amanah itu aman, kalau amanah itu aman. Itu seperti itu. Iman menjadikan kita amanah, dan amanah menjadikan kita aman. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita kepingin aman, tidak berurusan dengan kepolisian, tidak berurusan dengan kejaksaan dan seterusnya, itu dipastikan kita amanah. Dan amanah itu yang paling penting dasarnya itu adalah keimanan. Itu seperti itu mungkin. Jadi secara umum begitu dulu mungkin. Terima kasih.
1: Baik, pendengar satu dimanapun Anda berada, di pagi hari Anda juga bisa bergabung bersama di line interaktif 0331336652. Tidak lupa juga Anda bisa saksikan di live streaming kita di YouTube RRI Jember. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga.

0: sampah.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin. Maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri.

tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat Mutafa.

0: masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutiara Pagi, berjaringan Koridor 10 Jawa Timur. Pendengar, di pagi hari ini masih membahas tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sama dengan Ustaz Dr. Kiai Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember, yang mana ini juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Anda juga bisa saksikan di live YouTube kita di YouTube RRI Jember. Dan di pagi hari ini kami juga akan membuka line interaktif di 0331 336652. Baik pendengar, sambil kita coba sapa yang sudah ada di line telepon kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Mas Sandiwira.
1: Ya.
2: Juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ustaz Haris. Ustaz Haris, ya. Salam hormat takdim, sehat selalu ya Pak Ustaz.
3: Amin, amin, amin.
2: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus.
1: Silakan ya, ulang mau bertanya apa pagi hari ini.
2: Ya, mohon maaf. Gini, maksudnya saya ingin tanya Pak Ustaz biar nambah pengetahuan. Ya. Dari tahun ke tahun dia ya tambah tahu kan gitu ya, dan langsung diperagakan kan gitu Pak Ustaz. Itu ya, tanya pertanyaan saya, dalam kitab suci Al-Quran, dengan zikir bisa tenang, apakah salawat dan membaca salawat dan al-asmaul husna bisa menjadi tenang juga, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik.
2: Salam sehat dan salam ukhuwah Islamiyah. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Okay, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, saudaraku tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ustaz Haris.
3: Ya. Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an kan diingatkan begini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu sifatnya umum. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Jadi mengingat Allah itu bisa melalui sholawat, bisa melalui baca Al-Qur'an, bisa melalui yang lain gitu ya. Jadi yang namanya kita mengingat Allah itu fasilitasnya bukan hanya dengan Al-Quran, tapi juga dengan bisa bersolawat, mungkin dengan zikir-zikir yang lain itu memungkinkan. Itu seperti itu. Sehingga kalau seandainya ditanya apakah solawat bisa menjadikan kita tenang, teduh dan seterusnya, itu ya bisa gitu ya. Bahkan saya tegaskan begini Mas ya. Jadi kalau seandainya kita ditanya misalnya siapa yang sholat itu, yang sholat itu manusia gitu ya. Siapa yang zakat itu, yang zakat ya manusia gitu kan. Siapa yang puasa itu, yang puasa itu ya manusia. Tapi kalau seandainya saya tanya siapa yang sholat bersolawat kepada Nabi, itu di dalam Al-Quran ditegaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pelaku sholawat itu bukan hanya manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Jadi tadi saya tegaskan siapa yang sholat ya manusia gitu loh. Siapa yang zakat ya manusia gitu ya. Siapa yang puasa ya manusia. Tapi yang bersolawat itu, pelaku sholawat itu tidak hanya manusia. Akan tetapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat itu juga bersolawat. Karena demikian kita dianjurkan juga untuk bersolawat. Ya, itu seperti itu. Jadi solawat dalam konteks Maulid Nabi ini kan penting. Karena begini Mas. Ya. Jadi kalau seandainya saya tanya gitu ya. Saman yakin pada solat Anda saman itu? Bener tak setelah takbiratul ihram pikiran sampean gak kemana-mana? Ya, kalau sana sudah bertengkar dengan istri, dengan suami, macam-macam itu kemana-mana itu. Sehingga loh, ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Itu sampean saya yakin mau mengandalkan sholat Anda itu, saya yakin gitu ya. Bener lah ya, poso itu temenanan sampean. Bukankah mulut kita, kadang tangan kita masih ngetik sesuatu yang anu, mata kita dan seterusnya, anggota tubuh kita yang banyak enggak puasa, sehingga bisa jadi puasa kita itu masuk dalam kategori kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang yang puasa dari, tapi dari puasanya tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga saja. Itu begitu. Jadi banyak penjelasan-penjelasan. Karena demikian, yang bisa kita andalkan di antaranya, ya, memang kita tetap harus beribadah macam-macam, harus berusaha secara manusiawi, itu harus berusaha. Cuman penting juga untuk menyandarkan dan seterusnya berharap syafaat dari Rasulullah. Itu begitu. Jadi syafaat itu apa? Kalau seandainya kita pendosa itu, dosanya bisa dilebur gitu loh. Sederhananya begitu. Kalau kita itu harusnya masuk neraka, itu pas masuk surga. Itu syafaat itu sederhananya begitu. Kalau seandainya kita itu su'ul khotimah, menjadi husnul khotimah. Syafaat itu begitu. Dan syafaat itu akan diberikan oleh Nabi kalau seandainya kita banyak mengingat Nabi. Itu begitu. Syafaat itu diberikan oleh Gusti Allah melalui Nabi kan, seizin Allah kan. Itu seperti itu. Kalau seandainya kita banyak baca solawat, gitu begitu. Oleh sebab itu, solawat itu kan tidak seperti Quran, ya kan? Kalau Quran itu kan ada aturannya, harus menyentuh saja Quran itu kan harus punya wudu. Melafadzkan Al-Qur'an tidak boleh dalam kondisi jinabat gitu. Kalau sholawat itu boleh semua itu. Hmm. Itu boleh semua meskipun kita misalnya sedang nyetir mobil atau sedang nyetir sepeda motor sambil bersholawat itu bisa gitu ya. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang menjadikan hati kita tenang tidak hanya bacaan-bacaan Al-Qur'an saja, tapi bacaan zikir-zikir yang lain dan seterusnya itu memungkinkan. Di situ kan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu bukan begitu. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu menjadikan hati kita tenang dan seterusnya. Itu begitu.
1: Apalagi mungkin di hari Jumat ini juga salah satunya dianjurkan untuk memperbanyak selawat ya.
3: Iya. Iya, gitu. Itu jadi penting untuk pokoknya sholawat itu kalau bisa dibaca terus. Dibaca terus. Ya karena kita ya itu kualitas ibadah kita itu tidak baik-baik saja ya.
1: Masih dipertanyakan
3: gitu ya. Kita kalau dalam bahasa Maduranya itu pikiran kita mandeman itu kemana-mana itu. Kalau sebab itu ada cerita begini sampai itu pada suatu saat. Abu Hanifah itu sedang melakukan kajian gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang bertanya yang tidak ada kaitannya dengan kajian. Itu begitu. Pertanyaannya itu aneh gitu. Abu Hanifah, barang saya hilang. Barang saya hilang. Itu kira-kira tempatnya di mana ya? Kok hilang gitu. Itu kan seperti paranormal, dukun dan seterusnya gitu. Akhirnya dijawab, ya saya enggak ngerti. Di mana itu kan sampean yang meletak. Tapi begini aja lah. Sampean pulang, kemudian wudu, sholat sampean, gitu ya. Setelah itu sungguh, setelah pulang wudu, sholat. Nah, setelah sholat itu ternyata pikirannya menjadi cerdas itu. Maksudnya, oh iya tak serempet mungkin. Sesuatu yang ketika tidak sholat itu dia lupa. Pada waktu sholat ingat semua itu. Utang macam-macam ingat semua itu kalau pada waktu sholat itu. Itu seperti itu. Itu cerminan bahwa yang namanya khusyuk itu sulit dan seterusnya. Padahal nilai kita justru pada kekhusyukan itu gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita hanya mengandalkan sholat kita dan seterusnya itu agak berat gitu ya. Oleh sebab itu syafaat itu menjadi kata kunci gitu ya. Jadi kita harus mengharap. Caranya mengharap itu apa? Memperbanyak sholawat. Itu begitu mungkin.
1: Oke, baik. Dan berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari WhatsApp dari Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau bertanya, apakah kepemimpinan Nabi Muhammad sangat mendahulukan akhlak mulia dan selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan? Dan kenapa kepemimpinan sekarang banyak yang tidak adil dan banyak yang korupsi? Bagaimana menurut Islam?
3: Ya ini ya. Saya tegaskan ya, pertama, konsep Islam itu nyata-nyata tercatat di dalam sejarah bahwa itu mampu mensejahterakan, mampu sukses. Dalam data sejarah itu ada loh, kalau tidak keliru pada waktu Umar bin Abdul Aziz, di mana orang sudah tidak mau lagi menerima zakat. Berarti sejahtera semua.
1: Sejahtera
3: kan?
1: Semua.
3: Iya kan? Itu ada catatan dalam sejarah seperti itu. 23 tahun tuntas. Itu seperti itu. Nabi itu sangat mengutamakan musyawarah. Sangat mengutamakan musyawarah. Pada saat perang Uhud, Nabi menghendaki itu langsung perang kota, ya di kota Madinah. Tapi justru suara sahabat itu ya dijemput aja di Gunung Uhud. Ya. Dan Nabi itu apa namanya mengapresiasi dan kemudian menghargai suara forum, dan akhirnya dijemput di Gunung Uhud. Itu seperti itu. Jadi Nabi itu luar biasa, adil dan seterusnya. Saya selalu mengatakan begini, Mas. Jadi pada suatu saat gitu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kemungkinan itu. Ada cerita di mana ada orang terpandang, ya, perempuan mencuri, dan mencurinya itu sudah mempersyaratkan untuk kemudian dilakukan eksekusi potong tangan. Jadi kan standar pencurian nilainya itu kan rubu' dinarin, seperempat dinar. Satu dinar itu itu apa namanya 4,25 gitu, 4,25 gram gitu kan. Kalau seandainya rubu' dinarin itu sekitar 1,06 gram, dan itu sudah menaik standar itu, sehingga harus dilakukan eksekusi potong tangan. Nah, karena itu orang-orang terpandang, maka orang-orang kabilahnya ini berembuk, bermusyawarah. Ya apa kira-kira Nabi itu akan memberikan dispensasi agar ini tidak dieksekusi potong tangan. Itu bagaimana caranya? Itu begitu. Akhirnya apa namanya, sepakatlah kemudian harus ada yang melobi Nabi ini. Kan sekarang lobiin ordal gitu, ordal. itu seperti itu. Ya kan? Akhirnya sepakatlah bahwa yang akan melobi itu adalah, yang dimintai tolong itu adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Zaid bin Harithah itu punya anak namanya Usamah. Usamah inilah yang yaitu kinasihnya Nabi. Itu yang sangat dicintai oleh Nabi. Itu seperti itu. Akhirnya Usamah memberanikan diri untuk kemudian, bagaimana Rasul ini kan orang terpandang dan seterusnya, apa enggak ada dispensasi dan seterusnya. Lah, Nabi itu enggak pernah marah, Mas. Enggak pernah marah. Itu langsung marah, merah padam gitu. Sampai mengatakan di dalam hadis, innama ahlakal ladina qablakum, ada yang min qablikum, kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarquhu, wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadda, wa aymullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Itu begitu. Jadi yang menjadikan bangsa-bangsa sebelum kita itu adalah hancur, yaitu kalau seandainya dari kalangan yang terpandang itu mencuri, kan tarokuhu, maka tidak dieksekusi, ditinggal, tidak ditegakkan yang namanya hukum itu. Tapi kalau seandainya yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, itu kan aqamu 'alaihil hadda, maka yang namanya hukum itu ditegakkan. Itu hukum harus ditegakkan. Itu kalau ngomong pada orang kecil kan begitu kan, nggak punya pengacara macam-macam. Sampai Nabi kemudian bersumpah, wa aymullahi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarokat, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka saya yang langsung akan memotong tangannya. Jadi keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Kalau seandainya negara itu tidak adil, itu terus tergerogoti. Bahkan negara itu akan hanya sekedar formalitas. Sepertinya ada negara, sebenarnya gak ada negara. Apa yang membedakan negara dan tidak negara? Hukum rimba. Hukum rimba itu kan gak ada negara itu. Kalau yang kuat menang, yang lemah kalah, itu hukum rimba. Nah, ketika kemudian misalnya negara itu sudah seperti hukum rimba, berarti di situ negara itu adalah negara formalitas. Pidato pertama Abu Bakar ketika kemudian misalnya diangkat itu ada, saya bukanlah orang terbaik di antara kamu semuanya, kan begitu kan pidato pertamanya Abu Bakar. Oleh sebab itu kalau seandainya saya benar, tolong saya itu didukung. Tapi kalau seandainya saya salah, tolong diingatkan. Itu kan apa namanya, Abu Bakar pertama kali ngomong sama seperti itu gitu. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat dan orang kuat di hadapan saya adalah lemah. Itu begitu. Jadi ada keberpihakan gitu loh. Jangan kemudian karena lemah itu kemudian sangat dilemahkan. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat dan orang kuat di hadapan saya itu lemah. Itu begitu. Jangan mentang-mentang karena kita itu adalah termasuk orang pejabat macam-macam kemudian misalnya kita semena-mena. Itu justru ya keberpihakan kepada orang-orang yang lemah itu Abu Bakar sangat nyata itu. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa konsep-konsep gini ini bukan hanya sekedar konsep yang omong doang dan seterusnya, tidak. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam itu konsep-konsep yang memang nyata, real dan seterusnya, yang itu pada akhirnya bisa dilihat dalam data sejarah, perjalanan sejarah. Kita harus bangga menjadi Muslim, kita harus bangga menjadi umat Muhammad. Karena demikian maka kita harus buktikan bahwa ketika kita diberi amanah, kita diberi jabatan, maka sifat-sifat yang pernah dicontohkan oleh Rasul itu harus yang harus kita teladani. Itu seperti itu.
1: Baik. Sekarang kita sambil terima lagi di line interaktif kita. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana?
2: Dari Bapak Toto di Mendoso.
1: Pak Toto Mendoso, silakan Pak Toto pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum.
2: Ini Ustaz, Nabi dan konsepnya yang sangat begitu mapan, saya yakin itu pasti berhasil. Dan kehidupan sekarang ini Ustaz, Al-Amin. Al-Amin. Al-Amin ini yang sangat penting menurut saya, Ustaz.
3: Iya.
2: Salam juga sedikit, Ustaz.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Toto di Pendopo. Monggo ya.
3: Iya. Oleh sebab itu begini ya, kalau seandainya kita menghadapi apapun gitu ya, sekarang kan kita kadang-kadang prihatin karena momen-momen di mana pada akhirnya kita itu bisa menentukan pilihan terpaksa kadang-kadang terkooptasi, terkotori, tercemari oleh politik uang dan seterusnya. Ya kan, kita bisa mulai dari pilihan kepala desa itu. Ada rumusnya biasanya, tong seket misalnya, mulai pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, itu sudah menjadi rumus. Karena demikian sulit pada akhirnya kalau seandainya kita tidak punya integritas, memilih tidak bertanggung jawab, itu pada akhirnya agak kesulitan untuk kemudian menemukan pemimpin-pemimpin, sosok pemimpin yang baik. Karena sosok pemimpin yang baik biasanya tidak mau melakukan transaksi-transaksi yang di situ mencederai demokrasi gitu ya. Oleh sebab itu kita berharap masyarakat itu, ya siapapun silahkan, itu kan demokrasi ya, masing-masing itu berijtihad sesuai dengan pandangannya sendiri-sendiri, silahkan ya, akan milih A, milih B, milih C, kita tidak berkepentingan itu, tapi yakinlah bahwa pilihan kita itu harus kita pertanggungjawabkan gitu ya, tidak hanya sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Kelebihan Islam itu kan begitu Mas. Kelebihan Islam itu tidak cukup hanya pengadilan di dunia ini saja, tidak cukup. Ya sampean bisa menang di dunia ini karena sampean bisa ngongkos pengacara luar biasa dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita memang kenyataannya salah dan kemudian mengambil hak orang lain, besok ukhrawi, akhirat besok kita dilihat di mana al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nakhthimu, pada hari itu gitu ya, nakhthimu, kami mengunci mati ala afwahim, mulut-mulut mereka yang biasanya pintar ngomong gak iso ngomong ya. Watukallimuna aydihim, yang berbicara besok itu tangan men. Iya, saya Tuhan yang disuruh tanda tangan, yang memanipulasi saya. Watukallimuna aydihim watashhadu arjulum, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Bimakanu yaksibun, dan seterusnya dari tentang apa yang pernah mereka lakukan. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Jadi amanah ini kalau sekarang memang sepertinya hanya teori gitu ya, tapi semuanya itu adalah kita memiliki kesempatan dan peluang untuk kemudian yang pertama ku anfusakum wa ahlikum naro ya, pastikan keluarga kita itu adalah amanah dan seterusnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kalau seandainya kita memilih pemimpin di level apapun, maka silahkan berijtihad. Bisa jadi ijtihad kita salah, bisa jadi kemudian kita berbeda dengan tetangga dan seterusnya, tapi pastikan itu bukan karena motivasi uang. Itu begitu, itu seperti itu. Kalau seandainya sudah seperti itu, insya Allah yang akan kita miliki adalah pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan seterusnya. Kita tidak sedang ngomong person ya, ini secara teori, konsep dan ajaran yang di bahwa money politik itu kalau dalam Islam diharamkan. Itu seperti itu, dan namanya haram itu tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa ini kok perlu kemudian kita tegaskan? Karena masyarakat kita sekarang ya kadang-kadang nyoblos itu lebih dari satu gambar gitu ya. Kenapa? Karena yang bayar lebih dari satu gambar. Misalnya ada pilihan DPR macam-macam itu, ada si A si B, kok memberi semua? Ya biar adil kan, dapat dari banyak pihak gitu ya. itu seperti itu. Jadi kita bingung sekarang itu gimana, harus memulai dari mana. Oleh sebab itu yang paling penting adalah mari kita memulai dari lingkaran yang menjadi tanggung jawab kita. Pastikan mereka itu amanah, pastikan mereka itu punya integritas. Jangan sampai kemudian memilih, apalagi itu misalnya pemimpin dan seterusnya, itu berdasarkan pemberian-pemberian yang itu adalah pada akhirnya menjadikan kita kurang bisa ideal memilih pemimpin. Itu begitu mungkin. Ya silahkan berijtihad, kita bisa beda, kita bisa berdebat dan seterusnya, tapi ketika kemudian menurut data, menurut pemikiran kita, ijtihad kita dan seterusnya itu sudah si A, ya sudah gak bisa diode-ode ini. Ya, itu ada pilihan yang sifatnya ideologis kan begitu ya. Itu seperti itu mungkin.
1: Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp ya ini. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Kebon Sari, Ustadz mau tanya, seorang pemimpin terkadang harus mengambil keputusan yang tidak disukai semua orang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kritik dan juga perbedaan pendapat?
3: Nabi itu yang paling penting begini ya. Nabi itu yang jelas segala perilaku Nabi, kemudian ucapan, keputusan itu kan dibimbing oleh wahyu ya. Itu Nabi begitu. Cuman kalau seandainya misalnya ada sesuatu yang dilanggar, Nabi itu tidak mengutamakan kekerasan, Nabi itu tidak mengutamakan kasar dan marah, itu tidak. Jadi tadi saya bercerita tentang perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan terkenal umat Islam kalah gitu ya pada saat itu. Sebenarnya Nabi sudah berdasarkan rembukan dan seterusnya itu sudah menempatkan posisi sampean mulai antara 50 sampai 70 orang itu di apa bukit di gunung ya. Pasukan pemanah itu kan sudah diatur semuanya. Awalnya menang. Kemudian pada saat itu Islam sudah di atas angin, akhirnya yang pemanah ini tidak peduli atau kurang ingat kepada pesan Nabi, wasiat Nabi, jangan sampai pindah kemana-mana sebelum memang benar-benar menang ya. Pokoknya sampai sebelum usai jangan anu. Tapi karena yang di bawah itu kemudian sudah rebutan ghanimah, ya, rebutan rampasan perang, akhirnya dianggap sudah menang mungkin, ya, akhirnya turun gitu ya. Nah, turun itu kemudian Khalid bin Walid pada waktu itu masih belum muslim kan, langsung posisi yang posisi strategis itu diambil alih, dan kemudian luar biasa kacau sudah pada waktu itu, sampai dikatakan apa, gigi seri mulia Gusti Kanjeng Nabi itu sampai terpotong ya, itu sampai ada darah dan seterusnya gitu, sampai Fatimah pada waktu itu mengusap itu darah tidak henti-henti, sampai membakar tikar apa-apa yang dibuat untuk apa, untuk agar mampet gitulah yang anu itu, seperti itu pokoknya ceritanya begitu. Apa yang kemudian dilakukan setelah usai peperangan itu, apakah kemudian Gusti Kanjeng Nabi itu memarahi, kalau dalam bahasa Jawa itu maitu, gara-gara sampean itu, tapi tidak. Gusti Kanjeng Nabi itu rahmah, Gusti Kanjeng Nabi itu adalah lembut, itu begitu, sampai kemudian turun ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Itu kalau seandainya tidak karena rahmat Allah, maka sampean itu tidak mungkin lemah lembut ya. Kalau kamu Muhammad itu adalah faddan ghalidhun, keras kasar macam-macam, maka mereka akan lari. Jadi kunci sukses diantaranya juga kita harus lemah lembut. Kalau seandainya kita jadi apapun kok pendekatannya itu hanya marah-marah, itu ciri dari bahwa kita akan gagal. Jadi apapun kita, jadi pemimpin kok marah-marah terus, itu mesti gagal itu. Oleh sebab itu Nabi gak pernah marah, itu begitu, kecuali hal-hal yang prinsip tadi itu kan murka ya. Karena apa? Karena harusnya potong tangan, dilobi agar tidak potong tangan, itu kan seperti itu gitu ya. Itu seperti itu. Jadi apa ya, memang sekarang itu agak sulit. Oleh sebab itu kita gak usah nunjuk orang mungkin ya, mari kita amankan lingkup terdekat kita gitu ya, agar amanah gitu ya. Jadi kita, keluarga kita, kemudian kalau seandainya kita punya murid, punya santri, pastikan santri kita juga punya integritas dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan di luar, di mana saya akan nyoblos orang yang membayar saya, padahal penderitaan itu setelah itu akan lama sekali misalnya begitu kan. Itu karena dipegang oleh orang yang tidak amanah dan seterusnya. Itu harus diperhatikan menurut saya gitu.
1: Oke, baik. Ustadz, ini mendekati di akhir Mutiara Pagi Berjaringan Koril 10 Jawa Timur. Satu pesan Ustadz tentang tema kita di pagi hari ini, silakan.
3: Ya, saya selalu katakan ini kan momen Maulid Nabi ya. Saya selalu katakan bahwa menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengklaim saya umat Muhammad. Kalau seandainya kita dikeluarkan dari umat Muhammad, kita marah dan seterusnya, tidak cukup itu. Menjadi umat Muhammad itu butuh pembuktian. Mari sikap kita, perilaku kita, ucapan kita dan seterusnya, itu pastikan kalau seandainya Nabi itu bertemu kita, itu bangga dan mempromosikan diri kita. Ini loh umat saya, ini umat saya, ini umat saya. Jangan justru ketika Nabi bertemu dengan kita, Nabi sedih dan kecewa karena sikap perilaku dan perbuatan yang kemudian kita tampilkan sama sekali tidak mencerminkan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin.
1: Baik, Ustaz Haris, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari sudah di Studio Pro 1. Dan juga semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sekaligus saya sendiri undur diri dari Mutiara Pagi Berjaringan Koril 10 Jawa Timur pagi hari ini, yang juga disiarkan langsung dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga direlay oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Kita akan jumpa kembali di Mutiara Pagi Berjaringan berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Tekbol Indonesia optimis mencetak kejutan pada debutnya di Asian Games 2026 dengan membidik medali dari 3 nomor yang diikuti. Kondisi finansial Persela Lamongan dipastikan sangat aman untuk mengarungi kompetisi championship musim 2026-2027. Kini para pemain dapat fokus memberikan performa terbaik di lapangan. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Tekbol Indonesia optimis mencetak kejutan pada debutnya di Asian Games 2026 dengan membidik medali dari 3 nomor yang diikuti. Agus Indriani melaporkan.
2: Tekbol Indonesia membawa optimisme tinggi menjelang debutnya di Asian Games 2026 di Jepang. Meski baru pertama kali dipertandingkan di pesta olahraga terbesar di Asia, cabang ini dinilai memiliki peluang untuk menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia. Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia sekaligus Wakil Chief de Mission CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Hari Warga Negara, menyebut rekam jejak prestasi internasional atlet tekbol menjadi modal menghadapi persaingan di level Asia. Dari beberapa nomor yang dipertandingkan, Indonesia akan turun di 3 nomor dan target yang dipasang pun cukup tinggi, yakni membawa setidaknya 1 nomor menembus partai final dan membuka peluang meraih medali emas.
3: Bahwa tekbol ini walaupun olahraganya menjadi yang baru ya yang ada di Indonesia, cukup mempunyai prestasi. Tentunya kita juga sangat optimis ya. Kita bisa merasakan bagaimana persiapan pembinaan yang ada kejuaraan nasional ya, kemudian juga ikut kesempatan kejuaraan di luar negeri dan juga persiapan daripada proses dan kita tentunya optimis bahwa di Asian Games nanti di Nagoya, walaupun kita hanya partisipasi 3 nomor dari 5 nomor, insya Allah bisa masuk final. Itu harapan dari kita.
2: Bagi Indonesia, Asian Games 2026 menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan sekaligus menguji kekuatan tekbol di panggung Asia. Meski perkembangan olahraga di tanah air masih tergolong baru, para atlet optimis mampu memberikan kejutan. Agustin Irbiani melaporkan.
0: Kondisi finansial Persela Lamongan dipastikan sangat aman untuk mengarungi kompetisi championship musim 2026-2027. Kini para pemain dapat fokus memberikan performa terbaik di atas lapangan. Farin Regi melaporkan.
4: Kepastian kondisi finansial Persela Lamongan yang dikatakan aman oleh manajemen untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 mendapat respon positif dari para pemain. Gelandang Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, Hambali Tolib, mengaku semakin tenang setelah manajemen memastikan seluruh kebutuhan finansial tim dalam kondisi aman. Ia menilai kepastian tersebut menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik di lapangan.
5: Tentunya

0: musim ini akan aman, pasti itu betul akan aman. Soalnya saya tahu persis Coach Adit orangnya mana, dan juga beliau juga banyak kasih kita ke pemain wejangan-wejangan yang terbaik lah. Dan saya nggak perlu khawatir tentang itu. Yang terpenting kita sebagai pemain ingin berbicara banyak di lapangan, dan kita akan jawab kepercayaan itu di lapangan.
1: Hal senada disampaikan penyerang Persela, Dendy Sulistiawan. Menurutnya kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Untuk dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
1: Dengan dukungan sponsor, kepastian finansial, para pemain berkomitmen membalas kepercayaan manajemen, sponsor, dan supporter melalui kerja keras serta prestasi di atas lapangan. Farin Rahim melaporkan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, semangat kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama mewarnai pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU. Gelaran berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Informasinya disampaikan Cantia.
5: Perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU, semangat kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama tampak nyata di Kabupaten Jombang. Forum Komunikasi Masyarakat Jombang atau FKMC, perkumpulan lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya menyambut hangat kedatangan para sahabat KP Ansor yang tengah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat menengah atau LKTM di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Penyambutan tersebut bertempatan di Kelenteng atau TITT Hok Leong Kiong Jombang. Wakil Ketua FKUB Kabupaten Jombang, Haji Cici Tondo Susilo SMSI, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atau soliditas lintas iman yang terjalin erat di wilayah tersebut.
6: Kami Forum Komunikasi Masyarakat Jombang, perkumpulan lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, bertempat di Kelenteng atau TITD Hok Leong Kiong Jombang, menerima tamu dari teman-teman atau sahabat-sahabat KP Ansor yang saat ini lagi mengadakan diklat latihan kepemimpinan tingkat menengah yang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dalam rangka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Kami dari lintas agama Kristen menyiapkan guest house atau rumah singgah, yaitu berada di Gereja Kristen Jawa Wetan, itu sekitar 20 peserta. Dan ada dari GKI, Gereja Kristen Indonesia, juga menyiapkan guest house untuk peserta muktamar atau penggembira muktamar atau para muktamirin. Dan dari Gereja Pamak dan musyawarah antar gereja juga menyiapkan penginapan bagi para penggembira yang mengikuti muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang.
5: Sebagai bentuk dukungan nyata dalam menyukseskan Muktamar NU, FKMC melalui berbagai lembaga keagamaan Kristen menyiapkan rumah singgah atau guest house bagi para peserta dan penggembira Muktamar atau Muktamirin. Beberapa tempat ibadah dan gereja yang turut berpartisipasi menyediakan penginapan meliputi Gereja Kristen Jaya Wetan atau GKJW, menyiapkan akomoditas di sekitar 20 peserta Gereja GKI, turut menyampaikan guest house bagi para Muktamirin, dan Gereja Pamak dan jaringan masyarakat gereja ikut serta menyediakan fasilitas penginapan untuk menampung para penggembira yang hadir. Chantianov melaporkan.
4: Polda Jawa Timur terus mendalami kasus terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Kabupaten Sumenep. Sebanyak 22 saksi telah diperiksa terkait insiden tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
7: Kepolisian daerah Jawa Timur terus mendalami kasus terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep. Sebanyak 22 saksi telah diperiksa terkait insiden tersebut. Dalam proses penyelidikan, Direktur Ditpol Air Utpolda Jawa Timur Kombes Pol Arman Asmara menyebut saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari manajemen perusahaan kapal, KSOP, penumpang, hingga keterangan saksi ahli. Arman menegaskan, fokus utama penyelidikan pengujian saat ini tertuju pada pengujian manifest, kesesuaian muatan kendaraan, serta prosedur keselamatan di tingkat penanggung jawab pelabuhan.
8: Kita telah mengambil dari KSOP dan beberapa unsur maritim, harapannya sehingga bisa membuat terang daripada dugaan permasalahan dan ini adanya api ya, ataupun adanya kebakaran. Karena kalau kita melihat benda-benda yang masuk dari awal start sampai dengan akhir itu melalui CCTV, banyak kendaraan yang muatan-muatan ini sehingga kita bisa mengungkap kenapa sih sampai akhir kebakaran ini sebenarnya.
7: Menanggapi sorotan publik terkait dugaan ketidaksesuaian manifest, termasuk isu adanya 5 penumpang yang dinyatakan hilang, kepolisian memastikan seluruh data manifest, baik penumpang maupun muatan kendaraan, kini sedang diuji secara scientific crime investigation menggunakan bukti penunjang yang dimiliki. Faris Yerbo melaporkan.
4: Kasus dugaan penipuan investasi dan arisan online di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri memasuki babak baru. Telah ditetapkannya perempuan berinisial YM sebagai tersangka karena diyakini telah merugikan korbannya hingga 2,4 miliar rupiah. Ayu Citra melaporkan.
9: Kasus dugaan penipuan investasi dan arisan online di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri pada saat ini memasuki babak baru. Hal tersebut sering dengan ditetapkannya perempuan berinisial YM sebagai tersangka karena diyakini telah merugikan korbannya hingga 2,4 miliar rupiah. Nah, di kasus itu, seorang korban berinisial G, ia mengatakan sangat bersyukur dan mengapresiasi sikap tegas yang dilakukan petugas kepolisian dengan melakukan penahanan terhadap pelaku YM. Terlebih lagi memang pada kasus yang sempat viral di medsos ini, pelaku YM sempat dikhawatirkan oleh publik tidak akan tindak tegas karena memang bersuami seorang anggota kepolisian. Namun kini hal terbantahkan dan menjadi bukti bahwa saat ini aparat kepolisian tidak tebang pilih dalam menegakkan perkara hukum.
10: Jadi dia tuh kayak kenal siapa gitu tuh udah gak pandang bulu mau dia siapa gitu. Kalau punya kesempatan dipinjemin duit, jadi pinjemin duit. Aku gak ngerti ya, mungkin ada beberapa, kalau banyak itu mungkin dia ada iming-iming, maksudnya kayak share profit gitu. Mungkin kok semudah itu orang lepasin gitu kan.
9: Terpisah kuasa hukum korban lain dari kasus penipuan investasi dan arisan online tersebut, Suwandi membenarkan bila pelaku YM telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Satreskrim Polres Kediri. Bahkan setelah pemeriksaan selesai, tersangka YM ini langsung dilakukan penahanan tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2026. Sementara itu, untuk penetapan status tersangka terhadap terduga pelaku YM telah terrealisasi ketika gelar perkara pada tanggal 4 Agustus yang lalu.
11: Terkait dengan pelaporan 3 klien kami, yaitu Saudara TH, klien kami YF dan MJ. Di situ terjadi penipuan dan penggelapan berkedok investasi modal kerja. Jadi bukan arisan klien kami, hanya berkedok modal kerja. Jadi modal kerja perlu kita garis bawahi itu.
9: Lebih lanjut pada kasus ini, Suwandi tengah mendampingi 3 orang korban penipuan yang masing-masing korban berinisial TA. Ada pula korban inisial MY dan juga korban inisial NF. Ayu Citra melaporkan.
4: Kebun Binatang Surabaya lakukan penyesuaian pada penanganan terhadap satwa saat musim kemarau, menambah nutrisi pada hewan dan melakukan penyiraman berkala pada hewan. Faiz Putra melaporkan.
12: Kebun Binatang Surabaya lakukan penyesuaian pada penanganan terhadap satwa saat musim kemarau panjang, seperti menambah nutrisi pada satwa dan melakukan penyiraman berkala pada satwa beriklim non-tropis. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri saat menanggapi kondisi cuaca kemarau panjang yang tengah terjadi di Surabaya dan Jawa Timur pada pertengahan tahun ini. Lintang mengatakan pihak KBS melakukan beberapa penyesuaian dan penanganan pada satwa. Bagi sebagian satwa non-tropis, seperti beruang, jerapah, dan beberapa satwa lainnya, KBS memberikan penambahan debit air untuk menjaga suhu tubuh dan menghindarkan satwa dari gejala dehidrasi. Selain penyesuaian debit air pada satwa, pihaknya juga menambahkan suplemen dan nutrisi lebih saat musim kemarau, agar kesehatan dan perilaku satwa tetap stabil. Terlebih, penyesuaian pada musim kemarau juga dilakukan pada tanaman yang ada di lingkungan KBS untuk menjaga ekosistem tetap seimbang.
13: Pada saat musim-musim kemarau panjang seperti ini, yang jelas satwa-satwa tertentu yang nggak tahan panas itu, airnya itu kita optimalkan. Terus kemudian tidak lupa untuk nutrisi dan suplemen namanya kita maksimalkan juga. Kalau misalnya kemarau itu pagi, sore, dan siang itu kalau misalnya untuk di kandang yang tidak ada penyemprotnya, pasti kita semprot. N. Jadi kayak misalnya jerapah, kalau jerapah itu kan tidak dia takut air tapi juga nggak bisa panas ya. Nah itu tanahnya sering kita siram.
12: Selain itu di akhir bulan Agustus 2026 kali ini, KBS juga menggelar acara peringatan ulang tahun Perumda KBS ke-110 yang akan digelar pada tanggal 31 Agustus 2026. Terdapat beberapa kegiatan diantaranya launching satwa baru dari Jepang, santunan anak yatim, dan lomba hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Selain kegiatan tersebut, KBS juga memberikan promo diskon harga tiket dari Rp15.000 per orang menjadi Rp11.000 per orang. Faiz Putra melaporkan.
4: Gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT memicu ribuan gempa susulan hingga hari ke-9. Sebanyak 11 kecamatan terdampak akibat rangkaian aktivitas kegempaan tersebut. Oni Arianto melaporkan.
14: Gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT memicu ribuan gempa susulan hingga hari ke-9. Sebanyak 11 kecamatan terdampak akibat rangkaian aktivitas kegempaan tersebut. Menurut Firman Syaifuddin dari MKPI Institut Teknologi 10 November ITS, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi kebencanaan, terutama terkait perbedaan dampak gempa saat ini dengan gempa Flores pada tahun 1952. Menurutnya, gempa Flores tahun 1952 menimbulkan banyak korban karena berkaitan dengan kejadian tsunami, sementara gempa terbaru tidak menghasilkan tsunami besar seperti yang terjadi pada tahun 1992.
15: Nah, kalau dari sisi kejadian utamanya adalah gempa UTMB 7.7, gempa susulannya sampai hari ke-9 setengah tadi kira-kira di 6.000-an, goncangannya dari skala MMI 7 di 11 kecamatan terdampak. Kemudian yang menarik adalah tadi ditanya dengan kegempaan atau kejadian gempa di 1992 yang korbannya relatif banyak memang berkaitan dengan kejadian tsunami-nya tadi. Nah, kenapa kejadian yang sekarang tidak memicu tsunami ini yang mungkin butuh jadi studi berikutnya karena ini posisinya masih siaga.
14: Sementara itu Rahmawati Husein dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menilai penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Menurutnya kebencanaan bersifat dinamis sehingga membutuhkan model dan strategi penanganan yang transformatif.
16: Tentang kebencanaan itu tidak statis tapi dinamis ya. Jadi harus ada cara, model dan strategi yang baru atau transformatif dipengaruhi globalisasi, IT, digital yang maju seperti yang disampaikan Pak Firman tadi. Itu menarik sekali bagaimana kejadian di Flores itu berbeda dengan kejadian gempa di tempat lain.
14: Rahmawati menilai kemajuan teknologi informasi dan pemetaan membuka peluang mempercepat pengambilan keputusan. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci menghadapi karakter bencana yang terus berubah. Uni Arianto melaporkan.
4: Mahasiswa baru SCAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengikuti daura prakuliah. Agenda ini dirancang sebagai pembekalan intensif agar mahasiswa baru siap menghadapi iklim akademik kampus. Farida Usnia melaporkan.
17: Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB di Sekolah Tinggi Agama Islam SAI Ali bin Abi Thalib Surabaya telah berakhir. Kemarin ratusan mahasiswa baru mengikuti daurah prakuliah sebagai rangkaian kegiatan pembekalan kajian ilmu. Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Dr. Haris Hermawan memberikan edukasi tentang membangun pola pikir dan karakteristik penuntut ilmu.
18: Kenapa kita perlu untuk membangun pola pikir dan karakter penuntut ilmu? Karena seorang penuntut ilmu harus memiliki karakter seorang penuntut ilmu. Artinya mau tidak mau kalian harus belajar bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu sejati.
17: Sementara itu dosen lainnya M. Sulhan Jauhari menilai ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama.
19: Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Manfaat yang baik bukan manfaat yang tidak baik. Dan tidak ada manfaat yang bisa melebihi manfaat ilmu agama.
17: M. Sulhan Jauhari mengimbau mahasiswa baru untuk memiliki niat baik dalam menuntut ilmu. Selain itu mengamalkan ilmu yang diperoleh. Farida Usnia melaporkan.
4: Dengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, mengawali pagi hari Anda bersama kami di Radio Republik Indonesia Kediri, edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Ya, pagi harinya kita hadirkan informasi-informasi untuk Anda ya di Jumat pagi hari ini, agar aktivitas kita pun juga sambil dibarengi dengan informasi-informasi terkini begitu ya. Dari Muktamar NU ya ke-35, gelaran Muktamar NU ke-35 di Jombang, Gubernur Jawa Timur Hoefaindar Prawansa membuka pameran dan klinik Turots di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang pada Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sekaligus ruang untuk memperkenalkan dan mengkaji terkait warisan intelektual ulama Nusantara. Pameran dan klinik Turots tersebut dibuka bersama Wakil Rais AAM Syuriah PBNU Kyai Haji Afifuddin Muhajir dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Kegiatan ini turut dihadiri Rais Syuriah PBNU Kyai Haji Syadid Jauhari, Tim Nahdlatul Turot, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hoefa mengatakan keberadaan Turots perlu terus dihidupkan melalui kajian dan pengembangan. Menurutnya warisan tersebut bukan sekedar peninggalan sejarah, tapi menjadi bagian dari kesinambungan tradisi keilmuan ulama Nusantara. Hoefa mengungkapkan pengembangan teknologi preservasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan manuskrip yang telah mengalami kerusakan. Ia pernah menemukan metode yang memungkinkan kertas naskah yang lapuk diperkuat kembali sekaligus membuat tulisan yang sebelumnya tidak terlihat menjadi terbaca. Upaya pelestarian tersebut kemudian dikembangkan melalui kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Menurut Hoefa, karya-karya ulama Jawa Timur yang ditampilkan di Arab Saudi ya, ini mendapatkan perhatian dari diplomat, pemerintah, dan kalangan akademisi. Menurutnya, penguatan turut relevan dengan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang. Penerbitan, digitalisasi, preservasi, dan kajian terhadap karya ulama terdahulu dinilai dapat memperkaya referensi keislaman sekaligus memperluas pengenalan pemikiran ulama Nusantara. Pada kesempatan tersebut, ia menyerahkan dua kompilasi karya ulama Jawa Timur, yakni Majmu'ah Al-Musannafat As-Samiyah li Ba'd Ulama Jawa Asy-Syarqiyah dan Majma' Al-Anwar min Rasail Al-Ahyar. Kedua karya tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan Nahdlatul Turot. Sementara itu, Wakil Rais AAM PBNU Kyai Haji Afifuddin Muhajir menilai Turot memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan tradisi keilmuan ulama dan juga pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki peran untuk mempertahankan tradisi keilmuan salaf sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ia menilai perpaduan tersebut membutuhkan perhatian terhadap kitab-kitab Turot sebagai salah satu fondasi keilmuan pesantren.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH untuk tahun haji 2027 atau 1448 Hijriah. Menurut laman resmi Kemenhaj, pendaftaran dibuka mulai tanggal 25 Agustus hingga 31 Agustus 2026. PPIH yang terpilih nantinya akan bertugas mendampingi dan membantu jemaah haji dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Formasi PPIH yang dibuka adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi PPIH kloter dan PPIH Arab Saudi. Bagi PPIH kloter, Kemenak membuka pendaftaran untuk pembimbing ibadah. Sementara untuk PPIH Arab Saudi meliputi petugas layanan akomodasi, layanan konsumsi, layanan transportasi, layanan bimbingan ibadah, media center Haji Indonesia, dan layanan jemaah lansia serta disabilitas. Persyaratan, maksud kami penyelenggara ibadah haji untuk tahun haji ini ya, ini memiliki persyaratan umum yang harus dipenuhi pelamar, meliputi WNI beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan pelamar, memiliki izin suami apabila sudah berkeluarga, berkomitmen penuh dalam pelayanan haji, mempunyai integritas, kredibilitas, dan memiliki rekam jejak yang baik, tidak sedang menjalani masalah hukum atau berhadapan hukum sebagai tersangka, memiliki identitas kependudukan yang sah atau KTP, memiliki kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, mampu mengoperasikan komputer atau aplikasi berbasis Android atau iOS, diutamakan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan atau Inggris, tidak sedang menjalani tugas belajar. Pendaftaran PPIH tahun 2027 juga dilarang bagi pasangan suami istri sebagai PPIH kloter, PPIH Arab Saudi maupun pendukung PPIH di tahun yang sama. Lantas, apabila pelamar merupakan aparatur sipil negara, maka wajib menyertakan bukti tertulis dari pimpinan tertinggi bidang SDM atau pimpinan kantor tempat bekerja. Pelamar dapat melakukan pendaftaran melalui laman petugashaji.go.id, mengisi data diri lengkap dalam akun masing-masing. Soalnya pendaftar bisa memilih formasi apa yang akan dilamar sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Pendaftaran akan diarahkan untuk mengupload dokumen penunjang sebagai bentuk pemenuhan persyaratan formasi PPIH hingga proses submit selesai dilakukan. Untuk diketahui, satu nomor induk kependudukan NIK hanya dapat digunakan untuk melamar satu kali. Pembuatan akun pelamar, segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran adalah gratis atau tanpa pungutan biaya apapun. Pendaftar diimbau untuk waspada dan berhati-hati dengan modus penipuan yang menjanjikan kelulusan atau meminta sejumlah biaya untuk menjadi PPIH. Bagi pelamar yang lolos akan mengikuti medical check-up dan diklat PPIH pada bulan September mendatang, sementara jumlah resmi kuota PPIH pemerintah belum merilis dikarenakan menunggu keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Namun regulasi internasional biasanya menetapkan kuota petugas haji sebesar 1% dari total jumlah jemaah. Keistimewaannya, Indonesia selalu mendapat alokasi khusus berupa dispensasi untuk menambah kuota petugas haji dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: Loh, loh, loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

Pendengar, saat lagi pukul 7, kita akan segera mengikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami untuk mengikuti informasi-informasi pagi hari ini di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.